0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya, Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartline FM.
3: Meski ada tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartline.

106,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, morning espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Z pagi hari ini yang kembali lagi hadir menyapa kamu di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Sehat ya, buat kalian semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Aku sapa juga buat kalian yang ada di live TikTok Heartline FM. Wah, pagi-pagi udah rame banget yang gabungan, thank you guys. Terima kasih yang sudah berkirim atensi juga di WhatsApp 0819269000. Tunggu ya, nanti Ragil Z akan bacakan. Dan di kesempatan pagi hari ini juga aku mau menyapa buat kalian yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Aku sapa juga teman-teman yang ada di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Semangat buat pagi hari ini, dan semoga lagu-lagu yang aku putarkan pagi hari ini di ruang dengar kamu bisa nambah jadi 100% ya semangatnya ya.

Morning Espresso, let's wake up your mind barengan bersama dengan Radio Z yang akan menemani aktivitas kamu pagi hari ini mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Wow, semangat banget ya lagu-lagunya buat kita jadi ikutan nyanyi. Coba diangkat tangannya. Yang tadi ikutan nyanyi bareng Ragil Z, kita bergoyang tipis-tipis sambil menggerakkan badan ya. Ya, hitung-hitung olahraga pagi gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Rame banget pagi hari ini. Kita lagi membahas tentang memberi tanpa batas ya guys ya. Dalam hidup ini, memberi itu sering banget dianggap hanya tentang uang ataupun barang. Padahal, memberi itu jauh lebih luas pengertiannya. Bisa mungkin memberi waktu, memberi perhatian, memberi dukungan, memberi motivasi, memberi senyuman, wah, memberi pelukan juga bisa. Bahkan mendengarkan orang lain juga termasuk bentuk memberi. Jadi kita itu kayak memberikan telinga kita untuk jadi pendengar yang baik. Dan menariknya juga banyak orang yang merasa bahwa bahagia itu bukan saat menerima sesuatu, tetapi saat kita itu juga bisa membuat orang lain itu merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Di dunia yang semakin sibuk dan individualis ya, sikap peduli dan mau berbagi, mau memberi, ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Atau bahkan di hari-hari ini, di tengah keadaan dunia yang semakin enggak jelas, yang semakin enggak menentu, mungkin membuat beberapa orang itu untuk berpikir berkali-kali lipat sebelum memberi. Coba, benar enggak guys? Yang mau memberi tapi masih mikir-mikir lagi. Nah, mungkin pagi hari ini ya, di segmen pagi hari ini, di topik pagi hari ini mungkin cocok banget buat kamu yang lagi bener-bener mikir, aku ngasih enggak ya, aku beri enggak ya. Padahal memberi itu enggak cuman bicara tentang finansial, enggak cuman berbicara tentang memberi barang, tapi memberi juga bisa berkata tentang memberikan waktu kita, memberikan perhatian, memberikan telinga kita bahkan untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, itu yang bakal kita bahas pagi hari ini. Dan aku punya satu pertanyaan buat kita semua. Ada gak sih pemberian yang paling berkesan dari orang lain yang sampai sekarang ini masih kalian ingat ya? Pemberian apapun ini guys ya, gak harus berupa duit, gak harus berupa barang. Jadi pemberian berupa apapun yang masih kamu ingat. Mungkin kamu diberikan nasihat dan nasihat itu masih benar-benar nancep banget di hati kamu dan di pikiran kamu. Kamu boleh ya berbagi pagi hari ini, bagikan cerita kamu, bisa melalui voice note juga ya dengan durasi di bawah 1 menit dan langsung kirimkan ke 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikToknya Heartland FM. Oke, sudah ada yang bergabung di 0819269000. Aku mau bacain dulu kali ini dari Mbak Sari yang menyapa kita semua dan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Christine Sumarni dan Ibu Florentina Haru Listiani. Sehat selalu, panjang umur, bahagia, sukacita bersama dengan keluarga. Oke, aku tunggu atensi kamu dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Harwan. Dari Presiden Prabowo tinjau sekolah rakyat di Bali dan santap menu MBG bersama siswa. Dari pengamat menilai reshuffle kabinet diperlukan untuk perkuat kinerja pemerintahan. BMKG keluarkan peringatan tsunami usai gempa besar di Sulawesi Utara. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali pada minggu kemarin. Dalam kesempatan ini, Presiden turut menikmati hidangan program MBG bersama para siswa dan wali murid. Menurut keterangan resmi dari Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, suasana kebersamaan berlangsung hangat setelah Presiden memberikan arahan kepada para pelajar. Kegiatan makan bersama diawali dengan laporan yang dipimpin oleh salah seorang siswa yang menciptakan suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani oleh kendala biaya. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Prabowo diperkirakan akan melakukan perombakan kabinet merah putih dalam waktu dekat. Pandangan tersebut disampaikan oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Syuria Muhammad Nur, yang menilai langkah reshuffle penting dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Menurut Syuria, pada tahap konsolidasi pemerintahan saat ini, Presiden memerlukan jajaran menteri yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang memadai, namun juga mampu menjalankan kebijakan secara efektif dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada publik. Ia juga menegaskan reshuffle seharusnya dipandang sebagai upaya evaluasi dan perbaikan kinerja, bukan sekedar bentuk sanksi politik. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh elemen pemerintah dapat bekerja selaras dengan arah dan target strategis yang telah ditetapkan Presiden. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin pagi sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Menyusul kejadian tersebut, BMKG memperbarui peringatan dini tsunami yang mencakup sejumlah wilayah pesisir seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kalimantan Timur. Menanggapi potensi ancaman tsunami, BNPB mengimbau masyarakat di daerah terdampak agar tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan. Warga pun diminta secara mandiri mengikuti langkah-langkah mitigasi dengan menjauhi kawasan pantai dan menuju lokasi yang lebih aman sesuai tingkat ancaman di masing-masing wilayah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Balik lagi masih di 100.6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Thank you buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah kasih semangat buat Ragil Z ya. Dan aku mau sapa dulu aja buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada Mas Ari, ada Kawai, ada Hans 007, thank you banget. Ada Tommy, Timoteus, terus ada siapa lagi ini, tunggu ya guys ya, ada dari Lanang Wi, Melisa Vina, terus tadi juga ada Herbert Hutasoid, ada Sultan juga. Sultan ini bergabung dan menyapa kita, dia itu asalnya dari Papua guys, Papua menyapa katanya. Oke, terima kasih Papua. Ada Yanto, ada Huter ya, terus ada siapa lagi nih, ada Fandiani Lydia yang menyapa kita dari Salatiga. Ada Black in TikTok, terima kasih Abadi, thank you. Terus tadi ada Hanisya Barkah juga. Wah, rame banget pokoknya pagi hari ini yang sudah ikutan dan menyapa kita ya. Terus ada dari Trenggalek Jawa Timur, ada Mbah Wijaksono, terima kasih semuanya. Kita masih ngobrol tentang memberi tanpa batas ya guys ya. Jadi yang namanya memberi, mungkin di saat kita memberi itu tuh kayak ada luapan bahagia gitu saat kita memberi, benar nggak? Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa seneng setelah membantu orang lain, dan ternyata itu tuh bukan cuma perasaan biasa, karena sebuah penelitian terbaru di tahun 2025 ini tuh menunjukkan bahwa compassion atau kepedulian terhadap orang lain itu memiliki hubungan positif dengan kebahagiaan dan kesejahteraan mental dari seseorang. Nah, coba nih teman-teman, pernah nggak ngerasain hal itu? Jadi saat kamu memberi, saat itu juga kamu tuh ngerasa ada sebuah kebahagiaan gitu yang ada di dalam hati kamu yang nggak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wih. Nah, itu adalah sebuah penelitian ya. Dan saat seorang memberi dengan tulus, otak manusia itu menghasilkan rasa aman dan perasaan yang bermakna dalam hidup. Jadi artinya memberi itu bukan hanya membuat orang lain bahagia, tetapi juga memberi dampak baik bagi diri sendiri. Jadi kalian lebih mudah memberi dalam bentuk barang, waktu, atau perhatian. Coba deh, kamu ingat-ingat ya guys, dalam waktu dekat ini, mungkin 3 hari kebelakang ini, terakhir kali itu kamu memberi dalam hal apa? Apakah kamu memberi dalam hal memberi barang, atau kamu memberi dalam hal perhatian mungkin, atau kamu memberikan telinga kamu untuk jadi pendengar yang baik, atau kamu memberi uang mungkin. Nih, banyak hal ya guys ya, banyak hal kalau kita bicara tentang memberi. Coba yang mau bergabung boleh banget di 0819269000, atau kamu juga bisa tulis di kolom komentar di live TikToknya Heartline FM. Nah, ada Gio juga nih yang bergabung. Masih inget banget pernah dikasih sepatu olahraga sama anak tetangga, dan sekalipun sepatu bekas tapi masih bagus banget, dan saat itu keadaan ekonomi keluarga kami itu sedang tidak baik-baik aja. Wow. Jadi pemberian di saat yang tepat itu tuh efeknya bisa wow banget ya, bisa luar biasa banget. Padahal ini cuman diberi barang bekas gitu, sepatu bekas, tapi kalau timingnya tepat, itu tuh benar-benar bisa jadi memori tersendiri dalam hidup kita ya, memori yang tidak terlupakan.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih di Morning Espresso di kesempatan pagi hari ini ditemani bersama dengan Ragil sih. Kita masih membahas tentang memberi ya guys ya. Dan rata-rata orang itu berpikir memberi itu nunggu kaya dulu, bener gak? Apakah kalian sepemikiran guys, kalau memberi itu entar aja deh, nunggu kalau udah kaya? Nah ini tuh sebuah pemikiran yang salah ya. Dan masih banyak banget orang yang berpikir seperti itu. Memberi itu harus menunggu punya banyak uang dulu. Padahal kenyataannya hal kecil pun itu bisa berarti besar bagi orang lain. Mungkin yang simpel-simpel aja lah memberinya itu, gak perlu nunggu kaya guys. Kasih aja senyuman terbaik kamu, cih. Itu sudah memberi loh ya. Memberi senyuman itu membuat bukan membuat orang kesem-sem, bukan ya, tapi membuat orang mungkin jadi bersemangat gitu karena diberi senyuman olehmu. Atau mungkin mendengarkan cerita dari teman yang lagi bersedih, lagi punya masalah. Dengan kata lain, kita itu memberikan perhatian kita, memberikan waktu dan juga telinga kita untuk jadi pendengar ya. Sekalipun kita gak bisa memberikan nasihat, gak apa-apa guys. Kita dengerin aja setiap celotehan dia, kesedihannya dia. Karena memang kadang-kadang orang itu butuh seorang teman ya, untuk bisa mendengarkan setiap luapan hatinya. Nah, sebuah penelitian tentang dukungan sosial pada remaja di tahun 2025 ini juga menunjukkan ya bahwa perhatian dan dukungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional seseorang. Kadang yang dibutuhkan oleh seseorang itu bukan solusi besar, tetapi perasaan bahwa dirinya itu tidak sendirian. Dan kalau kita memberi, jangan juga kita meminta balasan ya. Karena memberi yang paling tulus biasanya dilakukan tanpa berharap imbalan, benar banget. Karena kalau semua pemberian selalu menunggu balasan, lama-lama manusia itu bisa kecewa sendiri. Nah, jadi memberi tanpa batas bukan berarti mengorbankan diri secara berlebihan ya, tetapi belajar untuk ikhlas membantu tanpa menghitung untung ruginya. Dan sebuah penelitian ini juga ada penelitian tentang perilaku prososial yang menunjukkan bahwa tindakan berbagi dan membantu orang lain ini bisa membantu mengurangi tekanan emosional dan meningkatkan rasa bermakna dalam hidup. Coba deh kalian lihat ya di sekeliling kamu, di orang-orang terdekat kamu hari ini, saat ini juga, kira-kira ada nggak orang-orang di sekitar kamu yang sedang membutuhkan pertolongan.

0: Zi, mau gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti nemenin kamu ya. Oke, ada titipan ucapan selamat ulang tahun nih dari Pak Alvin 366 yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Pagi hari ini mengucapkan selamat ulang tahun buat Alvin Salvatore Meliala ya. Ulang tahun yang ke-9 tahun. Oi, selamat ulang tahun. Sehat selalu ya. Terima kasih buat Pak Alvin, buat Kiai yang juga sudah bergabung pagi hari ini di live TikTok Heartland FM. Aku sapa-sapa dulu ya guys ya. Ada Kiai Jen Kim, oke, thank you. Terus ada dari Z Graphic Studio. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ah, kita beralih dulu ya, guys, di 0819269000 karena juga sudah ada yang mengirimkan voice note pagi hari ini menanggapi perbincangan kita pagi hari ini tentang memberi. Yuk, langsung aja kita dengarkan.
1: Hai, aku Erli.
0: Hai.
1: Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku waktu aku mau daftar ujian STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi waktu itu aku cerita ke bapak kalau aku perlu dana untuk uang pendaftaran. Tapi ternyata bapak gak punya uang saat itu.
0: Terus?
1: Dan ternyata sehari sebelum pendaftaran, temennya bapak datang ke rumah nganterin uang untuk uang pendaftaran.
0: Wow.
1: Aku berterima kasih banget tuh sama om itu. Kalau gak karena om itu, mungkin aku sampai, mungkin untuk saat itu aku gak bisa ikutan. Walaupun memang aku akhirnya gak lolos sih. Cuma itu jadi satu hal yang patut aku syukuri, ternyata masih ada orang baik yang mau membantu aku, dan itu menjadi pengingat buat aku untuk aku terus mau berbagi dengan orang-orang di sekitarku. Walaupun dalam keadaan yang mungkin kita juga enggak, bukan yang berkecukupan, tapi dengan kebaikan yang sudah didapatkan dari orang lain, kita pun juga harus berbagi. Ini sharing dari aku.
0: Terima kasih. Semoga
1: menjadi berkat ya. Terima kasih.
0: Thank you dari Erli. Terima kasih ya. Sudah berbagi ceritanya tuh kan. Jadi ngena banget gitu. Sudah dibantuin. Dan itu tuh kayak ngingetin dia bahwa berbagi itu di waktu yang tepat ya. Itu tuh bisa kayak menularkan semangat juga untuk kita itu bisa berbagi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut lagi ya. Ini masih ada sebuah voice note lagi yang sudah dikirimkan oleh Heartlander semuanya di 0819269000. Langsung cus kita dengerin.
2: Hi Morning Espresso.
0: Morning.
2: Nama Kuwati. Seru nih topiknya. Dulu aku tuh pernah dapat bantuan sembako dari Ibu RT. Dan bantuan itu adalah bantuan yang tak terlupakan. Karena saat itu keadaan ekonomi keluarga kami benar-benar kurang. Itu jadi momen tak terlupakan. Karena momen itu juga akhirnya setiap tahun sekali kami sekeluarga melakukan hal itu. Membagikan sembako untuk orang-orang terdekat kami yang membutuhkan. Dan Seragil Z.
0: Terima kasih kembali. Wah, keren banget ya. Ini tuh cerita-cerita dari kamu semua guys. Thank you yang udah bergabung. Jadi memang benar ya bahwa memberi ternyata itu bisa menular. Pernah sadar gak nih saat melihat orang lain berbuat baik tanpa kita sadari, kita tuh jadi ikut ingin melakukan hal baik juga. Dan memang ya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kebaikan dan memberi itu sering sering menular. Satu tindakan sederhana itu bisa mempengaruhi banyak orang. Wow. Misalnya nih, ada satu orang yang membantu, lalu orang lain juga tergerak melakukan hal yang sama. Dan dari situlah lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang positif dan mulai membaik gitu keadaannya ya, karena mendapatkan bantuan. Nih, coba tadi kan aku udah bilang ya, coba dilihat kanan kirinya, orang-orang terdekat kamu siapa tahu lagi butuh bantuan. Atau kamu bisa buat list tuh, buat list kira-kira dalam satu minggu ini siapa-siapa aja sih orang-orang di sekitar kamu tuh yang bisa kamu bantu. Oke, seperti yang tadi Ragilzi juga sudah katakan ya, bahwa bakal ada game seperti biasanya. Ini adalah sebuah game psikolog yang kalian bisa ikutan. Jadi aku akan berikan satu pertanyaan dan aku akan kasih 4 pilihan jawaban A, B, C, dan D. Kamu bisa pilih salah satunya aja. Kamu pilih A atau B atau C atau D. Jangan semuanya kamu borong ya. Satu aja Heartlander. Dan kamu kirimkan jawaban kamu itu di live TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa kirimkan jawaban kamu di 0819269000. Karena setiap jawaban yang kamu kirimkan itu ternyata ada artinya, guys. Oke, sudah siap untuk ikutan games pagi hari ini? Siap ya. Ini adalah games tentang seberapa tulus kamu dalam memberi. Nah, kalau ada seseorang yang sedang kesulitan, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah A, aku langsung membantu semampuku tanpa banyak berpikir? Atau kamu pilih B, aku membantu kalau memang benar-benar dibutuhkan dan aku mampu? Atau kamu pilih C, aku ingin membantu tapi sering bingung harus mulai dari mana? Atau kamu pilih D, aku lebih memilih fokus pada masalahku sendiri terlebih dahulu. Yuk, tentukan jawaban kamu sekarang juga A, B, C, atau D. Aku tunggu jawabannya ya.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dian kembali aku menyapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita ya. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Yuk, yang mau ikutan games pagi hari ini boleh banget ya. Kalian bisa kirimkan pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D di 0819269000, atau yang bergabung di live TikTok Heartland FM juga bisa langsung tulis di kolom komentar pilihan jawaban kamu ya. Pertanyaannya pagi hari ini adalah seberapa tulus sih kamu dalam memberi guys. Jadi kalau ada seseorang yang sedang kesulitan, apa nih yang paling mungkin kamu lakukan? Apakah kamu pilih A, aku langsung membantu semampuku tanpa banyak berpikir, atau kamu pilih B, aku membantu kalau memang benar-benar dibutuhkan dan aku mampu, atau kamu pilih C, aku ingin membantu tapi sering bingung harus mulai dari mana, atau kamu juga pilih D, aku lebih memilih fokus pada masalahku sendiri terlebih dahulu. Kamu pilih salah satunya ya guys, A, B, C, atau D. Oke, aku mau langsung bacain aja ini karena sudah ada beberapa yang sudah bergabung dan ikutan games. Ada dari Hikari yang pilih jawaban A, terus ada dari Hadi Triwidianto juga yang memilih jawaban A ya. Terus ada Monica yang pilih jawaban B. Ada juga dari Hans yang pilih jawaban B. Oke, langsung aku bacakan arti dari pilihan jawaban kamu. Yang pilih jawabannya A, aku langsung membantu semampuku tanpa banyak berpikir. Nih tuh artinya ya, kamu tuh memiliki jiwa empati dan kepedulian yang tinggi. Kamu tipe orang yang mudah tersentuh dan senang membuat orang lain merasa terbantu serta dihargai. Bener gak nih? Buat Hadi Triwidianto dan juga Hikari ya. Terus yang pilih jawaban B, ada Monica dan juga Hans. Aku membantu kalau memang benar-benar dibutuhkan dan aku mampu. Ini artinya kamu itu adalah pribadi yang bijaksana dan realistis. Kamu suka membantu, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi diri sendiri agar tidak merasa terbebani. Nah, itu artinya ya Heartlander ya. Oke, aku masih akan menemani kamu sampai dengan jam 10. Jangan kemana-mana karena ada beberapa lagu yang bakal aku puterin buat nemenin kamu semua.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Di depan siswa sekolah rakyat Bali, Prabowo menyebut pendidikan kunci tingkat kesejahteraan. Wamen Akhir ajak Serikat Buruh berkolaborasi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Regulasi K3. Gempa magnitudo 8,1 guncang lepas pantai Mindanao, Filipina. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo menegaskan pendidikan merupakan instrumen kunci bagi pemerintah untuk menjamin kehidupan yang layak serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan kepala negara saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali pada minggu kemarin. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan upaya pembangunan nasional sejatinya ditujukan agar seluruh masyarakat dapat menikmati standar hidup yang baik. Namun Presiden mengakui mewujudkan hal ini memerlukan kerja keras yang luar biasa di berbagai sektor, termasuk penguatan sektor pendidikan nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi usang. Langkah ini diambil agar aturan hukum nasional mampu menjawab tantangan industri modern serta berkeadilan. Dalam Kongres 3 Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Wamenaker menyoroti perlunya percepatan pembaruan aturan termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 1970. Afriansyah mencontohkan sanksi denda Rp100.000 bagi pelanggar ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sudah sangat usang dan tidak relevan. Kemenaker kini mendorong sanksi pidana maupun administrasi yang lebih tegas guna memberikan efek jera dan melindungi keselamatan para pekerja. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi berkekuatan sangat besar dengan magnitudo 8,1 dilaporkan mengguncang wilayah lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina. Pada Senin ini, Pusat Seismologi Eropa Mediterania mencatat guncangan hebat tersebut. Berpusat di laut dengan kedalaman 57 km, titik pusat gempa dilaporkan berada dekat dengan kota General Santos, sebuah wilayah padat penduduk yang dihuni ratusan ribu jiwa. Hingga saat ini otoritas tempat belum menerima laporan resmi mengenai adanya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kendati demikian, mengingat besarnya kekuatan gempa, warga di sepanjang pesisir Mindanao diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi datangnya gempa susulan.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Sebuah lagu dari The Groove ya, yang harus memisahkan perjumpaan kita pagi hari ini di Morning Espresso. Tapi sebelum aku pamit undur diri, aku mau tuntaskan dulu membaca setiap WhatsApp yang sudah kalian kirimkan pagi hari ini ya. Ada dari Jihan, masih inget banget zaman sekolah dulu diberi buku tulis yang bagus banget sama ibu guru. Hanya karena aku sering bantuin beliau hapus papan tulis. Tapi sejak kejadian itu, aku jadi giat banget belajarnya dan jadi berprestasi. Oke, ada Liliana juga. Kalau ada dulu tuh pas zaman kuliah, aku tuh pernah dikasih duit sama orang yang aku nggak kenal. Dia bilang ini buat bayar kos ya, dan bener aja. 2 hari kemudian orang tua aku tuh di PHK, jadi gak bisa kirim duit buat bayar kos aku. Wah, ini jadi sesuatu yang sangat ngena banget ya, yang kamu inget gitu ya Liliana ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM juga, thank you. Ada Romli, ada Hadi Triwidianto, ada Rita. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Morning Espresso mulai dari jam 8 tadi ya guys ya. Jadi Heartlander, memberi tanpa batas itu bukan berarti harus selalu memberi sesuatu yang besar ya. Kadang perhatian kecil, waktu singkat, atau kata-kata sederhana itu justru paling dibutuhkan seseorang. Di dunia yang penuh kesibukan dan tekanan, manusia membutuhkan lebih banyak kepedulian, empati, dan ketulusan. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga tentang seberapa banyak kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain. Jangan takut berbuat baik, karena kebaikan yang sederhana sekalipun bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap kuat menjalani hidupnya. Nantikan kembali Morning Espresso setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 100,6 Heartland FM, memperkokoh keluarga melalui memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: SKI Keluarga Indonesia, senang sekali Sketsa Keluarga Indonesia tentunya hadir ke ruang dengar Anda. Saya Pak Le dan narasumber kita yang selalu setia menginspirasi dengan informasi-informasinya ada Pak Timothy Ivan MPD yang di studio kami. Perbincangan kita Keluarga Indonesia yaitu adalah kebahagiaan dalam pernikahan. Oke Pak Timothy Ivan, bagaimana hari ini Pak Tim mau sampaikan kepada kami semua gitu?
1: Iya, salam SKI untuk para pendengar bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu dimulai dari kita menyadari hakikat pernikahan. Mm-hmm. Ya. Jadi ketika kita masuk dalam pernikahan, itu kan orang motifnya beda-beda. Ya, tujuannya untuk menikah itu alasannya beda-beda gitu. Mm-hmm. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kita mesti menyadari dan kita pegang sebagai sebuah prinsip dalam membangun pernikahan yang bahagia. Yang pertama, pernikahan adalah hubungan yang didasarkan atas komitmen. Ya, nah maka penting sekali kesetiaan. Ya, kita tetap memegang komitmen kita apapun yang terjadi. Nah, yang kedua, pernikahan adalah proyek bersama. Maka di dalam kita mengatur rumah tangga kita, mengurus anak, mengelola keuangan, suami dan istri harus sepakat, harus bekerja bersama-sama. Jangan salah satu pihak mengandalkan pihak yang lain atau bahkan menyalahkan ketika terjadi sesuatu. Nah, yang ketiga, pernikahan adalah persatuan antara dua pribadi yang berbeda. Untuk saling melengkapi. Nah, jadi ini adalah sebuah fakta bahwa ya, suami dan istri itu dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Ya, budaya yang berbeda, etnis yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki harapan yang berbeda. Nah, memiliki sudut pandang, perspektif, nilai-nilai yang berbeda. Nah, seringkali perbedaan ini menjadi sumber konflik. Ya, ketika sudah menikah. Padahal sebelum menikah, waktu masih pendekatan, pacaran, perbedaan seringkali menjadi daya tarik kita untuk kita membangun hubungan dengan orang yang kita suka. Nah, oleh sebab itu setelah menikah kita mesti ya melihat perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang dipermasalahkan, tapi melihat perbedaan itu sebagai sebuah faktor untuk kita bisa saling melengkapi. Ya, itu hakikat pernikahan yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat, hakikat pernikahan. Pernikahan adalah dasar dari kehidupan keluarga. Jadi bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, masa depannya, perkembangan emosionalnya, itu tergantung dari bagaimana suami dan istri menjalin relasi dalam pernikahan mereka. Ya tentu kita nggak bisa mengharapkan memiliki anak-anak yang bisa menjadi generasi emas, memiliki karakter yang baik, kalau suami dan istri itu terus konflik di rumah, apalagi konfliknya di depan anak, bahkan sampai bercerai atau berpisah. Ya ketika ya terjadi perpisahan antara suami dan istri, nah seringkali itu menimbulkan luka, trauma, ya dalam diri anak. Nah, oleh sebab itu kita mesti ingat bahwa kita menikah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita menikah adalah untuk supaya kita bisa membangun sebuah keluarga yang kuat. Ya. Nah, dan yang kelima, hakikat pernikahan adalah pernikahan tidak akan mengubah seseorang. Jadi kalau mau kita berharap pasangan kita berubah, ya berubahlah sebelum masuk ke dalam pernikahan. Karena pernikahan itu nggak mengubah seseorang. Pernikahan justru ya menampakkan apa yang menjadi sifat asli seseorang. Menunjukkan, menampilkan apa yang menjadi sifat asli seseorang. Karena ketika masa-masa pacaran, ya kita masih jaim-jaiman kan? Ya, kita masih jaga menampilkan, ya, yang menampilkan yang baik. Ya, yang buruk-buruk kita sembunyikan gitu. Kita enggak ingin calon istri atau calon suami kita mengetahui kebiasaan buruk apa, sifat buruk apa yang sering kita lakukan. Nah, ketika kita sudah menikah, tinggal sama-sama satu rumah, itu semua akan terbuka. Nah, jadi pernikahan justru akan menyingkapkan siapa kita sesungguhnya. Maka kalau mau berubah, ya berubahlah sebelum kita menikah. Nah, itu hakikat pernikahan yang harus kita sadari, ya sehingga ya pernikahan yang bahagia itu bisa kita alami kalau kita betul-betul memegang lima prinsip atau lima hakikat pernikahan ini. Nah, minggu lalu kita juga sudah membahas ya bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam pernikahan.
0: Pasti ada masalah.
1: Pasti ada masalah. Ya, menyatukan dua pribadi yang berbeda. Menyatukan dua pribadi yang merupakan sama-sama orang yang berdosa, orang punya kelemahan, ya pasti akan terjadi gesekan, konflik dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang wajar, yang normal. Semua pernikahan pasti akan mengalami hal seperti itu. Cuma masalahnya, ada pernikahan yang bisa mengatasi masalah dengan baik sehingga akhirnya mereka bisa mengalami pernikahan yang bahagia. Tapi ada juga beberapa pernikahan yang tidak sanggup mengatasi masalah.
0: Mereka menyerah ya.
1: Yang menyerah. Ya, sehingga akhirnya mereka ya tidak mengalami pernikahan yang bahagia. Jadi bukan besar kecilnya masalah sebetulnya. Tapi seberapa bisa kita mengatasi masalah itu. Itu yang lebih baik ya kita miliki dalam pernikahan kita. Nah, kita udah bahas minggu yang lalu ya, ada yang namanya masalah hubungan. Ya, masalah hubungan itu contohnya adalah masalah komunikasi. Ya, tidak berkualitas komunikasinya. Nah, ini terjadi karena suami istri sibuk dengan karir, dengan bisnis, ya dengan hobi, dengan media sosial, akibatnya ya sering menggunakan asumsi yang salah. Jadi kalau komunikasi itu terganggu, ya cirinya, ya tanda-tandanya adalah seringkali kita berasumsi negatif terhadap pasangan kita, berprasangka, dan mudah terjadi gesekan konflik gitu. Masalah kecil aja itu bisa berkembang menjadi konflik yang besar. Dan di dalam level yang terparah, kalau komunikasi terganggu, itu nanti bisa muncul pria idaman lain, wanita idaman lain, perselingkuhan terjadi. Nah, kita udah belajar bagaimana cara mengatasinya, yaitu belajarlah untuk membangun komunikasi yang intim, yang terbuka dengan pasangan kita. Praktekan prinsip ITOL. Kita udah bahas juga dalam episode-episode sebelumnya. Apa itu ITOL? Ya, komunikasi yang penuh dengan empati. Komunikasi yang ada trust, kepercayaan. Komunikasi yang terbuka, openness. Dan komunikasi yang kita memberikan telinga kita lebih banyak, listening, ya, ITOL. Nah, lalu juga prioritaskan suami dan istri di atas pekerjaan, bisnis, hobi, atau hubungan yang lain. Ya, biasakan menelpon suami, istri di tengah kesibukan kita. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mengatasi masalah komunikasi ini. Nah, hal yang kedua dari masalah hubungan adalah masalah seksual, yaitu ketidakpuasan, ya, dalam hal hubungan seksual dengan suami atau istri. Nah, hubungan seks yang sehat di antara suami istri itu bisa membuat mereka saling mencinta, saling menguatkan, saling membangun. Nah, akibat ketidakpuasan dalam hubungan seksual itu biasanya akan terjadi emosi menjadi tidak stabil, gampang sekali tersinggung, ya gampang sekali marah gitu kan. Nah, lalu mudah benci juga terhadap pasangan. Ya. Nah, jadi penting sekali kita tetap menjaga hubungan intim seksual ya dalam hubungan ya suami dan istri dalam pernikahan kita. Nah, cara mengatasinya bagaimana masalah hubungan seksual ini? Ya, bicarakanlah dengan istri kebutuhan kita. Nah, ini budaya timur kadang-kadang memang kita malu ya untuk ngomong ya. Nah, saya ingin berhubungan malam ini dan seterusnya. Rencanakan juga ya aktivitas seks yang kita akan lakukan dengan pasangan kita. Ya, kapan melakukannya, ya tempatnya di mana, ya suasananya bagaimana, ya. Nah, lalu ya kita juga suami harus menyadari bahwa wanita itu lebih menyukai hubungan seks yang dilakukan secara bertahap. Ini kebalikan dengan pria. Pria itu kan instan maunya. Karena pria didrive oleh hormon testosteron. Ya, nah, tetapi wanita beda. Ya, wanita dia ingin hubungan seks itu dilakukan secara bertahap. Ya, yang membangkitkan romantisme, ya, membangkitkan perasaan emosinya gitu ya. Nah, sehingga perlu dilakukan pemanasan. Dan pemanasan bukan hanya dilakukan ketika kita di tempat tidur, tetapi pemanasan atau foreplay ini harus dilakukan. Ya, jauh sebelum kita melakukan hubungan seks itu. Di pagi hari sudah mulai lakukan pemanasan dengan apa? Dengan kita menunjukkan bahasa cinta.
0: dengan sikap yang baik, yang
1: ya, manis, gitu betul. Ya, betul. Bahasa cinta yang dimiliki pasangan kita apa? Istri kita apa bahasa cintanya? Ya. Kalau dia memiliki bahasa cintanya kata-kata, ya dari pagi kita puji dia. Ya, bukan dengan gombal ya, tetapi dengan tulus. Ya. Kalau bahasa cintanya adalah dilayani, ya dari pagi kita akan layani dia, ya bikinin dia sarapan pagi dan seterusnya ya. Nah, lalu masalah hubungan yang ketiga adalah masalah dalam mengelola konflik. Nah, ya pada umumnya konflik itu bersumber dari kesalahpahaman atau perbedaan persepsi. Ya, nah cara mengatasinya gimana? Ya jangan nyalakan pasangan, tapi fokuslah dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Ya, jadi ketika menyelesaikan konflik itu jangan saling menyalahkan. Fokus untuk menyelesaikan konfliknya, masalahnya ya. Nah, terus latihlah diri kita untuk bersikap, berespon, bereaksi yang positif ketika menghadapi konflik. Menahan diri ya, menahan emosi ya. Nah, ubahlah cara penyelesaian konflik yang bisa menimbulkan sakit hati ya dan penyesalan. Ya, karena kalau kita tetap memakai cara-cara yang seperti itu yang menimbulkan sakit hati, ya penyesalan, luka, ya kita nggak mungkin bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Ya, nah mengubah cara kita menyelesaikan konflik itu bisa menolong sampai dengan 40-50% konflik bisa diselesaikan dengan baik. Contoh misalkan selama ini kalau konflik kita sering menggunakan kata-kata yang kasar, yang keras, ya, dan itu akhirnya melukai pasangan kita. Ya, kita ubah dong. Jangan lagi menggunakan kata-kata seperti itu, ya. Nah, masalah hubungan yang berikutnya, yang keempat adalah hilangnya kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah unsur yang paling penting ya dalam hubungan suami istri. Jika nggak ada lagi saling percaya, hubungan suami istri itu akan penuh kebohongan, kecurigaan. Ya, tanpa saling percaya itu tidak ada hubungan suami istri yang sejati. Nah, kepercayaan itu harus dijaga setiap hari, dibangun ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Belajar untuk terus bersikap konsisten dan setia dalam menjaga komitmen pernikahan. Ya, belajar untuk menepati janji. Ya, karena kalau kita sering ingkar janji, orang lama-lama bisa curiga. Seperti kita ada sesuatu yang disembunyikan dalam diri kita. Bersikap jujur, jangan berdusta. Belajar peka terhadap apa yang dirasakan oleh pasangan. Ya, hubungi pasangan jika kita ingin pulang terlambat ya dari kantor atau dari perjalanan yang lain ya. Jangan bicarakan kembali luka-luka masa lalu yang sudah diselesaikan. Belajar untuk move on ya, moving forward ya. Tidak membiarkan masa lalu itu ya terus ya diungkit-ungkit terus. Nah, itu ya. Nah, juga jangan gampang cemburu. Ya, kendalikan perasaan kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting adalah lepaskan pengampunan untuk pasangan.
0: Ini penting banget ya.
1: Ya, nah, karena pengampunan itu menjadi pintu untuk kepercayaan kembali dibangun ya. Nah, lalu masalah yang berikutnya, tadi masalah hubungan ya ada 4, sekarang masalah keuangan. Nah, ini juga biasanya bisa membuat pernikahan menjadi tidak bahagia. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Tentu yang pertama perlu ada kesepakatan suami istri dalam hal mengelola keuangan. Siapa yang akan mengelola keuangan? Berapa pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari? Itu perlu disepakati. Berapa pengeluaran untuk tabungan, untuk investasi? Ya, berapa pengeluaran untuk orang tua, ya, bantuan keuangan untuk keluarga besar, ya. Lalu apakah istri boleh bekerja atau punya penghasilan sendiri, ya. Nah, bagaimana mengelola utang, kartu kredit, cicilan, ya, pinjaman dan lain sebagainya. Itu perlu ada kesepakatan dalam kita mengaturnya, ya. Nah, lalu kita masuk sekarang masalah yang ketiga, yaitu masalah pribadi. Nah, ini belum dibahas minggu lalu, ya. Nah, penyebab masalah pribadi dalam pernikahan itu ada beberapa macam. Yang pertama, konsep diri yang salah. Ya. Nah, ini dapat menimbulkan gambar diri yang buruk. Ya, penghargaan diri yang rendah, penilaian diri yang rendah. Nah, orang yang punya konsep diri yang salah, ya, gambar diri yang buruk, penghargaan diri yang rendah, itu biasanya ya akan mudah sekali tersinggung. Ya, akan haus pujian, haus pengakuan, haus validasi ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini tentu akan menjadi masalah dalam pernikahan, karena kita setiap hari berinteraksi, ketemu dengan suami atau istri kita. Capek juga kan kalau setiap kali pasangan kita minta validasi apakah kita mencintai dia atau tidak. ya. Padahal kita nggak macam-macam nih. Kita udah jadi suami yang setia atau istri yang setia. Tapi bagi pasangan yang konsep dirinya itu rendah, dia rasa amannya itu sangat goyah gitu.
0: Fragile.
1: Ya, sehingga setiap kali dia ingin ya mendapat ya peneguhan, validasi. Ya, bahwa pasangannya mencintai dia. Pasangannya menghargai, menghormati dia. Nah, masalah pribadi yang kedua itu bisa terjadi karena jiwa yang terluka. Ini disebabkan oleh trauma-trauma masa lalu yang pernah dialami. Nah, ini dapat menimbulkan emosi yang negatif, ya. Frigiditas, kekakuan. Nah, banyak kasus ya istri itu ya nggak bisa melayani suami dengan baik dalam hal seksual, frigid, itu karena dia punya luka masa lalu. Mungkin dia pernah dilecehkan oleh keluarga besarnya, omnya, ya, atau bahkan mungkin oleh ayahnya sendiri, ya, atau yang lebih parah adalah dia pernah diperkosa begitu. Nah, ini membuat dia ketika harus melakukan hubungan seks dengan suaminya, itu ada sebuah ketakutan dalam dirinya yang membuat akhirnya dia tuh seperti menolak, frigid gitu, ya. Nah, lalu juga ya penyimpangan seksual itu juga biasanya terjadi karena ada jiwa yang terluka, ya. Mungkin dia pernah dulu ya diperlakukan tidak baik secara seksual, ya, oleh orang luar atau oleh keluarganya sendiri, sehingga akhirnya dia ya ingin membalas kembali, melampiaskan kembali, ya. Kebencian, kepahitan, luka yang ada dalam hatinya. Dengan cara apa? Ya dia terlibat juga dalam melakukan berbagai penyimpangan seksual yang ada. Nah, lalu penyebab masalah pribadi yang berikutnya adalah tentu kepribadian, ya, karakter, sifat yang buruk, yang negatif, seperti sombong, ya, rendah diri, selalu berpikir negatif, ya, kasar, ya, menutup diri dan lain sebagainya, ya. Dan yang berikutnya, masalah pribadi dalam pernikahan juga bisa timbul dari adanya kecanduan, addicted, ya, sexual addicted, ya, kecanduan seks, ya, pornografi, ya, kecanduan judi, narkoba, kehidupan malam. Nah, itu bisa membuat pernikahan tentu menjadi tidak bahagia, ya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah pribadi ini? Yang pertama, tentu kita harus memiliki komitmen untuk berubah. Itu penting.
0: Kemauan untuk berubah.
1: Ya. Nah, karena tanpa kemauan untuk berubah, ya, kita nggak mungkin bisa ya mengatasi semua masalah itu. Ya, kalau misalkan kita punya konsep diri yang rendah, ya kita perlu pelan-pelan membangun keberhargaan diri yang benar, yang positif. Ya, caranya bisa banyak macam. Bisa kita mungkin ya punya psikolog profesional, ya, atau juga mungkin kita bisa ya mendekatkan diri ya melalui agama ya Tuhan yang kita percaya, ya. Lalu ya kalau misalkan masalahnya jiwa yang terluka, ya kita harus belajar mengampuni, berdamai dengan masa lalu kita. Ya, kalau masalah pribadinya kecanduan, ya kita harus punya komitmen untuk stop narkoba itu, stop judi, ya. Nah, yang kedua, cara mengatasinya bertobat, bangun kehidupan rohani yang baik. Karena kalau kehidupan rohani kita baik, pasti ya kita nggak akan terlibat dengan berbagai macam kecanduan.
0: Kita mampu untuk melepaskan.
1: Kita mampu, ya, dengan kekuatan rohani yang kita miliki itu. Untuk bisa lepas dari segala macam ikatan kecanduan yang negatif itu. Dan bahkan kita juga bisa punya gambar diri yang positif. Kalau kerohanian kita sehat, kerohanian kita baik begitu, ya. Nah, terus juga kita bisa melakukan proses konseling tentu untuk menyembuhkan jiwa kita yang terluka, ya. Nah, yang keempat, masalah dalam pernikahan bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal. Ya, jenisnya bisa campur tangan keluarga besar, ya, sindrom anak mami, anak papi, ya, misalkan dulu suaminya, ya, sang suami itu sering dimanja oleh ibunya, ketika menikah ya ibunya tetap mau mengatur anaknya, Nah, masalahnya sekarang anaknya sudah punya ya wanita lain nih, istrinya gitu kan. Nah, istri bisa tersinggung nih. Ya kan? Karena terlalu ikut campur nih mama mertua ini kan. Nah, dulu anak saya tuh kalau mandi tuh mesti pakai air panas gitu. Kalau pagi tuh mesti minum kopi. Kenapa kamu enggak layanin dia gitu kan? Nah, akhirnya ya konflik terjadi. Luka terjadi. Ya. Nah, jadi penting sekali kalau kita sudah menikah ya, kita itu prioritaskan pasangan kita lebih daripada segalanya, termasuk orang tua ya atau keluarga besar. Ya bukan berarti kita nggak sayang lagi sama orang tua atau nggak menghormati orang tua. Kita tetap sayang dan menghormati orang tua kita. Tapi prioritas kita setelah menikah itu harusnya adalah pasangan kita. Yang kedua, masalah eksternal bisa timbul dari pengaruh teman-teman. Nasihat pergaulan yang buruk. Nah itu kan. Nah ya itu kecanduan bisa terjadi karena pengaruh teman-teman juga tentunya. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ya hindarilah teman-teman yang memberikan pengaruh yang buruk. Kembali lagi, prioritas kita setelah menikah bukan teman-teman, bukan sahabat-sahabat, tapi pasangan kita sendiri. Nah, masalah eksternal bisa juga dari pekerjaan, ya, pendapatan menurun, ya di PHK, usaha bangkrut, ya mengatasinya ya ingat pernikahan adalah proyek bersama. Mari sama-sama ya kita cari solusi ya untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang menyangkut ekonomi itu. Ya, ceritakan dengan istri, lalu pikirkan solusi-solusi apa yang bisa ya dilakukan untuk mengatasi masalah PHK, bangkrut dan lain sebagainya itu. Ya, itulah ya masalah yang harus kita bisa atasi dalam pernikahan kita. Masalah hubungan, masalah keuangan, ya masalah pribadi dan masalah yang dari eksternal, ya.
0: Nah. Baik. Bicara tentang masalah di sini, pendengar juga mengirimkan teks ya dari Pak Darwin nih, Pak Kim. Pak Darwin menanyakan bagaimana dan apa yang harus dilakukan, Pak? Menyelesaikan masalah yang tidak ketemu titik keluarnya ya, pemecahan permasalahannya gitu. Bagaimana caranya supaya kedua belah pihak mau buka hati ataupun mau menerima kembali apapun yang sudah terjadi, Pak?
1: Nah, jadi memang yang pertama perlu lebih dulu mengenali masalah sesungguhnya apa. Ya, karena ya masalah berbeda memerlukan penanganan yang berbeda. Nah, kita sudah bahas tadi ya, ya ada empat ya gambaran besar masalah yang bisa terjadi dalam pernikahan. Contoh, kalau masalahnya adalah masalah hubungan, nah perselingkuhan misalkan, yaitu tentu yang membutuhkan solusi yang berbeda dibanding dengan masalahnya masalah keuangan. Jadi kita mesti kenali dulu nih masalah yang terjadi itu masalah apa. Nah, setelah kita tahu masalahnya, ya bisa dipakai materi yang kita bahas dalam tayangan ini untuk coba memberikan apa inspirasi bagaimana bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, setelah kita tahu itu, ya ya kita harus belajar ya untuk bisa mengampuni. Ya, kalau memang ya ternyata ada kesalahan yang terjadi dilakukan oleh pasangan kita sehingga masalah itu muncul. Atau kalau diri kita yang bersalah, ya kita harus berbesar hati untuk meminta maaf ya kepada pasangan kita. Dan belajarlah untuk ya kita itu ya mengalah. Ya, belajarlah untuk kita itu ya tidak mempertahankan hak terus gitu. Ya, hak untuk apa? Hak untuk ya merasa dirinya itu benar, dihormati, dihargai, begitu.
0: Ya. Jadi mesti ada saling di sini ya,
1: ya saling
0: untuk menyelesaikan masalah.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Darwin. Dan kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Ya, tandanya adalah ada komunikasi yang baik
1: karakternya
0: antara
1: ya.
0: Suami dan istri. Nah, salah satu tanda hubungan yang sehat dan bertumbuh adalah tingkat keintiman yang semakin dalam pada interaksi dan komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan itu, ya. Nah, jadi kalau pernikahan kita, ya, komunikasinya itu makin dalam, makin intim, berarti keintimannya juga semakin baik. Dan keintiman yang semakin baik, ya, keharmonisan yang semakin terjadi antara suami dan istri, tentu bisa juga menimbulkan kebahagiaan, menyebabkan kebahagiaan dalam pernikahannya.
1: Yeah.
0: Keberhasilan dan kepuasan jangka panjang dalam pernikahan sangat bergantung, ya, pada kedalaman, keluasan, cakupan suami istri dalam mengembangkan komunikasi mereka. Nah, ada yang berkata bahwa komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Ketika komunikasi berhenti, ketidaknormalan itu akan terjadi, akan masuk. Ya, jadi dalam hal interaksi apapun juga, ya, apalagi dalam pernikahan, ya komunikasi itu adalah hal yang penting.
1: Nomor satu.
0: Kalau komunikasi itu terhambat, ya terputus, rusak, ya, maka hal-hal yang tidak normal, ya, itu akan terjadi dalam sebuah hubungan. Ya, nah, kalau
1: seperti
0: dalam
1: apa tuh, Pak?
0: Ya, hal-hal yang tidak normal, salah paham, ya, curiga, ya, asumsi negatif, ya. Nah, dan yang terparah, ya, akan timbul pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, tentu kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, untuk itu, ya, kita perlu tahu nih, bagaimana mengatasi gangguan-gangguan komunikasi yang bisa terjadi antara suami dan istri. Ya, nah, paling tidak ada 5 gangguan yang bisa terjadi. Ya, yang pertama kemarahan. Ya, nah, sehingga akhirnya kita nggak mau nih berkomunikasi lagi dengan istri kita.
1: Stop bicara, ya.
0: Stop bicara. Karena ada konflik yang belum diselesaikan. Ya. Nah, tidak pernah dibicarakan dengan tuntas konflik itu. Nah, sehingga hatinya ini masih emosi, ya, masih pahit, masih benci, masih kesel gitu kan. Nah, sehingga akhirnya, ya, komunikasi terputus. Nah, harusnya justru ketika kita itu kesel dengan pasangan kita, ya, kita bicara. Jangan justru kita memutus komunikasi itu, ya. Nah, yang kedua, kesibukan. Itu juga bisa menjadi gangguan komunikasi antara suami dan istri. Sibuk, ya, dengan pekerjaan di kantor suaminya. Istrinya sibuk mengurus rumah tangga, ya, karena mungkin nggak ada asisten rumah tangga, ya. Nah, sehingga akhirnya nggak punya waktu. Suami pulang udah malam, istri udah capek. Tidur, nggak pernah lagi punya waktu bersama untuk ngobrol, ya. Lah, sibuk mengurus anak yang nakal, ya, sibuk mengurus anak yang memerlukan perhatian khusus, ya. Kalau anaknya mungkin berkebutuhan khusus, ya, waktunya fokus, ya, untuk bisa bagaimana melayani anak itu, ya. Sehingga nggak punya lagi waktu berdua berkomunikasi suami dan istri. Atau ya, ini yang lebih parah, sibuk dengan hobi masing-masing. Ya, nah, suaminya hobi, ya, sibuk dengan apa itu, main golf.
1: Main golf.
0: Istrinya
1: atau apa, ya,
0: sibuk dengan main pedal. Ya kan? Nah, padahal waktu punya, tapi karena sibuk dengan hobi masing-masing, akhirnya jarang ketemu juga, ya. Nah, yang ketiga, gangguan komunikasi bisa terjadi karena ketidakjujuran. Ya, ada suatu kesalahan yang ditutupi, ya, berbohong, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain, ya. Nah, sekali kita berbohong, biasanya kita terus akan terjebak atau terikat dengan kebohongan.
1: Kebohongan itu.
0: Karena kita harus menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya. Lalu komunikasi juga bisa terganggu karena adanya keretakan dalam hubungan dengan keluarga besar. Misalkan istri cekcok dengan mertua, dengan ipar, akhirnya dia kesel dengan suaminya. Karena dia merasa kok suaminya itu gak bela dia, ya. Gitu. Nah, lalu bisa juga itu karena kita punya sifat yang egois. Itu bisa juga menjadi gangguan dalam komunikasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika berkomunikasi kita terlalu dominan. Kita terus yang ngomong. Kita terus yang ingin didengar, ingin dimengerti, ingin diperhatiin, ingin dihormati. Ya, ingat komunikasi itu dua arah. Ya, gak bisa satu arah. Ya, harus bergantian bicara. Ya, jadi jangan satu pihak ya, yang lebih dominan, yang suka ngomong, ya terus dia

0: bicara ya.
1: Yeah.
0: Nah, dia yang minta supaya nasihatnya, kata-katanya diikuti. Nah, sedangkan dia sendiri nggak pernah mau untuk belajar mengikuti apa yang pasangannya ya kasih tahu kepada dia. Nah, atau dia tidak jadi pendengar yang baik ya. Nah, jadi kita mesti mengatasi 5 gangguan komunikasi ini ya. Nah, untuk itu penting sekali kalau ingin memiliki komunikasi yang baik dalam pernikahan, ya jadilah pendengar yang baik untuk pasangan kita. Nah, caranya gimana? Waktu berkomunikasi dengan pasangan, duduk dekat dengan pasangan. Jarak itu sangat penting gitu. Karena kita nggak mungkin bisa membangun komunikasi yang baik kalau jaraknya berjauhan. Akhirnya kita ngomong sambil teriak, teriak-teriak nada tinggi.
1: Iya.
0: Nah, harus duduk dekat, apalagi kalau mau bicara sesuatu yang penting, ya.
1: Iya.
0: Nah, lalu tatap mata pasangan Anda. Eye contact itu penting juga dalam komunikasi.
1: Yeah.
0: Ya, fokus untuk melihat dia.
1: Yeah.
0: Karena ketika kita menatap pasangan, ya kita memberikan perhatian penuh ya kepada pasangan kita yang sedang berbicara.
1: Yeah.
0: Dengarkan dia dengan penuh perhatian, berikan respon yang benar. Respon yang benar hanya bisa kita berikan ketika kita betul-betul ya pay attention, betul-betul memperhatikan pasangan kita ketika dia berbicara. Kita tidak pikirannya melayang kemana-mana ketika pasangan kita berbicara. Ya. Nah, jangan interupsi pembicaraan. Ya, dengarkan dengan bahasa tubuh yang benar. Ya, jangan dengarkan sambil sibuk ya main handphone ya dan lain sebagainya.
1: Nonton TV
0: ya atau mengerjakan aktivitas lain ya. Nah, tunjukkan, nah ini yang terpenting dalam menjadi pendengar yang baik adalah kita menunjukkan rasa hormat kepada pasangan kita. Contoh, kalau kita diundang oleh Presiden Prabowo ke istana, pasti ketika dia berbicara, kita kan betul-betul menatap dia, memperhatikan dia.
1: Iya, iya.
0: Nggak mungkin kita sibuk main handphone dan segala macam.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Karena kita menghormati dia.
1: Iya. Yeah.
0: Sebagai seorang presiden.
1: Pemimpin negara.
0: Betul.
1: Ya?
0: Dan kita merasa terhormat juga.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa ada satu ruangan dengan dia.
1: Mendengarkan langsung
0: bisa mendengarkan beliau berbicara. Gitu. Bisa menatap dia secara langsung. Nah, kalau kita ya menganggap
1: Pasangan kita,
0: suami
1: yang
0: kita
1: sangat dihormati.
0: Ya, orang yang paling kita hormati di dunia ini. Tentu ya sikap kita ya dalam berkomunikasi itu ya jauh lebih baik daripada kita berkomunikasi di depan seorang presiden.
1: Jadi perlu untuk sekarang kita apa namanya mengatur, memimpin hati kita supaya melihat pasangan kita itu adalah satu pribadi yang sangat kita hormati.
0: Betul. Itu dasarnya dari segala macam perilaku kita terhadap pasangan kita. Nah, yang kedua ya, ciri atau tanda pernikahan yang bahagia ada keterbukaan dalam hal keuangan. Nah, ketidakjujuran dalam hal keuangan itu dapat berakibat fatal bagi hubungan suami istri. Nah, bagaimana caranya ada keterbukaan dalam hal keuangan? Suami harus beritahu berapa penghasilan yang sesungguhnya kepada istrinya. Bukan cuma gaji bulanannya saja. Tapi kalau dapat insentif, bonus dari perusahaan, kasih tahu istrinya. Ada keuntungan investasi, ya, kasih tahu kepada istrinya. Atau mungkin penghasilan tambahan, kasih tahu kepada istrinya. Jangan ya cuma gaji bulanan saja gitu. Nah, ada rekening yang istri tidak tahu ya. Nah, lalu penting juga ya mengelola keuangan itu dilakukan secara transparan. Dan diketahui kedua belah pihak. Ya, nah contohnya penggunaan kartu kredit, berapa sih limit yang boleh kita gunakan? Ya, untuk beri apa saja pengeluaran pribadi yang kita bisa izinkan? Ya, minjam di bank bagaimana? Nah, pemberian untuk orang tua dan lain sebagainya. Ya, kalau ingin pinjam di bank, ya misalkan untuk pengembangan usaha atau untuk hal yang konsumtif, beli mobil baru, ya itu jangan suami lakukan ya tanpa memberitahu dulu kepada istri dan sepakat dengan istri gitu ya. Nah, itu dalam hal keuangan ya. Tanda yang ketiga dari pernikahan yang bahagia adalah ya kita menghargai pasangan kita. Ya. Nah, itu dengan cara apa? Kita menunjukkan rasa hormat kepada pasangan kita ya. Dan saling memuji. Saling membangun. Ya, bukan saling mengejek, saling merendahkan gitu. Ya, jadi kita seringlah berikan pujian ya kepada pasangan kita ya melalui kata-kata, melalui tindakan kita ya. Nah, lalu tetap kagum dengan pasangan ini penting nih. Ya, Nah, kenapa sih kita waktu dulu pacaran suka dengan dia? Karena kita kagum kan?
1: Kita seneng kan?
0: Nah, kita seneng kan?
1: Yeah.
0: Ada hal yang menarik.
1: Ada yang menarik betul.
0: Betul, dari pasangan kita, calon suami atau istri. Nah, setelah menikah itu rasa kagum, rasa senang itu tetap harus ada. Harus dipelihara gitu ya. Dan saling mengampuni ya, dan berdamai dengan pasangan ketika terjadi konflik ya. Itu yang ketiga, menghargai pasangan. Nah, yang keempat, tanda dari pernikahan yang berbahagia adalah memiliki waktu bersama. Ada yang mengatakan seperti ini, in family relationship, love is really spell time. Ya, dari dalam hubungan ya, keluarga, pernikahan, ya cinta itu sungguh ya didefinisikan ya atau dieja sebagai waktu. Ya, love is time. Nah, jadi kalau kita cinta kepada pasangan kita, ya pasti kita akan punya waktu untuk dia. Nah, waktu bersama itu tidak terjadi secara otomatis. Kita harus merencanakan dan kadang membutuhkan pengorbanan dari masing-masing pihak supaya waktu bersama itu ada. Contoh, kita lebih memilih makan bersama istri daripada makan dengan teman-teman kantor. Ya kan? Nah, itu pengorbanan. Ya, itu pilihan, itu keputusan, ya, dan perlu direncanakan waktu bersama itu. Dan waktu bersama tidak selalu berarti pergi liburan keluar kota, keluar negeri, enggak selalu seperti itu. Tapi waktu bersama bisa kita lakukan di rumah. Ketika kita makan bersama, melakukan aktivitas bersama, bersihin rumah sama-sama, bercuci mobil sama-sama, cuci piring sama-sama, ya kan? Nah, ibadah bersama ini juga penting ya. Nah, menikmati hiburan film bersama, nonton televisi bersama, atau ngobrol bersama tentang kondisi keluarga. Apa sih yang kita inginkan keluarga kita 10, 20 tahun yang akan datang? Nah, ya kita bicarakan itu.
1: Waktu bersama itu memang sengaja dibangun ya Pak.
0: Betul. Nah, jadi waktu bersama itu bisa dilakukan di dalam rumah kita.
1: Baik. Ini ada keluarga Indonesia juga yang memberikan pertanyaan datang dari Dita ya Pak Tim. Apakah kebahagiaan di dalam keluarga hanya bisa ditentukan oleh kesepakatan Pak? Katanya. Bagaimana kalau keluarga pasangan itu ikut-ikutan atur di dalam keluarga kami, langkah apa yang harus saya ambil? Saya masih tinggal satu atap dengan mertua. Kami belum punya uang untuk keluar dari rumah mertua. Terima kasih tanggapannya.
0: Iya, ini memang problem yang sangat dasar ya. Nah, memang kalau masih tinggal di rumah mertua, ya pasti di situ akan terjadi ya hubungan yang terganggu karena ada campur tangan dari papa mertua atau ibu mertua begitu ya. Nah, maka ya kalau memang memiliki kemampuan ya nggak perlu beli rumah dulu mungkin ya, tapi bisa kontrak ya, sewa begitu, itu lebih baik. Ya, tapi kalau tidak memang ya harus bisa ya apa mengendalikan ya perasaan kita ya, tingkah laku kita. Nah, dan juga perlu ya mungkin orang tua juga diberitahu bahwa memang kami kan sekarang udah menikah nih
1: melalui anaknya.
0: Ya, nah, melalui anaknya
1: dikomunikasikan dengan itu. Baik tentunya,
0: nah,
1: Pak ya.
0: Seperti itu. Nah, tadi dikatakan juga apakah kesepakatan itu bisa membuat pernikahan bahagia? Salah satu hal yang bisa membuat pernikahan bahagia. Kalau kita sepakat, karena tadi hakikat pernikahan itu pernikahan adalah proyek bersama. Ya, jadi karena proyek bersama ya jangan kita melakukan apa-apa sendirian lagi dong. Seolah-olah belum ada istri atau suami. Nah, tapi ajak suami istri untuk bisa berunding, memutuskan sama-sama, memberikan pendapat, ide, ya dan lain sebagainya. Begitu. Nah, masalah dengan orang tua ini memang ya perlu dikomunikasikan. Ya, dan suami atau istri ya pihak yang apa merupakan anak ya, ya dari tempat tinggal tersebut ya harus menunjukkan bahwa dia lebih prioritas kepada pasangannya. Ya misalkan ini tinggalnya di keluarga pihak suami. Nah, suami harus menunjukkan kepada papa mamanya bahwa saya akan mendukung istri saya. Saya akan prioritaskan dia. Dan tentu itu juga bisa jadi sebuah masalah juga ketika ada perbedaan antara ya orang tua dengan istri seperti itu. Nah, istri sebaliknya juga harus mengerti posisi suami yang terjepit di tengah nih,
1: iya,
0: karena tinggal masih sama-sama gitu, iya, kan. Nah, jangan terlalu menuntut hal yang berlebihan.
1: Iya.
0: Ya, belajar untuk ya hal-hal yang sepele itu ya udah ya diterima aja begitu, ya kan. Nah, seperti baik. Itu sih. Ya.
1: Baik. Terima kasih untuk pendengar Sketsa Keluarga Indonesia ya, untuk Dita semoga menjawab ya pertanyaan dari Anda. Dan berikutnya bagaimana lagi Pak Tim setelah kita melihat adanya waktu bersama ini?
0: Ya, yang kelima ya tandanya adalah kehidupan rohani yang sehat. Ya. Nah, salah satu penyebab kehancuran pernikahan adalah karena suami dan istri menganggap kehidupan spiritual itu nggak penting gitu. Nah, ini bahaya ya. Karena ada yang mengatakan begini, a couple that prays together stays together. Ya, pasangan yang berdoa bersama, beribadah bersama, itu akan tetap bersama. Ya, menua bersama, ya, sampai tua akan tetap bersama. Karena apa? Semakin kita sering berdoa bersama pasangan kita, beribadah bersama pasangan kita, kita akan semakin mengenal isi hatinya. Kita akan semakin intim dengan dia, begitu. Nah, jadi penting juga dalam pernikahan kita, kita menjadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan pernikahan kita. Dan juga kitab suci yang kita yakini sebagai dasar pernikahan kita.
1: Perlu membangun spiritualitas bersama ya dengan pasangannya, Pak.
0: Baik. Nah, dan yang keenam, tanda pernikahan yang bahagia adalah ya kedewasaan dalam karakter. Orang yang dewasa itu artinya adalah orang yang memiliki hikmat ya dalam perkataan, perasaan, pikiran dan perbuatannya. Nah, contoh kedewasaan dalam karakter dalam sebuah pernikahan itu apa? Kita punya respon sikap yang benar ketika menghadapi persoalan. Nah, jadi persoalan bisa datang kapan saja. Tapi respon kita bagaimana menghadapi persoalan itu? Ya. Nah, yang kedua, punya perspektif yang sama, sudut pandang yang sama ketika menghadapi masalah dan tantangan. Perspektif yang sama dengan pasangan. Penting. Karena kalau perspektifnya beda, melihat dari sudut pandang yang beda, ya ini terjadi pasti konflik gitu. Seringkali kan konflik terjadi karena perbedaan persepsi. Nah, maka penting sekali persepsi, perspektif, sudut pandang itu sama. Nah, bagaimana caranya persepsi, perspektif kita sama? Ya punya nilai-nilai dan prinsip yang sama. Maka tadi saya katakan, ya kitab suci yang kita yakini itu harusnya menjadi dasar dari pernikahan kita. Bagaimana mendidik anak? Ya dasarnya harusnya kitab suci lah. Ya kan? Karena banyak hal orang tawarkan cara didik anak yang baik, harus begini, harus begitu. Nah, kalau suami ngikutin cara A, istri ngikutin cara B, nah masing-masing membawa lagi dari rumahnya dulu kan. Ya, istri pola dibesarkan, pola asuh yang lama, suami juga. Nah, itu pasti akan timbul masalah. Ya. Tapi kalau dasarnya sama, nah sudut pandangnya sama, itu akan lebih mudah mengatasi berbagai masalah. Berikutnya, kedewasaan dalam karakter juga artinya kesediaan untuk mengalah dan melepaskan hak. Mengalah adalah sikap hati yang bertujuan untuk mencapai kemenangan bersama. Ya, jadi bukan kita aja yang menang, tapi kita juga mau istri kita juga bisa menang. Nah, ketidaksediaan untuk mengalah dan melepaskan hak itu merupakan sumber dari konflik, dari pertengkaran, kekecewaan, luka dalam pernikahan. Banyak konflik terjadi dalam hubungan apapun, termasuk pernikahan, karena kita mempertahankan hak kita, hak untuk dikasihi, hak untuk dihargai, dihormati. Kita nggak mau mengalah. Kita nggak mau melepaskan hak itu, ya. Nah, dan orang yang nggak mau mengalah itu, ya anak kecil sih. Dia belum dewasa dalam karakter,
1: ya,
0: betul.
1: Ya.
0: Nah, yang berikutnya kedewasaan memiliki pengendalian diri, mampu menahan diri, ya, dalam berpikir, berbicara, bereaksi, berperilaku, sehingga tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, contohnya, ya, kita mengendalikan diri dalam kemarahan, emosi, ya, keinginan mata. Ya, jangan lihat apa-apa selalu ingin, ingin beli ini, ingin beli itu, ya. Hutang, ya, atau penggunaan keuangan itu juga perlu pengendalian diri. Ya, gaya hidup perlu dikendalikan. Ya, dorongan seksual perlu dikendalikan. Ya, perkataan kita itu juga perlu dikendalikan, ya. Nah, kedewasaan yang berikutnya adalah bertanggung jawab, ya. Sesuai dengan peran masing-masing. Ya, nah ini minggu depan kita akan bahas bagaimana menjadi suami istri yang baik sehingga bisa membuat pernikahan kita bahagia. Ya, nah tanggung jawab kepada pasangan, tanggung jawab kepada orang tua dan juga terhadap anak-anak kita. Ya, berikutnya ya kedewasaan juga dalam hal memiliki kesetiaan yang teruji terhadap pasangan. Kesetiaan kita diuji lewat apa? Berlalunya waktu. Ketika istri sudah gak secantik dulu, suami sudah gak segagah dulu, apakah kita masih tetap komitmen dengan pernikahan kita?
1: Begitu pula kalau suami finansialnya udah gak sekuat dulu ketika pertama kali
0: sudah
1: mungkin
0: sudah pensiun.
1: Bagaimana pasangan bisa melihat ini tetap jadi, dia menunjukkan itu ya kedewasaan karakter ya Pak ya.
0: Kesetiaan diuji oleh waktu yang pertama, dan yang kedua kesetiaan diuji oleh masa sukar.
1: Masa sukar juga.
0: Ketika suami sakit, apakah istri akan meninggalkan dia atau tetap di samping dia merawat dia. Nah lalu kedewasaan yang berikutnya dalam karakter adalah memiliki ketahanan dalam menghadapi persoalan, penderitaan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, tidak menyalahkan pasangan ketika ada masalah, tantangan dalam pernikahan, dalam keluarga mereka. Nah itulah tanda dari ya pernikahan yang bahagia, kedewasaan dalam karakter. Yang ketujuh, keintiman dan kemesraan dengan pasangan. Nah ada yang berkata begini, keintimanlah yang membuat pernikahan berhasil. Bukan pesta pernikahan, megahnya pesta pernikahan, bukan. Atau bukan selembar akte pernikahan, bukan. Tapi keintiman. Ya, artinya kalau tetap kita menjaga keintiman, maka pernikahan kita akan berhasil.
1: Dan keintiman mesti diusahakan ya, Pak.
0: Betul. Ya, keintiman harus diusahakan. Dan keintiman di sini bukan cuma masalah hubungan seks saja. Tentu hubungan seks penting. Tapi keintiman juga termasuk kita saling terbuka satu dengan yang lain, saling memahami, ya, dapat mencurahkan isi hati, persoalan, pergumulan kita kepada pasangan dengan rasa aman. Ya, tanpa khawatir disalahkan atau disalah mengerti.
1: Menarik ya. Kita bicara mesti kita juga percaya bahwa kita aman menyampaikannya. Pasangan gak akan tersinggung ataupun marah ya.
0: Dan kemesraan ya. Dalam arti apa? Ya kita membangun kebersamaan. Saling bergandengan tangan kalau pergi. Ya berpelukan. Ya canda tawa ya. Nah ada yang berkata begini, a successful marriage require falling in love many times, always with the same person. Pernikahan yang sukses itu membutuhkan jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama.
1: Dengan orang yang sama ya.
0: Artinya ya perasaan cinta itu jangan hilang setelah kita masuk dalam pernikahan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanda dari pernikahan yang bahagia adalah ya komitmen terhadap pernikahan terus dijaga. Penyebab banyak perceraian dalam pernikahan adalah tidak adanya komitmen. Nah pernikahan adalah sebuah komitmen. Ya nggak ada pernikahan tanpa tidak adanya komitmen. Nah, agama apapun ya akan mengizinkan seorang menikah kalau dia mengucapkan ya janji. Ya, komitmen gitu ya. Nah, di hadapan tokoh agama dan di hadapan keluarga besar. Komitmen artinya apa? Meletakkan kepentingan pasangan, kepentingan pernikahan, keluarga di atas kepentingan diri kita sendiri. Komitmen juga berarti kita tetap bersama ya, mencintai pasangan kita. Apapun keadaannya, seberapa sulit pun kehidupan yang harus dijalankan, seberapa besarnya godaan dari pihak lain, atau seberapa parahnya penyakit yang diderita pasangan kita, kita tetap bersama dia, kita tetap mencintai dia. Itulah komitmen. Jadi komitmen yang benar itu tidak tergantung dari keadaan, kekayaan, usia, atau pencapaian yang berhasil dilakukan oleh pasangan kita.
1: Menarik ya, berarti semuanya itu ada keterkaitan, baik kedewasaan karakter, keintiman, komitmen, dan lain-lain ya Pak ya. Nah keluarga Indonesia, luar biasa, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kami Pak Timothy Ivan lewat studio di program Sketsa Keluarga Indonesia ini menginspirasi dan juga mendapatkan tambahan-tambahan infonya untuk keluarga yang berbahagia. Dan kami dari studio pamit undur. Salam keluarga Indonesia.
2: Sering kau ku... Halo,
3: saya Stephen Tamaji.
2: Saya Irma Jun.
3: Dan kami adalah
2: Duo Stephen Jun.
3: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
2: 100,6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet. The best is yet to come.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan? Jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita, sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal ya. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, "Saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati." Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah, inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu

0: 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: .6 Heartline Radio, your family station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saya akan membahas kelanjutan dari artikel tentang manfaat mengetahui struktur generasi bagi pemasaran usaha kita. Insert ini merupakan part kedua atau lanjutan dari part sebelumnya. Gen Z mempunyai sifat dan karakter seperti berikut ini. 1. Menyukai kolaborasi dalam melakukan pekerjaan mereka. 2. Menyukai tantangan dan dimotivasi oleh tantangan. 3. Suka mencari cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dari ketiga fakta tersebut, maka kita harus melakukan strategi berdasarkan kenyataan di atas. Buatlah acara yang dapat mengundang mereka untuk terlibat aktif dalam mengacu tiga hal di atas. Kolaborasi adalah kuncinya. Jika kalian ingin melakukan usaha, gandenglah mereka dengan cara berkolaborasi. Poin kedua adalah, yaitu menyukai tantangan. Jika anak Anda Gen Z, cobalah untuk membebaskan mereka dan meminta mereka mencoba hal-hal baru tanpa menyetir atau memaksa kehendak Anda. Poin ketiga tentang Gen Z menyukai hal-hal baru. Berikanlah kepercayaan kepada mereka saat memulai usaha dan katakanlah Anda percaya kepada mereka akan melakukan hal terbaik untuk mencapai kesuksesan mereka. Gen Z juga ingin sebuah produk yang ingin mereka dapatkan tanpa menunggu. Artinya, jika mereka order produk kita, usahakan dikerjakan dan dikirim secepat mungkin. Karena jika kita terlambat, mereka akan dengan mudahnya meng-cancel pesanan kita. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga Anda dapat menarik manfaatnya. Selamat berbisnis dengan generasi Z. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Selamat siang semuanya.
1: Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali yes. lagi ini bersama dengan Dika dan juga Oktrin, tentunya di Heartline Request di edisi Senin 8 Juni 2026.
0: Yes, gak terasa ya, hari ini udah tanggal 8 aja. Di minggu kedua ya, tahun ini
1: minggu ini. Di bulan Juni ini.
0: Gue tuh masih kerasa bulan-bulan Mei gitu loh.
1: Aduh, ini pertanda tidak bisa move on di bulan lalu kah?
0: Ah, mungkin kali ya. Apa gue udah lupa tanggal bulan?
1: Bisa jadi, mungkin dengan banyak kesibukan kali ya Dika ya. Jadi kadang lupa nih hari, tanggal, bulan, dan tahun.
0: Nah, mudah-mudahan Anda selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu yang mau request tahun 90 sampai 2000.
1: Yes.
0: Bisa bergabung di 0819-26-9000. Atau bisa juga di akun live TikTok kita, yuk sambil ikutan topik apa nih Trin?
1: Topik kita di siang hari ini ada radio di era digital.
0: Radio di era digital. Yes. Kemarin tuh gue ngeliat-ngeliat tweet gitu kan. Mm-hmm. Wah, ini lagi rame banget nih ngumpulin radio gitu.
1: Iya.
0: Jadi gue iseng-iseng kemarin bikin, lu pada lebih suka untuk dengerin talk show atau lagu-lagu sih, atau lagu requestan di radio, gabungan yuk, sharing yuk gitu.
1: Ya, ada yang respon ya?
0: Iya, kemarin juga ada beberapa teman-teman yang ngangkat topik tentang radio gitu kan.
1: Okay.
0: Kan infonya radio ini lagi, ya gitu, lagi turun gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ya mungkin karena perkembangan teknologi itu sendiri kali ya Trin ya.
1: Betul.
0: Nah, gabungan yuk teman-teman, nama kita di siang hari ini. Gimana nih, radio masih relevan gak sih buat kalian di era digital ini? Bisa kirim via voice note juga di 0819 26 9000.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Survivor Fighting 100 Years. Mana-mana kita di siang hari ini. Ditemani juga oleh rekan kita ada Maxi.
1: Halo, halo.
0: How are you Maxi?
1: Aman, baik-baik.
0: Aman,
2: baik-baik. Itu tuh kalau Gen Z memang jawabnya santuy-santuy gitu kan ya, Max.
0: Santuy itu santai kan ya?
2: Iya. Oh, itu juga istilah juga lagi.
0: Kita lagi ngomongin tentang radio kan?
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kita tanya dulu nih sama Maxi. Maxi masih dengerin radio nggak, Max?
3: Sedikit.
0: Tapi dengerin lah ya.
3: Dengerin.
0: Yang biasanya lo dengerin tuh apa, Max? Lo lebih suka talk show apa musik sih, Max?
3: Musik. Musik. Biasanya buat nemenin kalau misalnya naik mobil kan ya.
0: Oke. Okay. Nah itu.
2: Kayaknya nadanya nggak gitu nggak sih?
0: Gue lupa nadanya.
2: Nah itu.
0: Max.
3: Kenapa tuh?
0: Lu lebih suka yang kayak gimana, Max, kalau radio?
3: Kalau radio lebih suka dengerin lagu sih, kayak
0: lagu ya?
3: Iya, kalau soalnya kan biasanya dipakainya ngedengerinnya kalau misalnya ngenemenin perjalanan ya naik mobil ya. Kalau misalnya Bluetooth kuota lagi habis kan. Nah, iya kuota lagi habis kan dengerinnya radio. Nah itu bisa lagunya tuh enak-enak, tergantung radionya sih.
2: Tergantung radionya.
0: Berarti lu kayaknya kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih suka yang lagu-lagu sekarang kali ya?
2: Iya, bisa jadi. Tapi gak memungkiri kalau misalnya ketemu lagu, memang anaknya suka musik, udah pasti kalau misalnya lagu-lagu lama pun tertarik juga tuh Dika, tergantung mungkin jenis musiknya kali. Bener. Ya. Gitu.
0: Jadi lu jenis musik apa, Max, yang lu dengerin?
3: Jenis musik sekarang apa? Enggak tahu lagi.
2: Ya sekarang aja
3: iya,
2: ya.
3: Yang penting dengerin pop lah.
2: Pop lah. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Lebih suka pop dia.
2: Mungkin lebih ini kali ya, lebih apa ya? Ramah di telinga.
3: Benar,
2: ya.
3: Lebih masuk di telinga.
2: Lebih masuk.
0: Iya sih ya. Karena kan kalau gua pribadi nih, kalau musik pop tuh memang kayak lebih gampang didengerin, lebih gampang diterima, dan lebih, ya itu, karena masuk ke semua generasi ya.
2: Iya, betul, itu dia. Karena ada beberapa jenis kayak genre musik yang memang orang yang suka-suka begitu aja, kayak orang-orang tertentu gitu gak sih? Iya. Tapi kalau misalnya, kalau menurut aku pribadi, lagu pop itu masuk aja gitu loh. Iya. Masuk aja kayak siapa aja gitu. Bisa masuk.
3: Semuanya masuk lah ya.
0: Iya.
2: Betul.
0: Mau dengerin lagu-lagu pop? Heartland Radio.
2: Oh, nah. Iya, itu udah pilihan yang terbaik sih. Dari yang terbaik. Mantap Dika.
0: Tapi kalau ngomongin transformasi radio nih, guys, menuju digital. Yeah. Nih pas banget nih gue ajak salah satu. Nih kalau gue bilang anaknya smart banget.
2: Iyalah, udah pasti, udah terbukti kan.
3: Siapa tuh?
0: Tapi kadang nyebelin.
3: Siapa tuh?
2: Nyebelinnya enggak usah di-spill Dika.
0: Iya sih. Max, lu dengerin radio-radio di streaming enggak?
3: Radio-radio apa? Streaming.
0: Streaming.
3: Radio-radio streaming jarang sih ya. Ya itu biasanya radio cuma ngedengerin buat lagu doang. Kalau misalnya di mobil enggak, di rumah enggak, dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Berarti hanya di perjalanan aja Dika gitu. Tapi kalau kayak di rumah menemani waktu luang, waktu ini, waktu kayak nggak ada kerjaan gitu ya, enggak ya. Kalau Max ini tipikal yang dengerin radio saat perjalanan aja, dan itu di mobil.
0: Oke, ini ngomongin tentang, kebetulan topik kita hari ini adalah radio. Jadi memang ya kalau radio zaman dulu kan tuh kan masih konvensional ya, yang dimana tuh harus pakai apa ya, harus pakai kayak tadi nih Max ini dengerin di radio. Kemudian ada alatnya gitu kan, kita harus menggunakan punya radio sendiri atau kompo gitu kan. Kalau sekarang kan bisa dari handphone gitu kan.
2: Yes.
0: Nah, memang sih di Indonesia sendiri radio ini memiliki peran besar banget. Ini gue ngerasain banget waktu zaman-zamannya gue lagi dengerin radio gitu kan. Kalau gue mau tahu artis baru ataupun lagu-lagu baru, salah satunya itu adalah dari radio. Kalau nggak dari TV, majalah dulu tuh ada majalah. Lu tau majalah kan, Mek?
3: Tau.
0: Kok dia gak tau majalah lagi?
2: Masih tau.
3: Saya masih tua.
2: Gak gitu dong, jangan.
0: Iya, dulu gue tuh tahu sumber-sumbernya kalau kita mau tahu lagu baru, artis-artis baru, ya salah satunya ini dari radio. Gitu, karena kan kayak kalau radio tuh lebih enak lah. Cuma kan kelemahannya kita cuma bisa ngedengerin kan.
2: Iya,
0: gak ada visualnya ya. Beda banget sama zaman sekarang nih.
2: Iya, betul.
0: Kayak gitu, dan pastinya juga mudah diakses sih.
2: Oke.
0: Itu dulu sampai gue bela-belain nih kalau gue beneran suka denger radio. Pertama kali, pertama kalinya gue denger nih lagu. Lagu siapa ya? Gue dengerin dulu liriknya nih. Baru gue searching, gue browsing.
2: Iya.
0: Cuma kan zaman dulu kan masih agak susah ya untuk apa ya? Misalnya gue pengen pengen dengerin terus nih lagunya. Lo pasti pada kalau udah suka satu lagu, pengennya dengerin terus gitu kan. Kalau gue tipikalnya kayak gitu, jadi gue dengerin terus. Kalau zaman dulu tuh karena gak ada, mungkin karena YouTube-nya juga belum semudah sekarang ya. Zaman dulu tuh mau gak mau kita harus beli kasetnya, beli CD-nya gitu.
2: Betul. Kalau sekarang udah mudah sekali sih ya. Kita gak perlu yang susah-susah harus cari secara fisiknya gitu. Kayak di handphone secara digital begini kan tinggal cari aja langsung dapat gitu.
3: Bisa aplikasi.
2: Aplikasi juga memudahkan sekali sih sekarang.
0: Yes, betul banget. Kita sapa-sapa yuk teman-teman nih.
2: Iya, kita sapa-sapa nih. Nek, Max mau memulai untuk menyapa apa biar lebih semakin mengenal gitu. Siapa aja gitu yang masuk di live akun TikTok kita.
3: Siapa aja nih ada?
2: Ada siapa ya tadi?
3: Ada Kajo, halo Kajo, apa kabar?
0: Bandung lagi terik katanya Max.
2: Iya, Bandung lagi terik. Lalu ada Ibu Icu juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Bung Dika Oktrin. Dan siapa ya katanya di sebelah Oktrin? Ini Max, Ibu Icu menemani kita di siang hari ini. Lalu ada Kakawai juga menyapa kita. Selamat siang Oktrin, Dika, dan Max. Selamat siang juga Kak Kakawai. Tadi Ibu Icu mau request lagu nih Dika. Mau request lagu Kenangan Terindah dari Samson katanya. Oke, lalu ada Kakak Reinhardt juga. Halo, halo. Shalom katanya. Halo juga, selamat siang. Ada siapa lagi nih Dika?
0: Ada Ibu Rita siang hari ini yang ikut bergabung. Aku kasih dari Judika deh. Terus berlari. Kemudian ada Yohana Rumagit siang hari ini yang ingin mendengarkan lagu dari Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah katanya. Lagunya dikirimkan untuk diri saya sendiri yang hari Sabtu kemarin berulang tahun ke-30 kita ucapin.
2: Oke.
0: Tuh, 2, 3.
2: Gak kompak
0: nih.
2: Ini krisis bahasa ini.
0: Happy birthday, selamat ulang tahun nih.
2: Happy birthday aja.
0: Happy birthday ya.
2: Ibu siapa tadi namanya?
0: Yohana Rumagit. 3, 2, 1.

0: Day to you. Yuk kata-katanya keluarin, Rin.
1: Ya, happy birthday. Birthday lagi typo. Happy birthday untuk Ibu Yohana Rumagit ya. Biarlah semua hal-hal baik menghampiri Ibu Yohana dimanapun berada.
0: Amin. Langsung aja kita puterin yuk. Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Langkah TNI Angkatan Darat memperkuat ketahanan nasional. Kaliandra dan sorghum diproyeksikan menjadi penopang bioenergi masa depan. DKI Jakarta raih predikat terbaik pertama Creative Finance Regional Jawa Bali 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global, Indonesia menorehkan capaian positif di tingkat internasional. Indonesia menempati posisi kedua dari 52 negara konsumen energi final terbesar sebagai negara yang paling tangguh menghadapi dampak krisis energi dunia. Pemerintah menegaskan capaian ini menepis anggapan bahwa fondasi ekonomi nasional rapuh menghadapi badai krisis global. Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menempuh langkah strategis mulai dari penguatan diplomasi dengan negara produsen, percepatan transisi energi hijau, hingga pembukaan peluang bahan bakar alternatif memanfaatkan teknologi pengolahan sampah lokal. Dan untuk informasi selanjutnya, PT PLN Energi Primer Indonesia memperkuat kolaborasi riset bersama Institut Teknologi Sumatera atau ITERA serta PLN Puslitbang. Kerjasama strategis ini difokuskan pada pengembangan tanaman energi

Finance Regional Jawa Bali 2026. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti keberhasilan ibu kota dalam melakukan terobosan anggaran yang progresif dan mandiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, Pemda sudah saatnya tidak lagi bergantung penuh pada alokasi APBN maupun APBD yang terbatas. Melalui skema pembiayaan kreatif di luar jalur konvensional, Jakarta dinilai sukses mendanai berbagai proyek strategis kota tanpa membebani keuangan negara.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Simple Plan dengan Perfectly Perfect menemani kita di siang hari ini. Jadi salah muter gue tuh.
1: Jadi gimana nih? Kalau sudah salah, apa yang harus kita lakukan?
0: Minta maaf.
1: Ayo Max.
0: Max.
2: Saya memohon minta maafnya karena salah diputerin lagu.
1: Kejujuran seorang Gen Z.
0: Ngeri lah. Tapi ngomong-ngomong tentang kejujuran, kita emang penting banget ya.
1: Penting banget.
0: Lu lebih penting IQ atau EQ? Ayo.
1: Aduh, dua-duanya penting sih. Tapi dua-duanya penting.
2: Attitude nomor satu.
1: Iya, tapi kalau kebanyakan kalau kayak di dunia kerja atau kita berhubungan itu kalau hanya sekedar pintar secara akademik tapi secara emosionalnya dia enggak pintar, repot kan ya. Yes. Gitu.
2: Tetap bakal dicap jelek sih.
1: Tetap dicap jelek.
0: Sama karena aja ya, kalau kedua-duanya gitu, kalau apa attitude-nya bagus tapi IQ-nya kurang.
1: Tapi itu bisa dilatih enggak sih? Bisa, lebih gampang bisa dilatih. Tapi kalau orang hanya pinter doang, attitude-nya enggak bagus gitu ya. Okay. Agak sulit nih karena karakter kan. Karakter itu kan lebih gampang kalau dibentuk dari dini gitu. Iya. Tapi kalau udah besar-besar seperti ini, udah banyak yang dilewati agak sulit.
0: Ini urusannya dini apaan ya, Max?
1: Dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
1: Jangan
0: takut ntar dini marah lagi di bawah-bawah. Apa sih orang mau ikut?
1: Gak gitu sih kalau dari aku.
0: Gue setuju sih kalau kepintaran kan itu bisa diasah ya.
1: Iya.
0: Nah, attitude ini yang agak-agak sulit mungkin.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit betul. Mm-hmm. Agak sulit dibentuk. Apalagi kalau orang bilang memang dia orangnya begitu gitu. Nah, repot
2: udah bawaan tuh.
1: Udah bawaan. Udah gennya.
2: Iya, udah bawaan enggak, dari enggak kecil.
1: Karena biasanya kalau karakter itu kan di polanya ya itu dari kecil tadi gitu. Kalau besar dan itu memang harus kemauan dari mereka tuh mau berubahnya gitu.
2: Kalau IQ kan masih bisa dilatih ya.
1: Apalagi dengan kemudahan sekarang ini kan bisa latihan lewat media sosial lah, via ini dan via itu lah. Nggak harus ketemu langsung sama ahlinya kan.
0: Kata siapa sekarang mudah?
1: Mudah emang, mendapatkannya.
0: Emang gak baca berita-berita gitu? Imbis ekonomi kita lagi prihatin. kita lagi ngomongin apa sih?
1: Imbis ekonomi. Kayaknya kata-kata milenial banget ya.
2: Sibuk banget nih dunia nih.
1: Iya, sibuk.
0: Masalahnya tuh gue kadang-kadang juga suka apa ya, suka kesel gitu kan kalau denger sekarang mudah-mudah. Mudah apanya? Emang pada kagak ngeliat tuh susah nyari kerjaan.
1: Imbis ekonomi.
0: Kata Pak Ferdi hampir $20,000 tuh.
1: $20,000 enggak tuh.
0: Berapa sekarang terakhir Max?
2: Terakhir
1: aku dengar 18.
0: Iya, 18.000 sekian kan ya? Ya mudah-mudahan membaik lah ya.
1: Iya, kita tetap doakan juga keadaan bangsa dan negara ini tentunya.
0: Yes. Nah itu enaknya.
1: Apa tuh?
0: Kalau ada Maxi. Maxi. Kita punya berita apa hari ini?
1: Waduh. Oh iya, ini soalnya sumber berita kita.
0: Enak ya, makanya kan kalau radio tuh ya itulah kayak mungkin bisa dari berbagai sumber gitu ya. Kita bisa mendapatkan informasi kan. Mau dari TV kayak mau dari, apalagi sekarang yang paling cepat tuh medsos ya.
1: Medsos ya.
0: Apalagi kalau ada kejadian-kejadian yang lagi rame nih di jalan, bisa langsung kirim ke mana gitu kan. Langsung deh jadi berita gitu
1: jadi
0: kan.
1: Jadi berita, betul.
0: Makanya sekali. Enak banget. Nah, salah satunya tuh radio. Tapi kita juga punya medsos juga ya.
1: Iya, kita juga punya medsos dong. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada pastinya. Iya.
0: Buat teman-teman yang mau cari informasi, yang mau tahu jadwal-jadwal kegiatannya Heartline Radio, tinggal di-searching aja tuh Instagramnya Heartline FM.
1: Yes, betul sekali. Kalau mau kayak live begini kan ya, lihat visualnya kita siapa ya yang lagi ngomong, bisa TikToknya juga di akunnya Heartline FM.
0: Yeps.
1: Benar-benar.
2: Bisa langsung di-follow.
1: Bisa langsung di-follow, betul. Dan juga bergabung ya, kalau kita bahas-bahas topik juga langsung ramein aja tuh live-nya.
2: Join aja, join.
0: Kita sapa lagi yuk, teman-teman nih. Ada siapa lagi nih?
1: Ya, kita sapa di live akun TikTok kita ada Pak Ferdi.
0: Halo, menyapa Pak Ferdi.
1: Kita di siang hari ini. Lalu ada dia juga datang-datang langsung bilang panas banget ya. Betul, kita juga di Karawaci nih lagi panas banget, panas menyengat di siang hari ini. Lalu ada siapa lagi ya tadi ya? Ada Mbak Sari ya menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang juga katanya. Selamat siang Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Sari. Ada siapa lagi Dika?
0: Ada Kak Siana Irawan. Selamat siang, selamat bertugas. Kemudian ada siapa lagi nih? Tuh ditanyain tuh, udah ada yang nonton film Koloni belum?
2: Udah,
1: tadi Max bilang udah.
0: Oke. Okay. Jadi udah ketemu nih perdebatannya nih. Skip aja lah. Ada siapa lagi nih? Ada Mas William yang hari ini ingin mendengarkan lagu dari Rizky Febian dengan Alama. Kemudian ada Ibu Irene juga yang bergabung melalui akun chat kita. Dia Mirela. Dengan miliki aku. Salam aja untuk semua teman-teman di siang hari ini. Masih kita tunggu nih untuk teman-teman semua yang ingin ikutan topik. Radio masih relevan gak sih di era digital saat ini? Di 0819 26 9000. Atau bisa juga kirim via voice note siang hari ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya nih? Saya mulai ya untuk sharingnya. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya agar kita bisa lebih kaya?" Caranya adalah dengan memperkerjakan orang yang lebih pintar daripada kita. Terus bagaimana Pak membayarnya kalau mereka lebih kaya daripada kita? Ya, tawarkan bagi hasil dan memperkerjakan mereka. Saya saat ini juga dipekerjakan oleh Radio Hardline melalui sharing inspirasi ngulek bisnisnya di 100,6 FM. Berkenalanlah dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Dengan postur "Can I help you?" kepada mereka. Artinya, kita menawarkan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Bukan dengan minta uang, minta pekerjaan, dan minta sumbangan. Karena dengan melakukan ketiga permintaan tadi, itu akan membuat Anda dijauhi oleh mereka. Ingatlah, orang sukses dan hebat juga suka ketika kita membantu mereka. Nah, mulai sekarang, datanglah kepada orang hebat dan orang sukses itu dengan postur "Can I help you?" Saya Calvin Hartono, generasi kedua, Gado-Gado Boplo.

0: Malam hari ini Fabian dan Adrian Halif menemani kita di siang hari ini. Gue punya pertanyaan nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau punya 9 nyawa, apa yang akan kalian lakukan?
2: Doktrin dulu.
1: Loh, jangan gitu lah. Jangan gitu. Apa kita mau sweet dulu nih?
0: Iya. Yeah.
1: Berani enggak? Sweet yang gimana? Yang gini-gini.
2: Eh, kok Jepang.
1: Ya. Gini-gini. Sudah set. Ih, kayak mana? Sudah set. Ah, menang aku.
2: Kalau aku kalau punya 9 nyawa, aku bakal nyoba masuk tentara. Iya,
0: serius,
2: karena aku kan juga suka nembak.
1: Iya. Okay.
2: Cuman enggak mau ngambil riskinya aja.
1: Risiko.
2: Iya, risiko. Enggak mau ngambil risk, enggak mau ngambil risiko.
0: Oh.
1: Bisa juga
0: dia. Ya,
1: udah pandai dia sekarang.
0: Catherine.
3: Kalau aku punya 9 nyawa, aku pengen coba olahraga yang ekstrim.
0: Ngeri kali.
3: Lah kan iya kan itu kan iya, butuh nyawa kan yang banyak. kan ada orang bilang, ih berani banget ya dia coba ini, banyak banget nyawanya gitu iya. Kan. Jadi ya udah kalau misalnya punya 9 nyawa, coba deh itu olahraga yang ekstrim yang nggak semua orang berani lakuin benar. Gitu. Mau pengen coba
2: lompat
3: kan?
2: Lompat dari pesawat.
3: Iya, itu nggak olahraga. Orang ngomongin olahraga.
2: Olahraga jantung.
3: Gitu pokoknya olahraga yang ekstrim. Iya terjun bebas gitu lah. Pakai apa sih? Terjun payung gitu ya. Iya. Gitu-gitu para layang dan sebagainya. Kalau Dika gimana?
0: Itu alama. Siang-siang udah pada mimpi.
3: Seandainya.
0: Tapi lagu ini juga kayak apa ya? Ah ini cinta-cinta lagi nih, Trin.
3: Iya, enggak apa-apa memang enggak ada habis-habisnya kan. Cinta-cinta nih saking bucinnya gitu ya?
0: Ah, enggak sih, enggak bucin-bucin juga. Jadi kayak orang yang jatuh cinta kan kayak momen-momen absurd banget gitu loh.
3: Iya, betul.
0: Yang bikin kita happy.
3: Bikin happy juga. Mungkin ada rasa deg-degan juga ya di lagu ini ya sih. Salah tingkah, salting-salting gitu. Apalagi Genzi juga enggak sih? Kalau misalnya sudah berhubungan dengan cinta-cintaan, saltingnya itu
2: saltingnya udah gak karuan.
3: Nah, gak karuan tuh. Karena udah berpengalaman, Max.
2: Kok berpengalaman?
3: Makanya dia tahu. Ya kan Max juga salting juga kan kalau lagi jatuh cinta ya gak sih?
2: Iya.
0: Lu tau gak tadi gue diprotes sama dia?
3: Apa?
0: Kok lu nanya lu aneh-aneh?
3: Ini gak aneh kok. Gak aneh kan, Max? Yang ini aneh gak, Max?
2: Common sense.
0: Biasa aja. Okay. Kita masih ngomongin radio nih. Tadi gue liat-liat tweet sih gitu kan. Ternyata tuh orang-orang pada kayak orang-orang apa ya, senior-senior dari kita lah
3: ya.
0: Banyak yang kangen untuk siaran radio gitu loh. Cuma kan kalau dibilang untuk peluangnya itu kan mungkin agak susah kali ya. Tapi kemarin gue liat tuh masih pada rame loh. Banyak yang nanyain juga. Nah kita tanya nih kesan Mike.
3: Kok Mike?
0: Kenapa jadi Mike ya? Eh Max, gimana siaran Max?
2: Sebenarnya kalau ditanya kesannya awal-awal pasti deg-degan ya. Karena kan ini nggak didengar cuman sama orang-orang dekat-dekat aja kan. Ini didengar banyak orang. Ya awalnya deg-degan aja, tapi kalau misal kayak gini kan seru, ada teman ngobrolnya.
3: Berarti kalau Max deg-degannya itu kalau misalnya siarannya nih sendiri gitu ya.
2: Itu deg-degan kalau sendiri.
3: Pakai banget
2: karena takut salah ngomong.
3: Kalau misalnya ada temennya masih bisa gitu ya.
2: Iya.
3: Berarti bisa ya Max ya?
2: Enggak tahu. Kalau sendiri tuh awkward.
3: Baiklah. Berarti kalau berdua bisa ya?
2: Kalau berdua masih bisa.
3: Berarti bisa Dika.
2: Aduh.
3: Berarti kesannya Max dia udah siaran berapa kali nih bersama dengan kita di Hardline Request. Deg-degan awalnya Dika. Gitu.
2: Tapi asik.
0: Deg-degan tapi asik katanya. Tapi emang ya kalau ngomongin tentang radio atau ngomongin tentang siaran tuh memang awalnya kayak gitu. Gue dulu juga kayak gitu, Max. Gue bingung malah mau ngomong apaan.
3: Bingung ya mau nyampein apa gitu. Apalagi kalau siarannya sendiri ya Dika ya.
2: Awkwardnya di situ kayak aduh.
3: Habis ini ngomong apa? Aja.
0: Tapi gitu. bener kalau si Max itu kalau apa ya kalau baru-baru terus sendiri itu kita bingung mau ngapain gitu kan. Cuma waktu itu gue pengalaman gue waktu pertama kali siaran, gue tandem juga.
3: Oke. Okay.
0: Tandem ada temennya gitu kan, nggak ditinggalin sendiri. Memang sih dikasih waktu. Waktu itu gue 3 bulan gitu.
3: Oke.
0: Okay. 3 bulan kita pelajarin, kita tahu alatnya gimana, terus kayak ya gitulah, kita disuruh bikin materi gitu kan. Cuma kita pas untuk prakteknya nggak langsung sendirian gitu, karena kan takutnya nanti dia nggak bengong lagi.
3: Bengong iya, dan takut kenapa-kenapa lagi tuh. Ya nggak apa-apa, memang menarik ya, dunia siaran itu memang menarik.
0: Kalau nah, gimana Trin?
3: Kalau aku ya, kalau aku secara pribadi, aduh. Awalnya aku nggak tertarik sih.
0: waduh. Amat.
3: Awalnya aku, maksudnya nggak ada, karena kan walaupun radio gini ya, radio dan penyiar siaran juga itu udah dari dulu banget ya, udah ada sejak lama, tapi nggak ada kepikiran untuk bakal bisa terjun di dunia ini gitu loh. Kayak di dunia yang kalau misalnya nggak dibantu sama TikTok, kayak kita hanya didengar suaranya aja gitu loh, nggak ada visualnya, dan bingung kan ya, ini mau ngomongnya gimana ya, kan nggak ada bentuk fisiknya nih, nggak ada orang yang secara apa ya bisa kita lihat secara fisik langsung ngomong gitu, nggak ada kan. Sejujurnya kesusahan sih awal adaptasinya, tapi setelah dengan berjalannya waktu ya, namanya juga proses ya, kayak seru ternyata, kayak kata Max gitu, seru juga, apalagi dibantu dengan kita menggunakan kecanggihan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, supaya gimana bisa berjalan beriringan gitu ya, radio dan juga mungkin sekarang TikTok kan ya. Selain kita didengarkan audionya aja, kalau kita bisa dilihat secara visual kan lebih baik gitu. Jadi aku ya seru, dan sepertinya sudah mulai
2: terbiasa.
3: Sudah mulai terbiasa dan jatuh cinta ya malah. Wah, ya
0: jatuh cinta
3: ya, kita kan harus cinta sama profesi kita kan ya.
0: Okay. Gitu. Emang tadi cita-cita lo mau jadi apa, Andrin? Coba.
3: Aku sih cita-cita aku pengen jadi wanita karir kan, yang pernah aku bilang gitu. Tapi enggak yang harus ngomong ke orang banyak gitu-gitu, enggak yang harus ngomong gitu loh. Ini kan berhubungan dengan komunikasi gitu kan ya. Harus ngomong kan ya untuk nyampein gitu.
0: Jadi lo nih situ, ibaratnya lo terjebak ya.
3: Awalnya
0: terjebak di dunia siaran gitu. Awalnya yang tadinya enggak tertarik, akhirnya lo tertarik.
3: Akhirnya seru, tertarik.
0: Seru kan, beneran kan dunia siaran.
3: Betul. Makanya ada baiknya sesuatu yang baru itu jangan langsung kita tolak mentah-mentah juga. Enggak apa-apa, dicoba dulu.
0: Songong.
3: Itu. Iya, enggak songong. Ini maksudnya biar untuk pelajaran ke depannya kan, kalau ada hal-hal baru yang ditawarin lagi, enggak apa-apa, dicoba aja. Nambah skill juga kan ya.
0: Emang gue suka deh ngomong sama anak-anak Gen Z.
2: Berarti smart, maksudnya maksudnya penerus penerus Kadika nanti.
3: Itu. Dengan kamu kan Max tadi juga.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang radio gitu kan, ya kalau gue bilang sih radio masih relevan ya untuk didengarkan saat ini gitu. Apalagi kayak si Max nih kalau lagi di jalan gitu kan, ataupun mungkin juga teman-teman di luar sana yang suka juga nih untuk mendengarkan radio gitu kan. Dan menjadi sebuah kesempatan juga gak sih, kayak lu nih Trin yang awalnya gak tertarik, akhirnya seru juga ya dunia siaran gitu kan. Ya mau bagaimanapun ya bener juga, harus dicoba toh.
3: Iya, betul.
0: Siapa tahu itu membuat kita menjadi jatuh cinta akan profesi tersebut gitu.
3: Betul sekali. Walaupun udah pasti akan ada susah senangnya juga kan ya. Enggak mungkin senang-senang aja, enggak mungkin. Ada tantangannya udah pasti.
0: Gue udah tahu senangnya di apaan.
3: Ya, kita lanjut ya.
2: Dispil dikit boleh tuh.
3: Max, jangan gitu ya, Max. Kita sesama Gen Z harus saling dukung.
0: Oh, curang kalian ya. Bersekutu kalian sekarang. Ada Pak Ferdi katanya, masih dong radio masih relevan katanya, karena isinya ada berita dan musik katanya.
3: Yes.
0: Kemudian kalau ada penyiar yang cablak gimana tuh kan, seru dan lucu.
3: Nah itu. Ya, penyiar juga banyak karakternya kan ya. Ada yang kalem-kalem kayak Dika.
0: Kayak
3: asik.
2: Paling kalem.
3: Iya. Kalau kita kategori apa ya, Max ya?
2: Kalau kita kategori
3: setengah-setengah.
2: Bisa ekstrovert, bisa introvert.
0: Nah,
3: kadang malu-maluin juga.
0: Ngomongin ekstrovert introvert lebih kemana, Max?
2: Aku sih ngerasa diri aku introvert, tapi introvert. Orang-orang pada ngeliat aku ekstrovert.
3: Awalnya, tapi ya jujur sih Dika, kesan pertama aku sama Max itu dia introvert. Kayak, aduh kayaknya gak bisa diajak ngobrol nih gitu. Kayaknya, apa
0: kaku
3: sih,
0: gitu.
3: Kaku kayak anak buku banget nih.
0: Emang gue juga mikirnya sama gitu, kayak gitu. Wah, anak pinter nih.
3: Ada ikut ini acara apa sih itu. Pokoknya itulah ada acara gitu. Kumpulan anak-anak Gen Z juga.
2: Oh.
3: Ih, kocak nih.
0: langsung keluar ya. Berarti yeah. mungkin Maxi itu orang tipikal yang dia ngamat-ngamatin dulu okay. nih.
3: Oke. Yeah, habis kan? Itu nyablak dengan sendirinya.
0: Iya, biarin aja.
3: Seru Max.
0: Ya, yes, tapi emang dunia radio itu memang seru sih. Yes, ya, sayang bener. Banget kalau mungkin ya kalau radio-radio di luar sana tuh kan kemarin juga ada yang beberapa radio yang udah mulai tutup.
3: Redup ya, mm-hmm. betul.
0: Mulai redup, kemudian mm-hmm. ada stasiun televisi juga yang di daerah juga ada mulai redup. Mm-hmm. Ya, kita harapannya semua tuh baik-baik aja gitu tadinya yeah. kan. Ya, baik untuk apa? Untuk informasinya juga, kemudian mm-hmm. untuk karyawan-karyawannya juga yeah. gitu loh. Ya, di mana memang teknologi ini benar-benar menggerus gitu kan.
3: Iya, betul.
0: Makanya
3: sekali.
0: Kita harus beradaptasi.
3: Hmm, betul sekali. Kita beradaptasi dan menggunakan juga kan kecanggihan teknologi yang ada biar berdampingan juga sama radionya juga enggak ketinggalan. Yeah,
0: okay. Pasti. Gendong-gendongan enggak?
3: Gendong-gendongan enggak tuh.
0: Tapi ya dampingan.
3: Gendong-gendongan.
0: Oke, gendongan aja ya. Ingin menyapa juga untuk Kak Galus yang hari ini ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leanor, Sebuah Kembali. Kemudian ada Kak Kunang-Kunang. Yeah. Kita punyanya Samuel Cipta dengan Tak Seindah Puisi nih di siang hari ini. Okay.

0: Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali menemani kita di siang hari ini di jam 14 lewat 18 menit masih di Heartland Request. Ada Dika di sini.
1: Ada Oktrin di sini.
2: Ada Max di sini.
0: Sembuh kembali.
1: Oh.
0: Selamat berjuang untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses pemulihan. Tahu kok rasanya enggak berat tapi pasti bisa setelah melewatinya. Kayaknya lega banget gitu.
1: Memang prosesnya udah pasti tidak mudah ya. Tapi kita percaya semua proses yang ada ya untuk kebaikan juga untuk diri kita pastinya.
0: Dan gue baru tahu nih, Sabrina ini pernah ikut Indonesian Idol ya?
1: Iya, pemenangnya dia season berapa gitu.
0: Udah lama kagak nonton Indonesian Idol.
1: Kalau aku taunya, nah itu karena kecanggihan teknologi sekarang gak harus nonton TV kan ya. Dan dari media sosial kita bisa tahu juga gitu loh. Dia season berapa gitu ya.
0: Gue dulu ngikutin yang Idol yang pertama sama yang kedua.
1: Waduh, kita belum lahir kayaknya, Max. Udah lahir, masih kecil. Belum ngerti kita ya.
2: Masih main mobil-mobilan.
1: Itu siapa itu, Dika? Yang season 1, season 2.
0: Dulu tuh ada Joy, terus ada Delon. Ada siapa lagi? Ada Mike. Dulu seru banget sampai gue, itu kan dulu kan sampai kelar-kelarnya itu sampai jam 12 malam. Gue SMA kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Gue SMA waktu itu. Terus sampai juaranya tuh sampai tengah malam kita nontonnya bareng-bareng. Karena memang seru sih penjuriannya ya? Juga, acaranya juga gitu kan.
1: Iya. Kalau kayaknya kita ya waktu itu gak ada ya
2: angkat tangan yang gak pernah nonton Idol.
1: Iya. Aku pernah nonton sih, kalau aku pernah nonton. Tapi lebih banyak ngikutinnya bukan lewat TV sih aku. Lewat media sosial.
0: Selain media sosial, ada podcast kan ya?
1: Iya betul.
2: Ada.
0: Kalian pada suka nonton podcast apa nih teman-teman?
1: Boleh sebut.
0: Apa-apa satu aja gitu.
1: Gimana?
2: Ya, kalau aku podcast yang lagi viral yang sekarang yang sama Raditya Dika sama dokter Tirta. Itu seru banget itu.
0: Ini ketawa.
1: Senyum-senyum. Kalau aku dulu ini podcastnya, tapi sekarang udah gak ada lagi.
0: Apa tuh yang mana?
1: Almarhum Vidi sama ini.
0: Oh, Deddy Kobusya.
1: Iya, betul. Itu aku suka gitu sama apa sih sekarang yang PWK dulu waktu masih yang bawain si
2: Pras Teguh.
1: Gitu.
0: Tapi lu pada perhatiin gak sih di situ ada mic-nya gak deh? Berasa kayak siaran. Gue tuh awal-awal munculnya podcast nih kayak ini kayak konsep-konsep radio ya, cuma ada videonya gitu loh.
1: Betul sekali. Sepertinya memang konsep diambil dari radio gitu kan, cuma lebih ke apa ya?
2: Cuman ini ada visualnya. Ada visualnya.
1: Iya, yes, betul sekali.
0: Makanya tuh gue lebih suka yang kayak apa ya? Karena kan beberapa podcast-podcast tuh menarik kan. Ada yang kumpulan beberapa orang tuh yang isinya artis-artis semua artis tuh artis. suka gue dengerin juga gitu kan. Udah gitu kayak yang terakhir-terakhir ini yang ini punya podcast tapi dia ini penyiar juga di radio sebelah gitu. Gue lagi ngikutin tuh seru ya. Karena kan kayak kekonyolan-kekonyolan mereka tuh pas banget gitu.
1: Masuk di situ.
0: Masuk dan udah punya ciri khas sendiri gitu. Yang satu orangnya kalem. Yang satu orangnya kayak pemarah gitu.
2: Tahu aku nih, tahu dia.
1: Yang mana tuh? Kok aku enggak tahu ya?
0: Dibisikin. Tapi ya gue ngeliat tuh kayak ya dunia siaran itu kayak benar-benar berubah gitu. Waktu itu kan kalau nggak salah tuh kayak vlog ya. Vlog ada kan ya, vlog ya. Yang ibaratnya kita kayak bikin rutinitas kita sehari-hari, terus di videoin terus kita upload nih.
1: Upload, ya betul.
0: Nah itu waktu itu fenomenanya ramai banget karena rame kan banget. YouTube lagi booming-boomingnya, ada monetize ya. Nah itu ramai banget. Kemudian ada lagi tuh yang baru tuh abis dari situ kayak itu tadi yang podcast gitu kan. Dan itu juga menarik sih kalau gue lihat.
1: Iya betul. Apalagi waktu muncul-munculnya podcast itu pada banyak yang bikin kan ya. Banyak yang bikin tuh modelnya begitu-begitu.
2: Sama dulu-dulu waktu pertama kali muncul kan. Sekalinya muncul langsung trending.
1: Iya betul. Apalagi mungkin bawaan dari yang penyiarnya yang bawa ya, hostnya sama yang tamunya tuh. Jadi trending FYP.
2: Trending satu gitu.
1: Betul.
0: Coba tahu nanti diantara kalian ada yang FYP.
2: Amin.
1: Tapi di mana dulu nih?
2: FYP-nya yang baik maksudnya.
0: Nah, yang baik.
1: Pastinya.
0: Tapi memang ya kalau ngomongin tentang podcast dan radio gitu kan. Gue tuh ngeliat konsepnya tuh kayak ini kayak radio cuma dia ada gambarnya gitu kan. Udah gitu juga format-formatnya sama kan. Misalnya kayak talk show. Dan itu ada yang ngomongin tentang kesehatan. Ataupun mungkin yang bahas olahraga. Atau yang komedi-komedi yang lagi gue ikutin tadi nih. Emang kayak ngeliatnya istri juga ya. Ibaratnya kan kayak cuma pindah channel atau pindah apa ya, pindah medianya gitu.
2: Iya, beda format aja sih.
0: Beda iya. format, karena kan kita kan radio gitu kan, mm-hmm. yang radio juga sekarang kita bisa bisa ditonton gitu.
1: Iya betul, bisa ditonton betul, ditonton lewat live. TikTok, ditonton juga kalau talk show-nya bisa live YouTube yes. juga. Bener. Kita tetap dengan ini kok media-media yang bisa kita gunakan kan ya. Gitu. Jadi harusnya dengan adanya kecanggihan teknologi tadi itu bisa membantu kita juga tetap bertahan kan ya radio-radio ini.
0: Gitu. Masih kita tunggu nih untuk teman-teman nih. Gimana nih radio masih relevan nggak sih di era digital? Untuk saat ini bisa gabungan, bisa via voice note juga di 0819 269 1000.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Megawati berterima kasih ke Presiden Prabowo penantian 56 tahun keadilan Bung Karno. Satgas mitigasi PHK segera rapat, Dasko menyatakan fokus pemetaan daerah rawan. Dari mancanegara, Tiongkok terusik perundingan maritim Jepang-Filipina, kirim kapal patroli terbesar ke timur Taiwan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto. Ungkapan syukur tersebut disampaikan Megawati dalam pameran seni rupa di Bantul, Yogyakarta, Sabtu kemarin. Apresiasi diberikan menyusul langkah resmi pemerintah yang mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sekaligus memulihkan nama baik proklamator RI Soekarno. Megawati mengungkapkan dirinya bersama keluarga besar harus melewati penantian panjang selama 56 tahun demi mendapatkan keadilan sejarah bagi Bung Karno. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dibentuk oleh Presiden dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi pada pekan depan. Agenda utama pertemuan merupakan pembahasan pemetaan daerah-daerah yang terdampak atau berpotensi mengalami gelombang PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat membuka Kongres 3 KSPI di Jakarta menjelaskan ketidakpastian ekonomi global saat ini telah memberikan tekanan signifikan pada dunia usaha hingga memicu efisiensi tenaga kerja. Melalui Satgas ini, pemerintah berkomitmen menyerap aspirasi langsung dari serikat buruh guna merumuskan solusi taktis demi menjaga kesejahteraan para pekerja domestik.

kawasan setelah Tokyo dan Manila mulai negosiasi resmi zona ekonomi eksklusif. Beijing menilai perundingan maritim kedua negara tersebut berpotensi menyentuh wilayah kedaulatan Tiongkok, sehingga dianggap tidak sah dan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Timur.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: .6 Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu. Dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi. Dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Rachel Blayton dengan Stand By You menemani kita di jam 13. Bukan 13 sih, 14 lewat 42 menit.
1: Udah 43 gak sih Dika?
0: Oh iya, tadi 42.
1: Oke, berpindah dia.
0: Tadi ya? Kan nomor rumah gue.
2: Oke, okay, baiklah. Waduh, dimana tuh?
0: Jangan dong.
1: Mau bertamu Max loh, membangun ya, relasi yang lebih dekat kan.
0: Gimana Max, siaran Max, gak berasa kan?
2: Gak berasa,
0: gak berasa kan?
2: Selesai aja.
1: Jadi bisa dong.
2: Dipancing terus nih.
1: Kita pancing sampai tuntas Dika.
0: Tolonglah Max, tolong. Tapi emang ya, kalau gue ngeliat tuh adik-adik zaman sekarang tuh gue liat kreatif-kreatif loh, beneran. Karena kan mereka tuh pinter ngeliat peluang.
1: Bener.
0: Apalagi sekarang eranya teknologi ya.
2: Iya, digital.
0: Digital kan, kayaknya buset deh anak-anak zaman sekarang ya. Bener-bener tahu gitu peluangnya, ini lagi rame di sini, hajar gitu kan. Apalagi kayak misalnya kayak bikin-bikin konten gitu kan. Kalau kita zaman dulu.
1: Kita.
0: Ya gua.
2: Salah ngomong.
0: Iya kan? Apalagi kalau mau bikin konten tuh kayaknya agak-agak ribuh, rempong gimana gitu. Ya contohnya kayak lu mau bikin apa ya? Dulu gua pakai handycam tuh, cuy.
1: Handycam
0: sendiri, ibaratnya gua kalau mau bikin inilah kayak waktu itu kita ada tugas untuk bikin apa sih liputan gitu kan. Nah waktu itu gue yang es krim Ragusa yang di ini nih samping Masjid Istiqlal Jakarta. Nah itu kita timnya repot banget, pokoknya kita ada alat-alatnya juga. Kalau gue lihat sekarang ya cukup pakai handphone kali ya.
1: Iya betul.
0: Mic-nya juga mic udah ada yang wireless gitu kan.
1: Iya betul.
0: Tinggal colok ke handphone. Buset deh zaman sekarang.
1: Iya jadi tinggal secara mungkin alat-alatnya pun udah lebih apa ya, bukan sederhana malah lebih canggih.
0: Dan gue liat juga kayak kalau kebalik lagi ke siaran ke radio gitu kan, kayak lu cuma punya laptop dan lu punya aplikasi, salah satu aplikasi lu udah bisa siaran gitu.
1: Betul sekali. Iya kan?
0: Ya. Tapi gue bilang ya enak banget tuh zaman sekarang ya.
1: Dan juga mungkin mau mengasah skillnya juga bisa lihat kayak tutorial, kayak pelajaran-pelajaran dari media sosial juga kan ya, gitu udah banyak. Udah gampang kita akses gitu loh.
0: Yes.
2: Bahkan saking gampangnya enggak harus ngeliat tutorial dulu sih. Ngeliatin orang kayak gitu aja juga, oh kayak gini, kayak gini,
1: gini caranya.
2: Udah pasti udah nangkep deh.
0: Beda ya,
1: betul sekali.
0: Orang pinter tuh beda jawabannya.
1: Lihatnya langsung
0: kayak, kan?
1: Oh gini. Langsung bunyi nih ting gitu ya.
2: Kan tergantung orang.
0: Baiklah.
1: Tergantung orangnya.
0: Baiklah. Gitu. Gua udah paham gitu.
1: Udah paham.
0: Sip.
1: Gitu.
0: Sip.
1: Berarti tadi Max kan juga udah lihat kan ya juga.
0: Itu. Oh itu maksudnya. Aduh. Bagus.
1: Sip. Udah sip. Mantap Dika. Aman.
0: Tapi kalau ngomongin tentang radio gitu kan, tadi teman-teman juga pada bilang masih relevan kok. Dan gue kemarin gak iseng-iseng ngeliat tweet, emang masih pada banyak yang suka denger radio juga gitu. Meskipun mereka ada yang juga gak interaktif ataupun gak ikutan request, tapi tetap ngedengerin gitu kan.
1: Iya.
0: Karena ya mungkin radio udah jadi bagian hidup bagi beberapa orang kali ya. Dulu tuh ada namanya tuh anak radio banget.
1: Apa tuh?
0: Ya anak-anak yang suka denger radio.
1: Oke.
0: Jadi mereka tuh suka jadi punya komunitas dan ya itu seputar bahasanya itu aja.
1: Oh.
0: Gitu. Kalau sekarang mungkin ya dulu, kalau zaman dulu mungkin masih pakai SMS kali ya.
1: Ya, betul.
0: Kalau sekarang kan udah bisa, iya.
2: Ada grup WA.
1: Iya, betul. Mau dengerin ini tinggal kirim ini gitu ya. Mau dengerin ini jam segini udah tahu tuh informasinya, lebih cepat didapat juga.
0: Oke.
1: Sudah pukul berapa nih Dika?
0: Jam berapa nih ya? Jam 14.47. Tadi kayaknya ada yang gabung lagi nih. Siapa nih ya?
1: Ada kakak. Siapa nih? Di live akun TikTok kita ada Kak Dorus Saleh.
0: Halo,
1: juga bergabung.
0: Dorus.
1: Lalu ada siapa lagi tadi ya?
0: 12108. My Heart is Blue. Hello. Ini siapa ya 12108?
1: Iya, tadi juga bergabung. Sama-sama kita juga ya dia tadi ya. Kakak 12. Terima kasih sudah bergabung. Tadi juga Mbak Sari izin pamit juga Mbak Sari. Katanya izin pamit ya host bertiga katanya.
0: Yes.
1: Terima kasih Mbak Sari.
0: Oke. Kita sweet yuk.
1: Kita sweet lagi nih.
0: Kita gambreng. 3, 2, 1. Siapa nih?
1: Aku yang menang.
0: Ya udah lu duluan trin.
1: Iya. Parah.
2: Lah, kan beda sendiri.
0: Beda sendiri.
1: Justru aku yang menang.
0: Enggak di sini aturannya.
2: Iya, di sini aturannya kita yang buat.
0: Eh, trin, gas.
1: Apa?
0: Gimana nih radio nih di era digital saat ini? Masih relevan gak, Trin?
1: Iya, kalau menurut aku masih relevan ya radio di era digital sekarang ini. Karena dengan adanya radio gitu. Kalau di kalau dulu kan kita lebih dengar-dengar lagu-lagu terbaru gitu ya. Informasi, berita juga. Ya sekarang juga begitu. Tapi mungkin disandingkan dengan teknologi lainnya. Kayak TikTok, YouTube. Jadi dengan adanya apa ya, kecanggihan teknologi yang lain juga membantu radio sekarang tetap bertahan di era digital itu juga.
0: Oke, okay. Gitu. Maxi, dari lo gimana Max?
2: Kalau dari aku, radio di zaman digital sekarang masih relevan banget ya, karena mereka ya balik lagi kebantu sama digital-digital dan apa digital-digital yang udah canggih ya. Kayak mereka pun juga udah ngikutin perkembangan zaman. Kayak kalau dulu kan radio kayak masih kaku banget ya. Kalau sekarang tuh radio udah disandingin sama kayak mungkin kayak tadi podcast atau talk show yang seru obrolannya, mungkin kayak kita Gen Z.
1: Iya, kita berdua kan.
2: Iya. Oh iya, kita aja bukan. Gitu sih, masih relevan sih tergantung apa kalau sekarang. Begitu.
0: Oke. Berarti masih relevan ya, masih, dari teman-teman semua. Sama sih gue, jawaban gue tuh radio masih relevan gitu. Karena kan ada informasi juga, ada hiburan, ada musik. Kemudian ya pastinya ada candaan-candaan. Seperti kata Bang Ferdi tadi, kalau penyiarnya yang apa
1: nyablak,
0: tadi ya?
1: nyablak
0: gimana? Ship. Cuma ya tetap ada koridornya kali ya. Karena kan setiap apa, setiap aturan tetap harus kita ikutin pastinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Itu aja dari kami, Millennial dan Gen Z, yang tentunya menemani Anda di Heart Request. Dan thank you loh untuk semuanya yang udah ikutan join, yang udah ikutan request juga siang hari ini. Saya Dika Arwan.
1: Saya Oktrin.
2: Saya Maxim.
0: Saya Millennial.
1: Saya Gen Z.
2: Saya Gen Z.
0: Heartland Radio,
1: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Bye-bye. Bye-bye.

100,6 Hardline Radio, your family station. Selamat sore Hardliner. Senang sekali Eva bisa menyapa Anda sore hari ini di program Cemilan Sore yang biasanya ditemani dengan rekan kita Versiana. Namun karena dia ada tugas luar kantor, jadi aku yang menggantikan untuk hari ini. So, bagaimana kabar kalian di sore hari yang panas terik ini? Karena tadi belum lama aku keluar sebentar, ada keperluan dan itu ya, naik motor aja gerah minta ampun. Nah, tapi kita mau ngomongin cuaca. Walaupun hari ini juga pagi-pagi tadi aku sempat agak sedikit shock karena dengar bahwa di kota Manado atau daerah Minahasa, Sulawesi Utara itu tapi mengalami gempa bumi yang cukup tinggi. Tadi juga di berita 30 sudah diberitakan bahwa itu kurang lebih 7, skala Richter ya. Jadi itu lumayan kenceng Hardliner. Kenapa? Karena orang tuaku, mamiku lagi dirawat di rumah sakit lantai 5 ya. Lantai 5 atau lantai 4 tuh lumayan mengguncang dan bikin shock. Tapi semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Jangan lupa untuk tetap berdoa dimanapun dan kemanapun kita berada, supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Nah, sore hari ini lagi ramai, yang lagi viral di media sosial ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada fenomena cancel culture atau juga memboikot gitu ya. Yang dimana ini tuh sering dianggap mirip karena sama-sama melibatkan tekanan sosial terhadap seseorang atau organisasi. Tapi sebenarnya ternyata keduanya itu berbeda. Nah, walaupun tadi ini melibatkan yang namanya tekanan sosial terhadap seseorang, di manakah bedanya? Apakah mungkin persamaan atau perbedaannya? Kita akan bahas lebih luas sebentar ya di Cemilan Sore, pastinya sore hari ini dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kalian bisa kasih komentarnya melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau juga bisa gabung di TikTok Hardline FM. Bisa komen di situ sambil tap-tap, sambil likes, dan temenin Eva di sini. Pastikan Eva, pasti Eva akan baca komentar kalian. Yang gabung juga di TikTok aku ada deal, bener nggak sih namanya ada deal? Hello, thank you. Bisa tap, bisa join Love Orange nya juga, bisa live juga supaya aku tidak sendiri sampai jam 5 sore sebentar. Kita bahas mengenai cancel culture dan boycott ini, karena apa-apa boycott gitu ya. Nanti kita bahas lebih lagi pastinya dengan menemani kalian dengan lagu-lagu juga, ya kan, bikin kita semangat, karena aku jamin kalian pasti suka lagu-lagunya. Ya, yeah, ini dia, ada Irwansyah, Perempuanku, yang membuka Cemilan Sore.

101.6 Heartland Radio, your family station. Kembali bersama dengan Eva di Cemilan Sore kali ini. Tadi Eva sudah melemparkan pertanyaan buat kalian semua. Ada Kak Anggrek yang gabung di TikTok Heartland FM. Selamat sore Mbak Anggrek jatuh patria. Bukan, Anggrek jatuh ke hatiku, bukan ya Kak? Oke, Kak Anggrek, menurut kamu apa sih fenomena cancel culture itu dan boykot memboykot? Nah, kita tidak bahas satu orang siapa yang lagi viral sekarang, tapi kita mungkin lebih membahas secara luas mengenai ini gitu. Apakah pantas atau tidak seseorang itu, kenapa pantas atau tidak gitu ya. Tapi kita tidak jangan membahas masalah orang tersebut, tapi secara umum gitu ya. Apa sih yang memantaskan orang, seseorang ini mengalami yang namanya cancel culture atau juga boycott. Nah, tadi kan di awal pembuka Eva sempat sampaikan bahwa ternyata cancel culture ini dan juga boycott biasanya terdengar sama, kayak di pikiran orang tuh ini sama. Tapi ternyata ada perbedaan antara keduanya, yang dimana kalau cancel culture ini sendiri adalah fenomena ketika seseorang atau kelompok ataupun organisasi ini kehilangan dukungan publik setelah dianggap melakukan tindakan atau mungkin kayak pernyataan-pernyataan dan juga perilaku yang bermasalah gitu ya, Lainar. Dan juga yang bentuknya bisa berupa kritik massal di media sosial, lalu juga seruan untuk berhenti mendukung public figure tersebut gitu. Ada 12108. Halo, selamat sore. Siapa kamu? Selamat bergabung ya. Bisa kasih komentarnya di sini. Ada Kak Hari Signature juga, selamat bergabung. Ada Kak Jeko, Kak Yohan, Kak Yenvi yang gabung di TikTok Harlan FM dan juga TikTok Eva. Sanitizer juga, gimana? Sudah bersih pakai sanitizer? Kak Hari, halo. 12108, Kak Anggrek boleh kasih opininya di sini. On air by phone ya? Bisa dari komentar TikTok. Kalau mau by phone di 0819-269-1000. Bisa kirim voice note-nya juga. Kalau mau on air langsung by phone juga bisa. Tapi nanti mungkin setelah ini aku telepon biar kamu standby. Tapi aku tidak tahu nomor kamu. Kalau mau voice note juga boleh ya. Nah, jadi cancel culture ini juga menyerupakan seruan untuk berhenti mendukung public figure tadi, lalu pemutusan kerja sesama bisnis atau secara profesional gitu ya. Dan juga ini sih yang paling harus hati-hati gitu supaya kita nggak terkena yang namanya cancel culture ini. Kenapa? Karena akan terjadi pengucilan dari komunitas tertentu. Contoh yang sering dibahas itu adalah ketika seorang selebritas mengeluarkan pernyataan kontroversialnya, lalu banyak orang berhenti mengikuti dia, menonton atau juga bahkan membeli produk-produknya. Nah, ini sangat heboh banget karena netizen zaman sekarang itu kan sometimes mereka sudah tidak melihat apa yang menjadi case-nya, pokok permasalahannya sebenarnya atau runutan dari masalah tersebut seperti itu. Tapi udah, dia bikin salah sekali aja, udah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain atau mungkin hal yang perlu kita cari tahu itu tidak diperhitungkan lagi seperti itu. Rasanya kalau dia bikin satu kesalahan yang sangat-sangat fatal aja, semuanya harus diberhentikan dan orang ini sama sekali tidak boleh lagi tampil di media sosial, televisi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak suatu hukuman lah ya kalau aku bisa bilang seperti itu. Nah, perbedaannya sedangkan dengan boykot sendiri itu adalah tindakan sengaja menolak atau menolak membeli produk, menggunakan layanan atau berinteraksi dengan suatu organisasi sebagai bentuk protes atau tekanan ekonomi gitu. Nah, lucunya di akhir-akhir ini kebanyakan ada yang menyebut boykot. Padahal sebenarnya pengertian mungkin dari perkataan boycott itu adalah cancel culture itu. Karena sebenarnya kalau secara pembahasan ini dan penjelasannya, bahwa boycott itu adalah tindakan yang sengaja menolak untuk membeli produk
tersebut gitu ya. Jadi dari kitanya ini, dari secara konsumennya yang berhenti membeli produk ke suatu perusahaan atau suatu produk karena kebijakan yang dianggap tidak etis gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan di baliknya, atau warga yang menolak menggunakan layanan tertentu untuk menekan perubahan kebijakan gitu. Jadi itu bukan benar-benar kayak di stop gitu, beda sama cancel culture gitu ya. Nah, sebenarnya yang sama itu adalah sama-sama merupakan bentuk tekanan sosial atau juga bertujuan mendorong perubahan perilaku agar ada kebijakan atau juga akuntabilitas. Nah, sedangkan ini juga bisa sering diperkuat oleh media sosial dan kampanye online seperti itu. Sedangkan untuk perbedaan utamanya sendiri dari cancel culture juga boycott adalah, kalau cancel culture itu biasanya berfokus pada individu atau reputasinya yang harus di stop gitu ya. Kalau boycott biasanya berfokus sama produk, perusahaan atau institusi. Nah, memang terkadang ketika seorang public figure, entahkah dia di dunia politik, entahkah dia di pemerintahan, pendidikan ataupun di dunia entertainment gitu ya, pribadinya yang melakukan suatu kesalahan. Nah, boykot ini terjadi ketika dia bekerja sama dengan produk, ketika dia bekerja sama dengan institusi, ketika dia bekerja sama dengan perusahaan mungkin. Nah, itu akhirnya terkait nih semuanya. Karena kesalahan pribadi, akhirnya terjadilah boykot oleh orang-orang yang tahu bahwa public figure ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau produk seperti itu. Jadi yang kena boykot itu adalah si produknya, brandnya, karena kesalahan dari public figure tersebut yang menyebabkan dia mengalami yang namanya cancel culture. Nah, perdebatan tentang fenomena ini juga menjadi suatu hal yang viral banget akhir-akhir ini, entahkah apapun itu. Dan pendukung berpendapat bahwa cancel culture dan boykot memberi masyarakat cara untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa atau berpengaruh gitu ya. Kalau sekarang kenapa viral dan rame-rame boykot, rame-rame cancel culture ini dilakukan paling banyak oleh netizen malah gitu ya, apalagi di media sosial gitu ya. Boykot, satu ngomong boykot, wah 1000 ikutan boykot. Satu ngomong cancel culture, 1000 yang ikutan. Jadi kalau produk sebenarnya bukan produknya atau perusahaan yang bermasalah, tapi satu pribadi yang bermasalah dan tahu bahwa personal tersebut berhubungan dengan satu perusahaan atau juga brand inilah yang kena boykot, dan si personal inilah yang mengalami cancel culture, tapi akhirnya jadi berhubungan gitu ya. Kritikus berpendapat bahwa ternyata fenomena tersebut kadang dapat berubah menjadi pengadilan publik. Kayak ya udah, lu gak bisa dihakimi secara hukum, kita adili kamu dengan boycott cancel culture melalui media sosial. Ini ngeri banget sih, airliner. Jadi memang kita dalam bersosial media, dalam bertindak itu, apalagi kalau dikenal oleh banyak masyarakat, itu memang harus sangat berhati-hati. Walaupun manusia memang tidak terlepas dari namanya kesalahan, kehilafan, tapi memang ya begitulah ya, kalau udah emosi kadang-kadang atau pengen membela sesuatu tetapi tidak sesuai dengan harapan orang lain. Nah, ini biasanya terjadilah yang namanya cancel culture ketika kita sudah terbawa dengan perasaan mungkin, terus kelepasan ngomong mungkin, atau tindakan kita di luar sana yang bisa saja divideoin orang, mungkin dipotong-potong ya. Jadi kita harus hati-hati tapi juga harus bijaksana. Sebagai netizen, sebagai pengguna media sosial juga, kita jangan langsung percaya dengan satu potongan video, audio, atau hanya satu kejadian yang mungkin udah masa lalu. Ada lagi orang-orang yang mulai memposting atau mulai ngeramein, mulai menjatuhkan ketika viral dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa
menghakimi seseorang hanya dari satu video, tayangan, dan lain sebagainya tanpa kita tahu kronologi sebenarnya ataupun juga kejadian sebenarnya. Karena malu juga sih sebenarnya kalau kita udah ikut-ikutan menyerukan boykot, kita ikut-ikutan menyerukan cancel culture, tapi sebenarnya kita sendiri itu hanya karena terpengaruh melihat satu potongan video atau melihat kejadian yang kita nggak tahu gitu sebab akibatnya. So be wise juga ya ketika kita menjadi netizen, ketika kita menjadi pengguna media sosial, sekiranya mungkin kita cari tahu atau mungkin nggak usah komentar kali gitu. Kalau mungkin kita juga jadi ikutan emosi terus terpanci mulai komentar yang sebenarnya kita tidak tahu apa 100% yang terjadi di balik masalah tersebut. Sedangkan secara sosiologis, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk sanksi sosial kolektif, yaitu upaya masyarakat mempengaruhi perilaku melalui tekanan sosial atau ekonomi daripada melalui jalur hukum formal.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Jadi korban tabrak lari saat bersepeda toko pramuka Tangerang tewas di tempat. Jutaan kosmetik ilegal disita BPOM dari gudang di Tangerang. Israel ratakan lahan Palestina paksa pembongkaran rumah di Yerusalem. Kita mulai dengan informasi yang pertama, seorang toko pramuka asal Tangerang bernama Herman, usia 71 tahun, menjadi korban dugaan tabrak lari di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Insiden tragis yang terjadi pada minggu kemarin menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka serius pada bagian kepala. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Sandro Tribahara, mengonfirmasi kecelakaan bermula saat korban tengah mengendarai sepeda di lokasi tersebut. Personel Satlantas Polresta Tangerang telah mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Balaraja, melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memburu pelaku tabrak lari yang kabur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, BPOM berhasil membongkar praktik peredaran kosmetik impor ilegal skala besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas menggerebek dua gudang penyimpanan rahasia di kawasan Kecamatan Kelapa II. Dari operasi besar-besaran tersebut, BPOM menyita lebih dari 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai ekonomis fantastis mencapai 27,6 miliar rupiah. Gudang berkedok tertutup ini diduga kuat mendistribusikan barang secara daring dengan harga murah. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan teliti sebelum membeli produk kecantikan yang belum teruji keamanannya.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Welcome yang gabung di TikTok Harlan FM, ada Kak Jo Jonathan, salah satu anggota CLO, anggota peserta Mic On Batch pertama yang kita selenggarakan kemarin di Heartland Radio ya, hari Sabtu kemarin ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Kakak, nyamuk tandemannya udah keluar belum nih? Nyamuk tandemannya udah keluar apa belum nih? Iya, tadi ada nyamuk terbang-terbang, nyamuk nakal hinggap di mata. Asal gak gangguin bulu mata aku aja sih. Oke, <Okay. laughs> ada yang di luar studio, kenapa sih kamu senyum-senyum sendiri di luar? Tenang, mulai hari Rabu kamu akan duduk di kursi panas ini ya. Oh begitu, ada video, ada apa, CCTV di luar ya, nanti aku kirim ke bos kamu. Yang dengerin jadi bingung ya kan. Oke, dan sore hari ini kita ngebahas mengenai fenomena cancel culture dan juga boycott. Ya tadi kalau penjelasannya adalah cancel culture ini sendiri adalah sesuatu yang dilakukan terhadap personalnya, terhadap si public figure-nya ya. Sedangkan kalau boycott itu terhadap perusahaan, produk yang mungkin bekerja sama dengan seseorang tersebut, atau mungkin dari perusahaan ini sendiri nih yang punya kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal, atau kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai gitu ya dari pandangan masyarakat. Sedangkan kalau untuk cancel culture itu lebih ke pribadinya, ke orangnya. Hai Kak Wiwi, tapi kita tidak membahas orangnya siapa, namanya siapa gitu, jangan. Tapi apa pengertian kalian? Nah, ini tadi ada yang menghubungi kita, ada Pak Woto Dodo. Kita coba hubungi karena beliau mau ngobrol lah. Coba ya, semoga suaranya keluar. Selamat sore. Halo.
1: Halo, terima kasih. Selamat sore Kak Eva. Salam semangat selalu.
0: Semangat juga.
1: Juga. Memang kalau di TikTok harus gitu ya, harus ada ceria-cerianya gitu ya.
0: Masa saya harus bersedih?
1: Oh iya, enggak.
0: Iya, okay. Gimana Pak Dodo?
1: Iya, apanya? Oh, dari sisi itunya ya. Setuju sih, benar sama yang tadi di awal apa? Cancel culture-nya versus itu. Jadi yang satu mah person orangnya, yang satu mah produknya gitu ya.
0: Nah,
1: problemnya bercandaan dikit tentu tidak akan kepleset dengan sebutin orangnya. Kita enggak bahas itunya, tapi dari sisi problem. Biasanya kalau BA produk enggak, biasanya enggak ya? Brand ambassador-nya gitu, biasanya enggak kan?
0: Enggak. Aku
1: bukan, maksudnya kalau di yang case-case begini ini kan biasanya artinya dia ngejaga banget kan terikat kontrak, ya kan, nggak, jangan sampai kepleset aja poinnya gitu.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Tapi ngeliat case ini aku ngeliatnya kadang yang dulu kan cancel culture sekarang istilahnya, tapi aku sebutnya sisi aja gitu ya.
0: Yes.
1: Nah, yang dulu bukankah kayak angkatan Kak Eva aja yang kalau dulu tuh kalau ada public figure itu ngumpetin kalau dia merit. Karena tampaknya kalau sudah merit itu pada itu hal yang positif, tapi dia takutnya menurun pamornya tuh. Padahal kan hal yang benar ya. Nah, mungkin kalau sekarang udah enggak, ya kan? Tapi yang sekarang malah yang trennya agak menarik adalah, saya nggak tahu bagian dari yang sesi ini atau bukan, rumah tanggaannya di up, tapi produknya sama dia juga up terus. Jadi dia pro player, yang urusan pribadi, bahkan bisa menaik ininya. Tapi pamornya, produknya yang menempel dengan dia juga jalan terus. Jadi dia bisa bahasa kasarnya adalah bedakan antara urusan pribadi dengan urusan pro kami gitu. Ya kan?
0: Nah, mungkin kalau seperti itu ya aku bisa bilang ya, ketika personalnya ini image-nya bagus, berarti kan ini satu hal yang menguntungkan buat produk atau dengan perusahaan di mana dia bekerja gitu ya. Tapi ketika dia melakukan suatu kesalahan yang akhirnya dia mengalami yang namanya sisi ini, cancel culture ini, akhirnya produk tersebut pun yang tidak melakukan kesalahan,
1: lama-lama tarik mundur ya si ininya ya, karena atau pindah ke tempat lain yang pribadinya bermasalah dulu.
0: Iya.
1: Ini bukan yang ini ya, sengaja ramenya biar selalu up terus di top 5
0: kan,
1: atau
0: kita kan up
1: ranking itu sengaja membuat ulik urusan pribadinya sehingga selalu ada di atas.
0: Oh,
1: itu beda lagi ya.
0: Sepertinya saya tahu Anda mengikuti yang mana.
1: Enggak, pokoknya kita enggak sebut nama, artinya
0: ya, betul,
1: sebagai kayak gimmick bahwa dia kalau enggak begitu nanti malah enggak keangkat. Pertanyaannya menjadi, kalau dari sisi bisnis, pertanyaannya adakah yang akan brand yang akan menempelkan dia karena mumpung dia lagi di atas karena problem pribadi.
0: Ya, betul, betul.
1: Dapat jadi serius ya. Kita mau bercanda bareng si Kak Eva-nya. Oke, okay. Kita buat yang lucu dan seru aja. Jadi gimana tuh Kak? Oh, cukup jelas kami kalau dari sisi dua sisi itu. Yeah. Hanya tinggal sekarang kami sebagai customer, konsumennya produk ya, ngeliat aja produknya memang oke, okay, nggak terlepas siapapun yang jadi BA-nya dan bermasalah atau enggak gitu ya.
0: Yes.
1: Ya, sedikit kayak apa ya. Dulu ada dengan tidak menyebut brand dan orangnya adalah si BA-nya ini adalah produknya A plus segmen dia.
0: Ya.
1: Tapi produk yang dia dan mau gitu itu adalah yang D plus. Kan jadi bingung ditanya.
0: Ya.
1: Kok dia mana ya dia mau pakai itu produk D atau C? Orang dia aja image-nya aja memang dia, bukan image lagi, dia mau pakai produk-produknya A plus begitu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ya.
1: Makanya saya lihat nggak terlalu lama menempel, akhirnya dia capek sendiri karena salah apa? Salah penggunaan BA.
0: Yes.
1: Ya. Ini kenapa jadi ke?
0: Nggak apa-apa. Kan kita ngobrol ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi.
1: Iya, jadi ini lebih lanjut nanti bisa menghubungi AE headline tersendiri ya untuk membicarakan. Okay. Masuk lah itu gitu ya.
0: Suka dodo.
1: Iya, mungkin itu aja kalau dari aku. Kak Eva,
0: okay.
1: Silakan dilanjut aja. Ya,
0: terima
1: selamat
0: kasih Pak Dodo.
1: Selamat sore, selamat tugas.
0: Selamat beraktivitas kembali Kak Dodo. Oke, okay, terima kasih. Seru banget ya. Jadi sebenarnya aku nangkep ya dari komentar dari Kak Dodo ini sendiri bahwa ya tadi ya, kalau yang di terakhir ya dari tanggapannya adalah ada seorang personal gitu ya yang dijadikan BA, sedangkan dia ini mungkin kalau bisa dibilang udah kelas atas lah gitu ya, A plus gitu. Tapi dia akhirnya menerima mungkin ya entahlah endorse. Kalau endorse mungkin masih ya udah. Hanya kalau dia jadi BA dengan produk yang mungkin di bawah dari brand-brand yang biasa dia pakai dengan kelasnya dia, ya kayaknya orang bakal gak percaya sih gitu ya. Jadi kadang-kadang juga apalagi kalau produknya itu mungkin dia gak pernah cobain. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini memang banyak banget yang lagi terjadi gitu ya. Karena untuk mendapatkan bayaran, uang dan lain sebagainya, udah produk gue gak pakai juga kayaknya orang juga bakal percaya karena image gue bagus. Jadi ketika orang komen di situ, nah kalau teman-teman atau hardliner sering lihat ya di beberapa komentar produk-produk, jangan biasanya ketika seseorang itu

0: produk, sebuah produk atau suatu perusahaan memakai seorang brand ambassador atau seorang artis lah bisa dibilang seperti itu, atau public figure yang dikenal bahkan mungkin dari kalangan atlet atau kalangan pemerintahan yang dikenal dan cukup disegani banyak orang, lalu dia menjadi di endorse oleh sebuah produk atau brand gitu. Dan ternyata orang tuh akan bertanya di situ dan komentar akan berkomentar bahwa testimoni please gitu, testimoni real please gitu, karena kadang-kadang orang tuh sudah susah percaya sama yang namanya produk-produk seperti itu, apalagi kalau nama produknya atau merek produknya ini belum cukup dikenal di kalangan masyarakat luas. Jadi bagaimana dengan kalian airliner? Apakah kalian ketika seorang public figure ini, balik lagi kita tidak ke salah seorang saja, tapi entahkah dia atlet yang dikenal, entahkah mungkin dia dari pemerintahan atau dari public figure entertainment seperti itu, atau mungkin orang-orang yang ada di dekat Anda, di sekitar Anda, di lingkungan kota, di kota Anda, penyanyi mungkin yang dia melakukan suatu kesalahan dan punya produk yang entahkah itu bisnisnya sendiri atau dia BA suatu produk yang bekerja sama. Kalau kalian merasa produknya bagus, tapi orangnya bermasalah, apakah kalian akan tetap memakai produknya? Nah, ini mungkin yang tadi menjadi pertanyaan juga gitu ya dari Kak Dodo ya, jadi pembahasan di sini. Kalau orangnya bermasalah, apakah produknya nggak perlu dipakai, nggak perlu dibeli gitu? Atau seandainya ketika ada satu perusahaan yang kita tahu kualitasnya itu luar biasa, tapi ketika salah satu karyawannya melakukan kesalahan dalam perusahaan tersebut, apakah perusahaannya ini secara luas dinilai bahwa memang perusahaan yang gak baik? Nah, kasih tanggapan kalian di sini di 0819-269-1000. Bisa telepon juga ke kita, nanti kita akan angkat teleponnya. Angkat dong. Nih gue telepon. Aku pengen dengerin juga suara kalian, mungkin yang lagi dengerin di jalan, di rumah, lagi nyantai-nyantai. Biar aku angkat teleponnya, atau aku mau dengerin suara kalian dari voice note. Bisa juga komentar dari TikTok Heartline FM.
1: Halo.
0: Hawiwik.
2: Sedang sibuk. Cobalah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri yang saling bertengkar, maka berkat gagal datang. Berkat akan datang kepada pasangan yang saling mencintai dan saling mendoakan. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidupku selalu beruntung dan berhasil. Rukun dan damai adalah hal yang selalu kami usahakan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tentu, kami tidak lepas dari perbedaan pendapat dan beradu argumen, tapi sedapat mungkin menyelesaikan konflik, karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

lagi ngobrol-ngobrol Ed Sheeran yang menemani kita di sore hari ini dalam program Cemilan Sore Bali bersama dengan Eva Christine. Dan masih di topik hampir keselak. Masih di topik mengenai cancel culture dan juga boycott. Ada dampak yang buruk sebenarnya dari fenomena ini secara umum ya, kalau kita mau bahas. Halo kakak D yang gabung di TikTok Karaka juga. Ada ke 1, 2, cie 2, 3, 3, 3, 3, 4, telu gitu ya. Itu bahasa apa sih? Jawa ya. Nah, kalau kita ngomong secara umum, cancel culture maupun boycott ini dapat memiliki beberapa dampak negatif, terutama jika dilakukan secara berlebihan. Karena yang aku lihat kalau udah viral itu banyak banget sebenarnya juga, kalau di medsos itu banyak akun-akun bodong namanya. Nah, kalau di TV entertainment itu biasanya muncullah berita-berita hoax, hoax yang cuman ngambil potongan-potongan video atau potongan-potongan kejadian yang belum diketahui cerita sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai secara umum dari cancel culture dan boycott ini tuh dampak negatifnya biasanya berdasarkan informasi yang tidak akurat atau tanpa ruang untuk diadakannya komunikasi yang baik atau dialog. Nah, resiko salah sasaran. Yang pertama, informasi yang viral belum tentu benar atau lengkap. Jika tuduhan ternyata keliru, individu atau organisasi dapat mengalami kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan meskipun kemudian terbukti tidak bersalah. Ini yang sangat disayangkan ketika banyak orang yang ikut-ikutan cancel culture atau boycott-boycott seperti itu, tetapi tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Apa sih penyebabnya? Apa yang mengakibatkan akibat dari cancel culture ini sendiri kedepannya seperti apa? Ketika dia punya keluarga, ketika mungkin dia punya impian di masa depan, ketika mungkin orang tersebut sudah terlanjur ya diboikot produknya atau perusahaannya atau reputasinya, sedangkan secara pribadi sebenarnya mungkin itu adalah masalah pribadi yang akhirnya naik ke permukaan yang menjadi konsumsi publik. Nah, dan seakan-akan publik ini melihat, menilai dengan seenaknya dan mengatakan bahwa iya itu resiko kamu menjadi seorang public figure. Padahal sebenarnya ya, kita juga secara pribadi mungkin karena tidak terkenal-terkenal banget aja ya gitu. Jadi kita merasa bahwa kita punya hak dan itu adalah resiko kamu sebagai public figure untuk kita komentarin seperti apapun itu. Mau itu benar, mau itu enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita selalu merasa bahwa wajar aja. Kalaupun diri kita ini sebagai yang melihat, yang mendengar, dan tidak punya, kalau aku tidak punya hubungan secara pribadi gitu ya, mungkin aku tidak mau terlalu banyak komentar. Tapi sometimes ada komentar-komentar pedas yang memancing juga untuk berkomentar gitu. Karena kita tuh mau menikmati beberapa hari terakhir ini, mau menikmati media sosial tuh udah terganggu dengan algoritma atau FYP-FYP ya, berita-berita FYP yang aduh sangat bikin gak nyaman gitu. Kalau kemarin-kemarin, 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mungkin bulan lalu itu agak aku tidak terganggu sih sebenarnya. Lucu aja, tapi karena jadi keselingan denger, jadi kayak jadi bosen gitu. MBG apa itu? MBG apa itu? Ini yang banyak didengerin dan dilihat dari yang viral, yang akhirnya sebenarnya dulunya banyak yang protes gitu mengenai beliau. Tetapi ketika keluar lagu ini jadi happy gitu bawaannya.
Nah, yang kedua adalah mengurangi ruang diskusi. Ketika orang-orang tuh khawatir akan mendapat serangan atau pengucilan sosial, mereka mungkin menjadi enggan untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk pendapat yang kontroversial tetapi sebenarnya sah-sah aja untuk didiskusikan. Nah, hal ini bisa menghambat yang namanya pertukaran ide. Kadang-kadang orang pengen menyampaikan idenya, menyampaikan, membuka ruang untuk berdiskusi. Tetapi dalam ruang diskusi ini yang ditemukan bukan solusi, tetapi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jadi gak ditemukan solusi yang baik, tidak terjadi diskusi yang baik gitu. Yang ada emosi, yang ada. Nah, ini ada komen dari Kak 12 ya. Ada tuh sosok yang selalu negatif dia. Ada sosok yang selalu negatif cancel culture. Jadi selalu FYP gitu enggak sih? Jadi maksudnya selalu berbuat yang anomali di masyarakat sehingga jadi ke-up terus ke permukaan. Ada juga seseorang ini yang apa namanya ya? Dia tahu bahwa dia itu sudah tidak terlalu diterima baik atau mungkin nama baiknya sudah kurang baik di masyarakat. Tapi itu dimanfaatkan menjadi satu hal yang kayak udah orang udah anggap gue gak baik, sekalian aja gue melakukan hal yang kurang baik gitu. Terserah orang masih mau suka sama aku atau enggak. Nah, bahkan juga ada yang merasa bahwa ada juga kemarin yang viral, ya kalau ini aku bisa bilang karena dia sudah mengakuinya sendiri gitu ya, LL ya, kita ya inisialnya LL aja gitu, sampai dia merasa bahwa keputusan dia ini untuk merubah jati dirinya dari seorang pria menjadi seorang wanita itu adalah suatu perbuatan yang salah. Cancel culture itu sudah dilakukan terhadap dia, tidak boleh lagi tampil di TV, bahkan di podcast-podcast pun sudah dilakukan cancel culture, endorsement-endorsement yang bekerja sama dengan dia pun juga diminta udah diboikot gitu ya, diserukan boikot dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika dia mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa perbuatannya ini salah dan lain sebagainya, dia yang menarik diri dari media sosial, bukan media sosial ya, dari media TV dan lain sebagainya untuk beralih ke negara lain aja gitu. Dia yang mengutarakan, ya udah saya nggak di Indonesia, saya pindah ke Korea aja, saya di sana lebih diterima baik, mungkin karena di sana tidak ada cancel culture, atau mungkin karena terhadap dia ini masih diterima baik dengan perubahan jati dirinya itu ya. Jadi memang kadang-kadang balik lagi ke masyarakatnya atau ke bagaimana orang bisa menerima atau tidak perbuatan dari seorang public figure tersebut atau seseorang yang mungkin kita anggap bahwa dia pantas untuk menerima yang namanya cancel culture gitu. Tapi kalau ketika dibuka ruang diskusi dan tidak ditemukannya solusi di sana, yang ada hanya perdebatan dan lain sebagainya, rasanya orang-orang juga akan merasa bahwa aduh, tidak perlulah ada yang namanya diskusi, lebih baik menarik diri aja, karena gue mau belain diri gue juga percuma ya, orang udah terlanjur menilai negatif gitu. Makanya kadang-kadang orang lebih memilih untuk menghilang, menutup akun media sosialnya, menghilang dari peradaban keviralan, FYP-an gitu. Agar supaya tidak memancing situasi lebih panas lagi, walaupun sebenarnya tidak semuanya benar dari apa asumsi-asumsi yang berkembang di luar sana gitu ya. Dan bahkan netizen sekarang tuh makin jahat, kadang-kadang udah keluar dari konteks permasalahan yang sebenarnya ketika mereka mau menghujat atau menjudgment seseorang ini atau bahkan produk yang bekerja sama dengan dia atau perusahaan yang dikelola mungkin seperti itu. Nah, disinilah ada yang dinamakan juga polarisasi sosial, di mana fenomena ini sering membelah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling berlawanan. Hardliner fokus dapat bergeser dari penyelesaian masalah menjadi konflik antar kelompok pendukung dan penentang. Nah, ini yang memang agak ngeri-ngeri sedep sih kalau bisa dibilang. Kalau orang bilang kalau lu kuat lu ikutan, kalau lu nggak kuat mending jangan, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang pengen
pengen komentar, ikutan pengen berkomentar, tapi harus lebih wise juga. Jangan sampai kita berkomentar membela salah satu, karena buat aku ketika ada satu masalah yang terjadi, tidak semua paling benar, tapi tidak juga salah satunya yang paling salah. Betul apa betul? Jadi kita harus juga wise menimbang, apalagi kalau itu tidak berhubungan dengan kita, apalagi tidak merugikan kita gitu ya. Jadi kalau yang rame di dua kubu yang berseberangan dengan biaya hidup dan katanya cuma kan malah digoreng. Iya, memang netizen ini paling seneng ngegoreng, ngepanggang, ngegrill, bolak-balik gitu ya. Dijawab begini yang benar, dibales begini yang tidak benar gitu. Jadi akhirnya kayak bukan mau jadi apa ya? Ya tadi bukan untuk berdiskusi tapi menjadi ruang perdebatan. Jadi kayaknya buang-buang energi aja gitu. Apalagi kalau itu bukan masalah pribadi kita gitu ya. Mungkin kita hanya mau menanggapi. Tapi ketika kita menanggapi dari sudut pandang kita, ada orang-orang yang berkubu yang membela pihak sebelah ini jadi nyerang. Nah, makanya kadang-kadang orang bilang itu kan dia gak ada yang belain dan lain sebagainya. Karena memang dia begini, akhirnya membenarkan. Padahal sebenarnya mungkin ketika ada orang yang ingin mendukung, niat baik mendukung, walaupun menerima bahwa orang itu sudah berbuat salah, tetapi ketika mau menyemangati mungkin, ya kan, tapi akhirnya diserang oleh orang-orang anomali ya, merasa bahwa kayak enggak, idola gue paling bener gitu, idola lu tuh siapa, enggak ada apa-apanya tanpa tanpa ini dan tanpa itu gitu. Jadi ya mending enggak usah deh, mending enggak usah komen ya kan, daripada diserang padahal niatnya baik gitu ya. Dan juga ada yang namanya hukuman yang tidak proporsional. Kesalahan yang relatif kecil atau sudah lama terjadi terkadang mendapat konsekuensi yang sangat besar dibanding tingkat pelanggarannya sendiri. Ini memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi orang tuh kadang-kadang kayak udahlah, orang udah menganggap aku seperti ini, orang sudah di pola pikir mereka itu bahwa aku tuh orang yang sangat tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, dengan tingkah laku dan juga mungkin perkataan yang seperti itu setiap hari gitu ya. Sedangkan ada yang mungkin berkata-kata kasar setiap hari dianggap biasa aja, bahkan menjadi suatu contoh gitu. Jadi kadang-kadang juga agak gimana gitu ya. Nah, inilah memang image seseorang itu sangat dipertaruhkan ketika dia menjadi seorang public figure yang dikenal. Nah, ada dampak terhadap pihak yang tidak terlibat ini. Dalam boikot perusahaan misalnya, dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pemilik atau manajemen saja, tetapi juga bahkan sampai ke karyawan-karyawannya, pemasoknya, pihak-pihak lain yang kemungkinan mempunyai hubungan dan juga bahkan tidak terkait sekalipun dengan masalah tersebut. Jadi balik lagi ya Liner, kita harus wise, bijak. Kalau memang tidak suka sama personalnya, mbok ya personalnya aja gitu yang diprotes, jangan sampai ke semua keluarga, kakek buyut, nenek-neneknya, sampai ke apa namanya, nenek moyangnya dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi hati-hati juga, jangan sampai semua yang kita judge ke orang tersebut ini dengan kata-kata yang kasar, sampai mendoakan yang tidak baik, sampai ikutan memaki dan lain sebagainya, ini berbalik ke diri kita sendiri. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar, hardliner. Jadi kita juga emosi-emosinya kita, setidak suka-sukanya kita sama seseorang atau suatu produk atau perusahaan ataupun atlet, artis, pemerintah, public figure, siapapun itu dan apapun itu, coba kita juga belajar untuk menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, supaya jangan sampai justru kita yang lebih jahat dari perbuatan orang-orang tersebut.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Tangerang gencarkan sistem pertanian terpadu untuk perkuat pangan. Drama penyekapan pria utang 30 juta rupiah di Tangerang, wajah ditutup bantal dan diancam. Dari Pramono menyebut pulau sampah di Muara Angke telah dibersihkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai menggencarkan penerapan sistem pertanian terpadu. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Endang Setiawan yang menjelaskan skema ini mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, serta perikanan dalam satu kawasan sekaligus. Melalui inovasi pertanian modern, pemerintah daerah berharap dapat menarik minat generasi muda untuk bertani, sekaligus menciptakan sistem pangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, persoalan utang piutang senilai 30 juta rupiah tidak kunjung dibayar, berujung pada aksi penyekapan sadis di wilayah Cibodas, Kota Tangerang. Seorang pria berinisial Ika disekap oleh terduga pelaku berinisial JP bersama anaknya berinisial WDA. Korban dibawa secara paksa dari rumahnya, kemudian diikat dalam posisi telungkup, wajah ditutup bantal serta diancam menggunakan senjata tajam. Drama penyekapan akhirnya berhasil dibongkar pihak kepolisian setelah rekaman video aksi kejam pelaku beredar luas di media sosial dan diketahui oleh istri korban. Dan untuk informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fenomena pulau sampah akibat penumpukan limbah di kawasan pesisir Muara Angke kini telah berhasil dibersihkan total. Operasi pembersihan intensif tersebut memakan waktu selama 3,5 hari. Pramono menjelaskan wilayah Muara dan pesisir Jakarta secara geografis memang kerap menjadi titik temu aliran sungai, sehingga rawan mengalami penumpukan sampah kiriman. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga untuk berhenti membuang sampah ke aliran sungai demi mencegah terjadinya kembali penumpukan limbah yang merusak ekosistem pesisir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, your family station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Shalom Heartliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung generasi muda.

HIV, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Siap gak ya? Siap gak ya? Mau tau aja, minum air katanya. Tadi aku udah minum air, ntar serak. Iya, aku tuh bukan lagi serak sekarang, aku lagi kere. Enggak, bercanda. Amit-amit. Maksudnya lagi seret, lagi radang. Enggak kere, puji Tuhan lagi diberkati. Amin. Oke, okay. Ini ada teman-teman dari yang ikut kita di Mic On kemarin ya, gabung juga di TikTok Karolin FM. Thank you so much ya. Ada Kak Jonathan, ada Kak Dodo, ada No Active, ada Tartap. Siapa tadi namanya? Lagutri. No Active Anymore. Why you not active anymore but you active in here? Ada Kak Wallman. Ya, kita kan Inggrisnya Inggris pasar gitu ya. Why you your account is not active anymore but you still here gitu. Okay, kita ngomongin mengenai cancel culture dan juga boycott. Memang gak ada yang pengen mengalami hal seperti itu ya, Lenar. Tapi ya namanya kita manusia, mungkin sometimes kita melakukan kehilafan, kesalahan dari kekurangan kita dan lain sebagainya, yang tiba-tiba tanpa kita sadari atau mungkin maupun kita sadari, tindakan kita ini tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan apa yang mungkin dipandang orang bahwa image kita itu sudah sangat baik gitu ya. Tapi biasanya kalau kita melakukan suatu kesalahan, yang dinilai orang itu adalah kesalahan itu. Apalagi kalau image kita ini benar-benar baik. Nah. Okay, kode keras kerasa suk iklan obat batuk nih. Enggak dong. Tergantung, kalau mereka dengerin boleh obat batuk, mampir lah di mari. Okay, nah di segmen terakhir untuk cemilan sore bersama dengan Eva Christine di sore hari ini, kita mau ngebahas di mana selain potensi atau dampak negatif yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, ada yang namanya kicau mania, kicau kan, jadi ke-distract gue. Selain potensi dampak negatifnya, cancel culture dan boycott juga dapat memiliki efek edukatif ternyata dalam kondisi tertentu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik. Kasus yang menjadi sorotan sering membuat masyarakat mempelajari isu yang sebelumnya kurang diperhatikan, seperti diskriminasi, pelecehan, korupsi, hak pekerja, atau juga dampak lingkungan. Yang kedua adalah mendorong akuntabilitas. Sampai salah sebut, mendorong akuntabilitas, di mana figur seorang publik ini atau perusahaan maupun institusi menjadi lebih sadar bahwa tindakan mereka dapat diawasi dan dikritik oleh masyarakat umum ya. Hal ini dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab pastinya. Jadi kita akan lebih hati-hati, lebih menjaga tindakan kita. Lalu ini juga bisa mengubah norma sosial. Seiring waktu, tekanan publik dapat membantu mengubah standar perilaku yang dianggap dapat diterima. Misalnya, perilaku yang dulu sering dianggap wajar mungkin kini dipandang tidak pantas setelah masyarakat lebih memahami dampaknya. Mungkin itu menjadi satu pelajaran ketika kita melakukan satu kesalahan ya, terus ini di masyarakat menjadi suatu hal yang tidak bisa diterima begitu saja. Lalu terjadilah cancel culture itu. Kita yang melakukan kesalahan ini jadi berpikir, jadi belajar, ternyata saya nggak boleh melakukan sesuatu sesuka hati saya. Even bahkan mungkin ketika kita udah emosi atau mungkin nggak bisa kekontrol lagi, atau yang tidak disengaja, ya mungkin bukan kita yang melakukan tapi kena dampaknya juga dari orang lain, bisa saja gitu, entah dari teman, entahkah dari siapa yang ada di sekitar kita gitu, akhirnya kita juga kena dampaknya, itu bisa saja terjadi. Tapi menjadi satu pelajaran kedepannya bahwa oh ternyata harus lebih hati-hati, ternyata yang ini gak boleh, yang itu diterima, ternyata mereka komplainnya tuh karena ini, karena itu gitu ya, hardliner. Bukan berarti kita ngikutin semua maunya orang-orang yang komplain sama kita atas
perbuatan yang kita lakukan tersebut lalu terjadilah yang namanya cancel culture itu, tetapi atau di boycott, tapi jadikan itu suatu pelajaran agar lebih wise aja untuk bertindak ke depannya. Dan ini juga memberi ruang bagi kelompok yang sebelumnya kurang terdengar. Nah, biasanya kayak tadi ya Kak Dodo bilang bahwa ya bisa jadi itu juga buat mendompleng lah, mendompleng supaya kalau dia jualan produk itu jadi makin naik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, media sosial memungkinkan kelompok yang lebih kecil atau kurang berpengaruh untuk menyuarakan pengalaman dan perspektif mereka, sehingga isu tertentu mendapat perhatian yang lebih luas. Dan juga mungkin bisa dibilang positifnya adalah mendorong perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan. Boykot dapat menjadi sinyal bahwa konsumen peduli terhadap isu tertentu. Sebagai respons, perusahaan kadang memperbaiki kebijakan, meningkatkan transparansi, atau mengubah praktik yang dianggap bermasalah. Dan juga yang terakhir adalah menjadi sarana pembelajaran kolektif, di mana ketika terbangunlah diskusi yang muncul dari kontroversi tersebut, ini bisa membantu masyarakat memahami konsekuensi suatu tindakan, sejarah atau isu dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin juga sudut pandang yang berbeda. Ada syarat agar efek edukatif ini lebih kuat, di mana biasanya lebih besar jika kritik didasarkan pada fakta yang akurat, atau ada ruang untuk klarifikasi dan diskusi, lalu fokus pada perilaku atau kebijakan yang dipermasalahkan, bukan serangan pribadi yang menjatuhkan mental seseorang bahwa ketika dia berbuat salah, dia orang yang paling salah gitu. Atau ketika suatu institusi membuat suatu kekeliruan, sekalinya melakukan suatu keliruan, wah dibongkar-bongkar, wah pantesan dulu begini, dulu begitu, apalah, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan kata lain, dari perspektif pendidikan sosial, kritik publik dan boykot dapat berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran untuk masyarakat hardliner, namun manfaat edukatifnya cenderung berkurang jika yang dominan adalah emosional atau kemarahan, misinformasi, atau keinginan untuk menghukum tanpa memahami konteksnya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan komentar juga, menjatuhkan mental orang lain sana sini, tetapi kalian sendiri tidak ada dalam masalah tersebut, tapi yang kalian nilai hanyalah kesalahannya. So, jadilah masyarakat yang wise juga, yang bijak. Boleh berkomentar, tetapi mungkin ada baiknya sebelum kamu berkomentar, cari tahu dulu apa sih kebenarannya, apa permasalahannya. Jangan hanya melihat kesalahan pada saat itu saja. Kalau kita mau bertindak dan mungkin tindakan yang benar seharusnya bagaimana, gak ada satu jawaban yang selalu benar untuk semua kasus atau setiap kasus. Karena secara umum ya, tindakan yang lebih konstruktif itu biasanya mencakup beberapa prinsip. Misalnya, kita cari tahu dulu faktanya terlebih dahulu gitu. Apakah kita mau cari tahu melalui sumber yang kredibel, ya kan? Atau bedakan antara fakta, opini, rumor, dan juga potongan-potongan informasi yang keluar dari konteks. Ini yang kadang-kadang banyak sekali orang cuman kepancing dari satu potongan video, informasi, berita, dan lain sebagainya yang lewat begitu aja langsung komentar, padahal gak taunya itu AI mungkin gitu ya. Dan juga hindari untuk ikut menyebarkan tuduhan-tuduhan yang belum terverifikasi. Mungkin kalau kalian ikut berkomentar masih oke lah ya, karena langsung terpancing gitu untuk ikut berkomentar. Tapi kalau udah ikut-ikutan nge-share apalagi itu beritanya, videonya, video hoax, wah malu sih nanti kalau ternyata yang kalian share itu adalah berita hoax, atau hanya jadinya kayak berpihak ke salah satu saja dan ternyata tidak seperti yang kalian nilai gitu ya, tidak seburuk yang kalian nilai. Dan lalu nilai tingkat kesalahan dan dampaknya, apakah ini kesalahan kecil, kita juga harus cari tahu, apakah ini pelanggaran etika, ataukah ini tindakan yang benar-benar merugikan orang lain, atau mungkin hanya masalah pribadi antara satu orang dengan orang yang lain, ataukah mungkin hanya masalah internal saja yang
sebenarnya tidak berpengaruh ke yang lain, hanya ke dia saja nih yang lagi emosi terus langsung wah meledak seperti itu gitu ya, atau masalah keluarga. Nah, balik lagi kita harus berpikir ke sana, apakah ada pola perilaku berulang yang terjadi atau hanya satu kejadian saja. Sayangnya banyak netizen sekarang kalau berkomentar dari satu kejadian itu udah kayak detektif one-liner, semua dicari sampai tahun-tahun masa penjajahan Romawi. Dicari tahu semuanya gitu ya, yang tidak berhubungan sampai yang mungkin dulu dia lakukan baik dihubungkan, oh jangan-jangan dia tuh dulu baik karena begini. Nah, agak berbahaya ya. Coba kita berikan kritik yang spesifik aja, fokus pada tindakan, pernyataan atau kebijakan yang dipermasalahkan. Hindari serangan terhadap identitas, keluarga atau juga institusi yang mungkin tidak berhubungan dengan itu ya. Oke, okay, thank you so much semuanya yang sudah menemani Eva di Cemilan Sore. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, bukan hanya pelajaran buat public figure yang melakukan kesalahan, kekeliruan atau apapun di luar sana, tapi kita juga sebagai orang yang melihat, menonton, mengikuti beritanya, informasinya, mendapatkan informasi hari ini, besok, kemarin dan kapanpun itu akan terjadi ketika kita melihat media sosial, mendengarkan berita di radio atau membaca di majalah, di koran atau mungkin melihat di televisi, di infotainment dan lain sebagainya. Jangan lebih cepat mengomentari tidak baiknya saja, tapi kita cari tahu dulu apa kebenaran yang terselubung di balik masalah tersebut. Oke, okay, thank you so much. Aku Eva Christine pamit dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena sampai malam sebentar Hardliner akan tetap ditemani dengan rekan-rekan kita yang lain. Dan keep stay tune on 100.6 Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Eva pamit dari ruang dengar Anda.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan? Walaupun
3: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
6: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
2: Halo, saya Stephen Tamaji.
3: Saya Irma Jun.
2: Dan kami adalah
3: Duo Stephen Jun.
2: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
3: 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo hardliners, bangun bisnis itu harus kayak Disneyland. Maksudnya gimana Pak? Gini, saat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah ini, masukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto. Dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boblo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boblo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boblo. Untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boblo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan oset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boblo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boblo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Y'all give it up for the legendary Cody Carnes.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Kimi Antonelli juara GP Monaco 2026, rekor termuda dan dominasi Mercedes. Putra Tri Ramadhani raih emas di kejuaraan panjat tebing Praha, orientasi jalur pekerjaan rumah. Sapu bersih grup A, Nova Arianto puji progres signifikan timnas U19. Kita mulai dengan informasi pertama, sensasi pembalap muda Formula One Kimi Antonelli terus mengukir sejarah baru dalam dunia otomotif. Pembalap tim Mercedes berusia 19 tahun tersebut resmi menjadi pemenang termuda dalam sejarah GP Monaco pada balapan minggu kemarin. Di tengah drama bendera merah dengan kekacauan sirkuit jalan raya Monte Carlo, Antonelli tampil luar biasa tenang sejak awal hingga garis finish. Kemenangan mutlak ini membawa Antonelli unggul 66 poin di klasemen sementara atas legenda Ferrari Lewis Hamilton yang harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, juara dunia Max Verstappen terpaksa tersingkir di awal laga akibat mengalami kerusakan mesin. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, atlet panjat tebing andalan Indonesia Putra Tri Ramadhani sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Pria yang akrab disapa Srondeng ini berhasil merebut medali emas nomor lead pada kejuaraan dunia di Praha, Republik Ceko, Senin dini hari. Tampil sebagai satu-satunya wakil Indonesia di babak final, atlet asal Jawa Timur ini mencetak skor impresif 43 sekaligus menundukkan para pemanjat elit dunia asal Jepang dan Austria. Putra mengaku tidak ingin cepat berpuas diri. Dirinya menegaskan masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mengatasi rasa grogi serta mempertajam fokus orientasi jalur demi menjaga konsistensi prestasi di masa depan. Kita lanjut ke informasi terakhir, pelatih tim nasional U19 Indonesia, Nova Arianto, memberikan apresiasi tinggi atas progres signifikan anak asuhnya. Pernyataan ini menyusul keberhasilan skuad Garuda Muda menaklukkan Vietnam dengan skor tipis 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Kemenangan dramatis atas Vietnam ini memastikan langkah Indonesia menuju babak semifinal dengan catatan sempurna usai menyapu bersih 3 laga di grup A. Coach Nova menegaskan fokus utama tim saat ini adalah menjaga konsistensi permainan dan konsentrasi penuh guna menghadapi laga semifinal yang akan digelar pada Kamis 11 Juni mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: You're still listening to Hardline Radio, Your Family Station.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hot Trainers, tidak kelihatan sama dengan mati. Jika Anda punya resto dengan makanan yang super enak atau usaha kuliner, punya kafe estetik, tapi kok sepi terus? Sekarang era digital. Jika Anda tidak ada di digital dan tidak eksis, pasti bisnis Anda akan mati. Tahun 2025, bisnis tanpa referensi digital itu sama dengan bunuh diri. Bisa makan masak enak, produk oke, tempatnya bagus, nyaman, tapi kalau semua tidak bisa ditemukan di online, lalu siapa yang akan lihat dan beli produkmu? Pengusaha bisnis yang arogan bilang, makananku enak, ngapain harus go online? Sementara kompetitormu di saat di-scroll oleh customer, ada di online. Dan Anda tidak ada di online. Pasti pebisnis yang arogan gak mau online, gak bakalan dapat bisnis kan? Anda posting seminggu sekali, kompetitormu posting tiap hari. Coba siapa yang akan dipilih dan akan dibeli? Sudah pasti kompetitormu yang posting 3 kali sehari. Nah, pilih mana? Mau masuk go online atau mati? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Selamat malam, Harenar. Apa kabarnya hari ini menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini? Ya, kiranya hari ini hari menyenangkan. Dan saya berharap kabar Harenar dalam keadaan sehat dan baik adanya. Ya, baik, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harenar satu jam ke depan dalam program spesial talk show, ya. Ya, kali ini kita mengangkat topik bedah buku, ya. Bedah buku, yaitu banting setir jadi sales. Wow, navigasi karir, ya, dari QC hingga GM sales. Nah, Harenar, di ruang studio telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Jami Lydia Raharjo, yaitu penulis buku Banting Setir Jadi Sales. Itu kita sapa dulu, ya, Harenar. Ya, apa kabar Ibu Lydia, Ibu Jami Lydia?
1: Bersama Tuhan, luar biasa.
0: Amin, amin, amin, ya. Tentunya bersama Tuhan pasti kita bukan orang-orang biasa, tapi luar biasa tentunya. Amin. Ya. Baik, Harenar. Ya, dipastikan lagi, ya, Ibu Jami Lydia Raharjo adalah penulis buku Banting Setir Jadi Sales, ya, Bu, ya.
1: Betul sekali, Pak.
0: Ini Bu Jami, ya, ini melihat judulnya sangat menarik ini, Bu. Ada kata banting setir di situ, ya, bahwa kata ini menunjuk adanya perubahan haluan secara drastis, ya, bukan hanya tanggung jawab tentunya, bukan dari posisi saja, bahkan lebih dari situ tentunya, ya. Untuk itu, Harenar, bayangkan Anda sudah berada di posisi nyaman, kerjanya rapi, terstruktur di belakang meja sebagai QC quality control, tiba-tiba Anda memutuskan lepas setir, ya, pindah jalur ke dunia yang penuh penolakan, target dan dinamis, minta ampun tentunya, yaitu di dunia sales, ya. Ini gila atau berani, ya? Ya, ini suatu pertanyaan bagi kita, juga bagi Harlener dimanapun Anda berada. Nyatanya tamu hari ini, ya, malam hari ini, Ibu Jami Lydia Raharjo membuktikan kalau keputusan gila itu justru membawanya melesat naik sampai ke kursi General Manager Sales. Ya, mana bukunya? Dia menulis buku, ya. Beliau menulis buku Banting Setir Jadi Sales. Ya, baru saja, ya, menguliti habis bahwa jualan itu bukan cuma soal modal cuap-cuap, ya, Ibu, ya. Tapi ada seni dan strateginya. Nah, sekarang giliran Anda, Harenar. Anda mungkin lagi merasa saat ini stuck, ya, di karir yang sekarang, atau Anda yang lagi berjuang mengejar target penjualan dan sering mentok, ya, ketemu mentok penolakan, jangan dipendam sendiri. Ibu Jami sudah siap di sini untuk bedah langsung masalah Anda. Yuk, untuk itu kita buka, ya, Bu, tanggapan line interaktif, ya, tentunya, ya, Bu, ya. Boleh, ya, yang bagi yang bertanya, bagi hari yang bertanya, ya, seputar topik kita malam hari ini, bedah buku Banting Setir Jadi Sales. Untuk itu, Harenar, yang mau bertanya, memberikan tanggapan, ya, silakan di nomor WA kami 0819-269-1000, ya, atau bisa langsung telepon kami di 085, ya, 858-8851-006, ya. Selain itu, Harenar juga dapat menyaksikan program ini di yaitu di live YouTube kami, ya, namanya Heartland Network. Untuk itu, Harenar, langsung saja, ya, kita tanya-tanya ini ke Ibu Jami Lydia, ya. Ya, saat pertama kali terjun ke lapangan, ya, Ibu Lydia nih, karena pekerjaannya, dulu pekerjaan banyak di lapangan juga, ya, Ibu Jami Lydia. Nah, Ibu Jami, ya, saat ini profesi dari QC dan sales manager itu bagaikan bumi dan langit, ya, Ibu.
1: Betul,
0: Jami. Ya, yang satu menjaga standar di dalam, yang satu bertarung di luar, mencari pasar. Bisa diceritakan, Ibu Lydia, momen apa yang membuat Anda memutuskan, oke, saya harus banting setir ini dengan topik kita malam hari ini, ya, untuk sehingga terbitlah buku ini, yaitu Banting Setir Jadi Sales. Tentunya apa yang melatar belakangi ibu ini untuk menulis buku ini, Bu, dan ya, mengambil keputusan untuk banting setir? Silakan Ibu Lydia.
1: Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Selamat malam Hardliner. Jadi mengenai buku ini, awalnya waktu itu 3 tahun pertama karir saya,
0: ya,
1: saya berkarir pertama kali sebagai asisten QC supervisor di sebuah pabrik, ya, pabrik ya, mie instan yang kalau saya sebutkan namanya pasti sudah tahu.
0: Betul, ya.
1: Nah, kemudian di situ awal karir itu saya mempunyai tim, ya, ada 20 orang,
0: ya,
1: dan kemudian di situ pekerjaannya lebih banyak berada di pabrik, ya. Kami mengawasi kualitas dari pembuatan, mulai dari proses produksi sampai pengemasan begitu. Jadi benar-benar di dalam pabrik, ya. Jadi hampir nggak pernah ya keluar kantor seperti itu atau keluar pabrik, ya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan sebagai R&D, R&D officer di satu pabrik susu, ya, pabrik susu bayi. Kemudian sebagai R&D officer, lalu ditawari untuk menjadi production manager, ya. Ketika itu usia saya masih sangat muda, usia 25 tahun.
0: Yeah.
1: Dan ternyata ketika kita dipromosikan di usia yang sangat muda, yang membuat banyak orang terperangah gitu, ya. Ini apanya ini, kok di usia 25 tahun dipromosikan menjadi production manager gitu. Artinya berkompetisi dengan yang lain yang sudah 3 tahun kerja di situ sebagai asisten production manager, sudah usianya jauh lebih tua dari saya gitu kan. Nah, sehingga terus terang waktu itu nggak mudah situasinya. Jadi banyak terjadi hal-hal yang mengganggu operasional begitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar, resign dari situ. Dan kebetulan saya ketemu dengan teman saya yang waktu itu sempat barengan dengan saya tuh mengikuti satu seminar gitu, ya. Yeah. Dan dia cerita bahwa dia itu bekerja di perusahaan asuransi jiwa, ya. Awalnya saya tidak tertarik, tapi setelah mencoba untuk melihat dan kebetulan ada tawaran dari kerabat keluarga begitu, ya. Akhirnya saya coba, ya, ini satu dunia yang sangat berbeda,
0: yeah,
1: tapi ternyata saya sangat enjoy begitu. Jadi yang tadinya itu di dalam pabrik terus, ya, apakah di laboratorium ataukah di ruang produksi seperti itu. Tapi kemudian di dunia sales waktu itu sebagai agent asuransi, itu kita setiap hari ketemu dengan orang yang berbeda, berada di kantor dan tempat yang berbeda,
0: ya, suasananya berbeda,
1: tantangannya berbeda juga. Gitu. Ya. Jadi itu sesuatu yang buat saya, ya, buat saya itu sesuatu yang menarik, ya. Jadi untuk mungkin untuk orang yang lebih outdoor, yang extrovert gitu, ya, itu lebih suka dengan dunia yang di luar gitu, yang ketemu dengan banyak orang seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya saya bukan by choice, ya, awalnya, tapi by chance. Karena ada kesempatan, kemudian saya berani mencoba dan akhirnya mendapati, oh, ternyata kok lebih happy gitu. Jadi lebih banyak satisfaction-nya. Walaupun bukan berarti ketika di pabrik saya enggak ada satisfaction, di sana pun saya juga happy begitu, ya. Dalam arti saya juga sempat menyusun suatu SOP untuk QC yang masih disimpan setelah saya keluar dari sana. Itu ada yang cerita, oh, ibu yang ngarang ini, ya, SOP gitu. Nah, jadi itu, ya, dunia yang berbeda, tapi di situ kita ada satisfaction karena mendapati ada banyak pengalaman, kita kaya dengan pengalaman, dan di situ kita juga ditempa secara personality, karena dalam dunia sales kita perlu menjadi orang yang rendah hati, yang super sabar, yang sangat gigih, dan kita harus bisa menerima 1001 macam karakter orang.
0: Iya. Ya, jadi memang benar ada kesempatan, ya, ketika ada kesempatan.
1: Betul,
0: langsung,
1: Pak,
0: dicoba, ya.
1: Iya, by chance itu karena ada kesempatan.
0: Baik. Ya, di masyarakat kan, Bu, profesi sales itu kadang masih dipandang sebelah mata, ya, dianggap hard selling, ya, atau
1: betul,
0: mengganggu, Pak, dan lain-lain. Menurut kacamata Ibu Lydia yang sudah sampai di level GM, mengapa stigma ini salah besar, Bu?
1: Nah, itu sebenarnya terjadi karena kebiasaan dari para sales itu sendiri yang akhirnya menciptakan branding bahwa sales itu hard selling, sales itu maksa gitu, ya.
0: Betul.
1: Dalam arti sales itu tidak memposisikan dirinya on customer shoes gitu ya kan, ada istilah put yourself on his shoes begitu kan. Jadi kita tuh harus menempatkan diri, kalau kita jadi calon klien, calon customer, apa sih yang dia inginkan? Jadi pertama kali, pertanyaan pertama pasti, apa manfaatnya buat saya? Kalau nih orang datang ke kantor saya, ke pabrik saya, dia akan bawa apa? Dia akan memberikan benefit apa kepada saya? Nah, itu satu hal yang kita sebagai sales, kita perlu untuk, pertama kita mesti bikin skenario dulu Pak. Ya, bikin konsep dulu. Jadi kita mau hadir di suatu tempat, kita mau cerita apa nih? Jadi dan kita juga perlu mengetahui bisnis lain dari customer kita ini apa, apa yang dia perlukan, problemanya dia apa. Jadi konsepnya mesti ada dulu. Jadi bukan sebagai sales itu kita cuman cerita aja.
0: Perlu persiapan kita, juga ya.
1: Betul. Jadi kita tidak hanya ngepush aja, terus kemudian belakangan kita ngepush lagi untuk minta order seperti itu ya. Tapi pertama kali ketahuilah apa kebutuhan dari customer. Jadi ada step-stepnya untuk selling cycle ini, yaitu pertama kali kita harus menganalisa kebutuhan dulu. Sama dengan contoh seperti dokter, kita ke dokter kan pasti Bung Toga ditanya kan sama Pak dokter,
0: sakit apa,
1: sakit apa? Apa keluhannya gitu. Benar. Kan jadi kan dokter itu nggak langsung aja gitu memberikan resep gitu ya, tanpa mengetahui kalau seperti itu nanti sakit apa, sakit perut dikasihnya obat flu begitu kan. kalau si dokter itu nggak tahu gitu apa benar keluhan dari si pasien tersebut. Kira-kira sama seperti itu, sebagai sales kita juga harus mengetahui apa sih kebutuhan dari calon customer kita. Apa sih sekarang yang lagi maju? Apa yang akan membuat bisnis dari customer kita itu tambah maju gitu? Contoh saat ini saya bekerja di perusahaan supplier ingredient ya, food ingredient. Saya udah pas hari ini tahun yang ke-11 saya di perusahaan tersebut. Sebelumnya saya udah 10 tahun.
0: Cukup lama juga ya, Bu.
1: Lama, Pak. Masih ada yang lebih lama dari saya, Pak. Ada yang 30 tahun. Jadi apa namanya? Kita perlu membayangkan, terus memikirkan dulu gitu. Kira-kira produk saya apa yang akan membuat outletnya dia itu bertambah karena menu dari kita, yang akan membuat perusahaannya dia, pabriknya dia itu akan berkembang, bisnisnya, volumenya itu akan meningkat gitu karena ingredient yang saya jual gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita persiapkan gitu sebagai seorang sales.
0: Ya, sekarang kita lihat sekarang buku ya, buku yang Ibu tulis ini judulnya juga sangat menarik ya. Nah, mengapa Ibu ini penting sekali dibaca? Karena biasanya buku itu adalah suatu tuangan dari pikiran penulis gitu ya, dan pengalaman hidup juga. Untuk itu tidak, bahwa buku ini tentunya tidak hanya targetnya bukan hanya cuma sales saja ya, Ibu Lydia, tapi juga oleh semua kalangan ya. Mungkin yang salah satunya terjebak di dalam karir yang sekarang ini. Apa yang mau Ibu sampaikan, kenapa buku yang Ibu tulis itu sangat penting untuk dibaca?
1: Ya, pertama kali untuk pemula ya, yang akan terjun ke dunia sales ya. Karena begini Bung Toga, jadi saya tuh beberapa waktu yang lalu saya ditanya ya oleh salah seorang kerabat saya, bagaimana caranya meng-approach gitu ya calon target customer-nya dia atau prospek-nya dia gitu. Dia punya list, gimana sih caranya kita ngomong, caranya kita pendekatan supaya orang itu tertarik gitu, mau paling tidak entah kita datang atau entah dia untuk mengetahui proposal kita. Nah, ternyata saya mendapati kalau orang satu belum ada talent sales, atau orang belum ada pengalaman sales, kok ternyata sesuatu yang bagi saya, bagi saya itu udah kayak kita apa ya, kayak kita makan itu ya, kita pegang sendok kan udah gampang banget ya, nggak perlu mikir gitu kan ya.
0: Betul.
1: Tapi kok bagi orang lain yang belum pernah, dia sudah terjun di dunia sales juga, tapi ternyata kok masih ada kesulitan gitu. Jadi saya merasa bahwa pengalaman saya selama 33 tahun ini di dunia sales, baik sales itu agen asuransi maupun sales food ingredient, ada juga sales waktu itu sempat juga sanggar gitu ya. Nah, itu sangat sayang kalau saya hanya simpen untuk diri saya sendiri.
0: Betul, ya.
1: Jadi semakin itu saya share, itu semakin bermanfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Tujuan saya itu sih, supaya bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan hanya jika satu kalimat saja di dalam buku saya itu bisa menggugah, menginspirasi atau memotivasi orang yang udah terpuruk. Saya kayaknya gak bakal jelas, wah saya kok gagal terus berapa kali, apalagi dengan situasi saat ini ya. Nah, siapa tahu dari baca buku saya satu kalimat saja, karena kita sering dengar ya, orang itu sering tergugah atau bangkit kembali hanya dengan satu kalimat gitu ya. Jadi itu harapan saya sih, terutama untuk menjadi saluran berkat dalam hal talenta yang saya miliki, yaitu untuk menjadi sales, meyakinkan orang, memberikan penjelasan itu, supaya adik-adik saya yang masih muda, yang masih lebih muda dari saya, yang mungkin baru pertama kali menjajaki dunia sales, atau mungkin yang sudah tengah-tengah tapi akhir-akhir ini mengalami banyak kegagalan ya, jadi dengan membaca buku itu bisa mendapatkan satu cara yang baru. Oh ternyata ini kuncinya, yang selama ini nggak ada yang kasih tahu atau dia nggak tahu, seperti itu. Nah jadi pengalaman yang saya sudah miliki itu bisa mempersingkat trial error dari sales-sales pemula ini.
0: Wow, pengalaman ibu itu juga, karena kita dipanggil juga ya untuk jadi berkat bagi orang lain ya tentunya.
1: Amin.
0: Ya
1: betul sekali,
0: Pak. Ya bukan buat diri kita sendiri tapi bagi orang lain juga. Ya boleh, tadi ibu sudah ya boleh dikulik lagi sedikit atau disepil isi dari buku ibu. Ya kalau dalam buku itu kan mungkin ada garis-garis besarnya. Ya salah satunya tadi memotivasi. Boleh bu disampaikan garis-garis besar dari buku ini, yaitu dari ya berkaitan dengan tema kita malam hari ini, bedah buku Banting Setir Jadi Sales. Silakan bu.
1: Ya. Jadi ini untuk apa ya, outline-nya ya, saya bacain betul. Ya beberapa ya.
0: Iya, boleh.
1: Outline-nya di sini, pertama saya bilang everybody itu sales ya. Jadi setiap orang itu sebenarnya melakukan pekerjaan menjadi sales seperti itu ya. Jadi ini juga bisa menjadi modal bukan hanya untuk yang profesi sales sebenarnya. Tapi seseorang yang let's say dia sedang mau melamar pekerjaan, itu kan berarti dia harus menjual dirinya, pengalamannya gitu kan, skillnya.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah berarti kan dia harus meyakinkan si pewawancara bahwa dia ini sebagai calon pelamar ini punya potensi loh akan menjadi kontributor yang signifikan. Nah itu berarti harus punya, harus tahu cara-cara untuk bisa meyakinkan. Nah ini ilmunya sales ini.
0: Meyakinkan ya Bu ya.
1: Betul. Nah, kemudian apa namanya, pengalaman pertama kali ketika menjual, pasti banyak hal-hal yang kita kesandung-sandung gitu ya istilahnya Pak ya, terbentur seperti itu. Lalu kemudian di sini saya jelaskan juga why people buy, kenapa sih orang tuh beli, dasarnya apa. Lalu kemudian kenapa industri itu membeli ingredient gitu ya, jadi reasonnya apa, kemudian bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka, apa yang menjadi faktor utama yang menjadi menjadikan mereka untuk membeli, step-stepnya bagaimana seperti itu ya. Lalu apalagi ya, bagaimana kita mengetahui target kita. Kita tahu kita berada di suatu perusahaan, misalnya ini barusan pindah gitu ya. Kita tahu perusahaan itu produknya apa saja. Nah, targetnya kita ini kemana gitu. Nah, yang dinamakan target di sini mungkin dari perusahaan itu sudah ada dong ya, customer base-nya sudah ada. Tapi kan kita bisa pakai logika kita. Kita bisa memunculkan kreativitas kita. Ini kemana lagi ya gitu. Betul. Jadi yang tadinya dijualnya ke target market ini saja, kemudian saat ini menurun begitu ya. Nah itu kan kita bisa berpikir apalagi, what, apa yang different ya, yang bisa kita lakukan gitu. Jadi target aplikasi misalnya, aplikasi apalagi, atau siapa sih yang belum beli gitu, kita pikir. Kemudian apa yang reasonnya, bagaimana supaya target ini tertarik gitu untuk membeli seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat appointment. Nah ini appointment itu pintu pertama. Kalau kita bikin appointment aja nggak bisa ya, artinya apa ya, entah kata-kata, sekarang kalau by WA chat ya, kata-kata itu sangat penting. Pertama kita harus introduce dulu, kita betul. Dari mana, tahu dari siapa. Terus setelah itu kita harus mengirimkan sesuatu yang menarik bagi calon customer yang akan kita datangi. apa misalnya, sesuatu yang menyentil rasa ingin tahunya, sesuatu yang menarik perhatiannya dia, in line dengan bisnisnya dia, seperti itu. Ya, jadi itu penting banget. Make appointment. Betul. Ada triknya itu untuk membuat appointment ya. Lalu selling cycle, step-stepnya. Ya, step-step dalam penjualan tadi. Jadi pertama kali mesti menganalisa kebutuhan ya. Kemudian kita memberikan proposal gitu kan. Jadi, dalam arti pilihan-pilihan seperti itu. Lalu kita bisa juga kalau dalam food ingredient ya memberikan formulation gitu kan sehingga mempersingkat customer kita nggak perlu trialnya, nggak perlu lama-lama gitu. Yeah. Terus bisa juga melakukan demo gitu. Jadi kalau kita cuma ngasih sampel, customer mungkin taruh aja. Dia sudah punya sekeranjang sampel dari berbagai sales. Tapi kalau kita demo barengan, cicip barengan gitu kan sama dia, kan berarti akan segera ada keputusan gitu. Artinya paling tidak kita langsung dengar feedbacknya seperti apa gitu. Itu akan mempersingkat proses dari bisnis itu sendiri, dari project itu sendiri, dan juga akan membuka ketertarikan dari customer. Daripada dia hanya lihat sampel atau dia proposal misalnya gitu ya, tapi tidak dikupas ya, atau tidak di, kalau barang tadi bisa langsung dicoba begitu. Betul. Ya, makanya kalau kita ke toko snack gitu ya, langsung suruh nyicip kan Pak. Nah, itu kan supaya kita langsung coba, langsung suka, langsung beli. Sehingga decision makingnya itu cepat gitu untuk membeli gitu ya. Lalu kemudian, nah ini yang penting, learning by doing, mau nggak mau kita tuh harus praktek ya, sama kayak orang belajar setir mobil. Kalau nggak praktek, cuma teori ya nggak pernah bisa gitu. Sales juga sama juga dengan pilot, ada istilahnya ada jam terbangnya gitu. Kalau sales nggak pernah ke lapangan, nggak pernah ketemu dengan customer, makin sering kita ketemu itu makin terasah. Mulai dari pertama kali ketemu masuk ruangannya, intuisi kita tuh akan terasa ya, feeling kita gitu. Jadi ketika ketemu orang tuh sampai kita udah berasa nih. Itu saya ngerasain banget waktu itu di asuransi ya. Itu baru masuk pertama kali, itu sudah ada feeling, ini orang bakalan beli apa enggak.
0: Udah ketahuan ya Bu ya.
1: Ketahuan Pak, feelingnya itu udah langsung muncul gitu kalau kita udah makin terasa. Lalu sales ratio. Nah ini supaya orang itu menyadari bahwa sales ini ada probabilitasnya. Jadi kita approach 10 orang, jangan kita berharap 10-nya langsung go, langsung beli gitu. Dari 10 mungkin yang mau ketemu kita cuma 3. Dari 3 yang kita presentasi mungkin cuma 1 gitu. Jadi rasionya 10 banding 1 gitu. Jadi artinya sales itu ya kita mesti menabur banyak. Tadi Bung Toga di awal mengatakan gitu. Ini dunia yang penuh dengan penolakan gitu. Kira-kira itu Pak, masih banyak yang lainnya.
0: Wow, dari beberapa tadi garis besar ternyata sales itu tidak tidak hanya sederhana itu ya, hanya memasarkan produk begitu ya. Wow, ini apalagi nih dengan generasi sekarang Bu Lydia ya, generasi Gen Z katanya seperti stroberi ya, yang sangat lembek. Ada tantangan sedikit ya kan dalam pekerjaan, ketika ditegur atasan langsung keluar gitu, resign gitu ya kan. Betul. Nah, ya ini sangat mungkin sangat penting sekali ya untuk kalangan khusus juga Gen Z ya, dari buku yang Ibu tulis ini. Nah, untuk itu Haranar, saya percaya bahwa buku ini juga sangat memberkati, bukan hanya bukan kalangan sales saja Gen Z, tapi semua kalangan ya. Betul. Untuk itu bagi Haranar yang mau sekali lagi yang mau berpartisipasi ataupun menanggapi topik kita malam hari ini, sekali lagi silakan menghubungi kami di 0819-269-1000 ya, atau di 0856-885-1006. Ya, pembahasan yang sangat menarik, sangat seru dan bermanfaat juga bagi kita, membuka pencerahan bagi kita. Untuk itu, jangan kemana-mana, Haranar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851 7321 8878 atau ke www.pasti

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ya, Anda masih di 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Ya, kita kembali lagi masih ya di spesial talk show malam hari ini. Kita ya dengan topik kita malam hari ini, beda buku, banting setir jadi sales ya, bersama Ibu Jami Lydia Raharjo. Ya, baik Ibu Lydia, kita kembali ya pertanyaan berikutnya. Ya, saat pertama kali ya Ibu terjun ke lapangan, apa tantangan mental terbesar yang Ibu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini sangat penting ini Bu ya, untuk pendengar juga belajar dari pengalaman Ibu juga ya. Sekali lagi Haranar yang memberi tanggapan pertanyaan silakan di 0819 269 1000. Ya, silakan Ibu, pertanyaan tadi
2: Tri.
1: Ya.
2: Kali itu kan apa nih yang harus kita katakan gitu ya ketika pertama kali kita kan tentunya harus membuat appointment begitu. Nah, bagaimana kita harus ketika menelpon, menghubungi, apa yang harus kita katakan ya, itu tantangannya ya. Jadi waktu pertama kali itu semuanya serba dipikirin gitu, serba tegang. Sama kayak orang belajar setir mobil juga gitu ya, pertama kali kan tegang sekali gitu kan. Ya, nah, jadi itu juga sama sebagai sales, awalnya mikir terus nih mau ngomong apa, lalu kemudian selesai juga kita evaluasi ya, tadi saya salah ngomong sebelah mana ya, kok bapaknya nolak kan. Kalau kita salah ngomong bisa ditolaknya ketus seperti itu kan, atau misalnya telepon langsung dimatikan seperti itu. Nah, itu tantangannya. Kemudian lalu lintas Jakarta juga ya, perjalanan gitu kan. Zaman sekarang sudah dipermudah ya dengan Google Map gitu kan, kita mudah untuk mencari satu lokasi. Tapi terutama tantangannya itu sih, apa yang harus kita katakan, karena kan sales ini kan kita berkata-kata gitu kan ya. Kalau kata-kata kita tidak tepat, akhirnya tidak berhasil penjualan kita ataupun proposal kita.
1: Iya, kata-kata yang menyampaikannya takut. Betul. Karena beda orang, beda itu juga ya, beda menanggapi nanti. Jadi memang perlu jadi kata-kata
2: kita,
1: itu
2: ya,
1: dipersiapkan
2: kita
1: juga.
2: Harus tahu kita ini mau ketemu dengan siapa. Bahkan waktu itu saya sempat baju ya, maksudnya apa yang kita kenakan itu disesuaikan.

0: disesuaikan dengan
1: Sampai
0: betul
1: penampilan
0: yang
1: juga ya,
0: betul
1: bisa kan ya.
0: yang akan dikunjungin begitu. Jadi supaya kita tuh apa ya, dari awal tuh udah sejalan,
1: Betul,
0: sehati seperti
1: iya.
0: itu dengan calon prospek
1: Karena
0: kita.
1: itu kesan pertama juga ya ketika ketemu orang baru kita
0: Betul.
1: itu ya,
0: Ya.
1: penampilan ya, Kak, penampilan dan kata-kata yang
0: Betul, harus
1: pertama.
0: kita harus rapi, kita
1: Benar.
0: harus menarik ya, baik penampilan kita maupun kata-kata kita.
1: Ya, menariknya di subjudul ada transformasi dari QC to GM Sales. Bagaimana pengalaman atau disiplin ilmu dari QC justru membantu Ibu menjadi seorang pemasar dan pemimpin sales yang lebih baik, Ibu Lydia?
0: Ya, jadi karena saat ini saya bekerja di dunia makanan ya, artinya
1: Ya.
0: food ingredient itu kan berkaitan dengan makanan begitu. Nah, background education saya dan background pekerjaan saya sebagai QC
1: Ya.
0: sebelumnya ya, baik
1: Ya.
0: QC, R&D maupun production manager itu sangat membantu ya, sangat membantu pekerjaan sebagai sales karena ketika kita berhadapan dengan customer, sekarang kita
1: Ya.
0: ketemu dengan customer itu yang apa job title-nya sebagai R&D. Sehingga tadinya kita sudah berada di posisi itu, sekarang kita ketemu dengan orang dalam posisi seperti itu, jadi kita tahu apa yang ada di pikirannya, apa cara berpikirnya bagaimana, termasuk ketika seumpama namanya suatu pekerjaan ya, pasti ada aja suatu kesalahan ya,
1: Ya.
0: kesalahan dalam arti baik dari produknya, kualitas produk dari produsennya seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi suatu problem, technical problem, kita sudah tahu karena kita punya background technical gitu.
1: Ya.
0: Jadi sales yang punya background technical itu akan merupakan nilai tambah karena sudah menguasai bidangnya. Sehingga kita ketika memberikan penjelasan kepada customernya itu tidak hanya apa ya, nggak cuma soal harga atau nama produk, tapi apa sih bagusnya produk itu? Benefitnya,
1: Iya.
0: advantage-nya apa kalau menggunakan produk tersebut? Dari sisi teknikal, dari sisi ketika diaplikasikan, bagaimana proses produksinya seperti itu. Nah, itu akan menjadi satu apa satu kelebihan yang akan membantu kita, mempermudah kita ketika kita menjual.
1: Wow. Ya, ya mungkin bagi pendengar mungkin yang biasa ya sebagai atau udah punya pengalaman dan punya mungkin keahlian untuk berkata-kata. Bagaimana dengan pendengar yang introvert, Bu, ya? Atau merasa tidak pintar bicara gitu. Bagaimana cara membangun kapasitas diri agar tetap bisa jualan dengan elegan ya, memasarkan
0: Iya.
1: produknya.
0: Maaf, ini tadi sebagai calon customernya, yang
1: Iya.
0: introvert calon customernya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Atau iya.
0: Ya, jadi
1: Sebut
0: gini, Pak, kalau kita ketemu dengan ya memang ada ya, ada customer yang memberikan feedback itu lebih aktif itu ada.
1: Iya.
0: Yang seperti itu kita lebih mudah karena kita tahu apa responnya dia, apa pendapatnya dia mengenai apa yang kita tawarkan.
1: Iya.
0: Sehingga kita mudah menangkapinya. Tapi kalau kita ketemu dengan calon customer
1: Iya.
0: yang dia lebih banyak diem, nggak ada komentar gitu ya, kita
1: Betul.
0: suruh taruh aja.
1: Iya.
0: Nah, itu nah disitulah skill seorang sales itu diperlukan. Bagaimana kita apa namanya menggelitik dia dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya. Jadi supaya kita tahu apa tanggapannya dia ya, kita
1: Ya. Yeah.
0: tanyakan menurut Bapak atau Ibu ya, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kemudian kira-kira ada nggak menurut Bapak, ada nggak relevansinya dengan apa yang sedang proyek yang Bapak sedang kerjakan gitu. Saat ini ada proyek apa misalnya? 3 bulan ke depan ada proyek apa? Nah, di situ dan pentingnya justru di awal itu, di awal ketika kita menggali kebutuhan itu kita harus tahu istilahnya medan perangnya bagaimana
1: Yeah.
0: ini gitu ya. Jadi kalau tadi ketemu dengan yang introvert, ya kita mesti banyak mancing-mancing ya.
1: Iya, dari justru
0: Kita mesti banyak tanya
1: iya
0: gitu.
1: dari pertanyaan
0: Kalau
1: lagi
0: dia
1: pertanyaannya lagi
0: introvert,
1: digali
0: kita
1: ya.
0: introvert, ya udah nggak terjadi apa-apa
1: Iya,
0: gitu.
1: berarti perlu digali lebih dalam lagi ya,
0: Betul, betul
1: itunya.
0: sekali, Pak.
1: Iya, baik Bu. Ya, sepertinya ini sudah ada Bu pertanyaan ya dari pendengar dari Harner ya. Boleh ya kita baca dulu ya Bu ya.
0: Silakan,
1: Ada
0: Kak.
1: pertanyaan ini. Ya, salam selamat malam Ibu Lydia dan Bung Toga. Ya, saya mau tanya ya, melihat ekonomi sekarang yang sedang sulit ya, memang sedang tidak baik-baik ya ekonomi sekarang, di mana dolar juga sedang tidak stabil ya, lagi naik
0: Betul.
1: ya, itu mempengaruhi semua lini ya. Nah, jadi Ibu ini bertanya, ya di mana pengaruhnya minat pembeli juga menurun. Adakah pesan ya atau trik dari Ibu Lydia bagi seperti saya sebagai pedagang yang saat ini sulit untuk berjualan karena penjualan sedang menurun? Terima kasih dari Ibu Lia di Jakarta Barat.
0: Ya, jadi gini, Ibu Lia, terima kasih atas pertanyaannya. Menjadi pedagang tadi ya, profesi sebagai pedagang. Menjadi pedagang itu adalah suatu kesempatan yang lebih luas ya, karena pedagang itu artinya kan seseorang yang memperdagangkan. Jadi kita, saya nggak tahu apakah Bu Lia ini memproduksi atau hanya berdagang.
1: Hanya berdagang
0: dalam arti kalau pedagang membeli dari pihak lain itu sangat kesempatannya sangat luas. Jadi ketika kita nggak laku, misalnya saat ini kita jualannya, Bu Lia jualannya ada ABCDE gitu ya. Ketika ABCDE ini mulai turun, satu yang perlu diketahui adalah kemana lagi? Tadi seperti saya sampaikan ya, target marketnya ini harus diperlebar gitu. Jadi kalau tadinya jualannya kemana, misalnya saya nggak tahu apa yang diperdagangkan. Katakanlah misalnya biasanya jualannya di sekolah gitu ya. Nah sekarang coba dilihat
1: makanan, gitu.
0: Kira-kira siapa lagi yang tertarik gitu dengan barang yang saya dagangkan ini gitu kan. Jadi misalnya bisa berjualan di lokasi yang berbeda, target yang berbeda. Katakanlah ke fitness center misalnya, ke ibu-ibunya, ibu-ibunya yang akhirnya beliin untuk anaknya gitu kan ya. Atau misalnya kemana, ke bisa juga dengan menghubungi klub-klub, katakanlah misalnya arisan atau ya seperti itu ya, klub-klub yang line dance misalnya gitu. Nah jadi dari situ bisa memperluas, satu harus memperluas market ya, melihat kemana lagi nih target customer yang selama ini belum pernah digarap ya. Intinya mungkin zaman udah beberapa tahun yang lalu ya istilah blue ocean red ocean gitu kan ya. Jadi kalau selama ini di red ocean ya, cobalah cari blue oceannya tuh di mana yang belum pernah digarap, yang masih jarang digarap, satu itu. Kemudian yang kedua tadi menggantikan produk portofolionya. Jadi yang tadinya jualan ABCDE, nah kita cari apa yang berbeda yang belum pernah. Memang kita perlu kreativitas ya, apalagi dalam kesulitan yang kita hadapi dalam situasi seperti ini. Yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang gigih, orang-orang yang ibaratnya ini punya semangatnya ini,
1: semangat jualan ya, tinggi
0: sampai
1: ya,
0: ya sekian kilometer gitu, yang nggak mudah menyerah begitu, dan selalu mencoba cara yang baru begitu. Jangan lupa meningkatkan juga dengan kan ada ada marketingnya juga ya. Jadi ada bonusnya apa, ada gimmicknya apa, ada mungkin juga collab dengan pihak yang lain seperti itu gitu untuk melakukan suatu penjualan. Jadi perlu lebih aktif, perlu lebih lebih kreatif ya untuk mencari market yang baru ya. Jangan lupa ada istilah ya, dan saya juga pernah ngarang bukunya tuh ya. Jadi kita harus selalu creating opportunity in every difficulty. Karena in every difficulty there is always opportunity, begitu katanya.
1: Wow, luar biasa. Saya rasa terjawab ya Ibu Lia ya di Jakarta Barat ya. Pasti jawab saya juga mendapat ilmu juga ini Bu. Karena itu omong-omongan itu sering juga kedengaran telinga Bu. Saya pribadi nih, wah ini lagi sulit ini, sekarang lagi sulit penjualan, dulu lumayan sekarang sudah menurun. Sering dengar-dengar kata seperti itu Bu ya. Ternyata ada ya trik dari Ibu tadi bahwa targetnya perlu jangan nyaman di satu ya tempat gitu ya. Targetnya perlu dilihat lagi dan apakah perlu diganti lagi produknya dan perlunya kreatif ya. Wah, wow, luar biasa. Ya, lebih kreatif lagi dan tentunya juga daya juangnya harus dikuatkan, jangan menyerah gitu ya. Tentu ya Bu Lydia.
0: Wow. Intinya kita sebagai sales itu Pak ya, jadi saya tambahin sedikit bahwa kita itu memang betul, kita ini kan sales untuk mencari penghasilan seperti itu kan ya. Tetapi yang utamanya yang membuat kita berhasil itu adalah ketika kita punya pemikiran bahwa kita ini ingin memajukan ya, kita ingin menjadi berkat begitu ya. Apa yang bisa kita berikan, apa manfaat yang kita bisa berikan, itu dulu. Dari sana kalau misi kita ini udah betul, itu apa customer juga bisa merasakan ya bahwa kita ini bukan hanya mencari penghasilan aja, bukan hanya mencari order aja, tapi kita juga bisa menjadi advisor, kita menjadi konsultan, kita memberikan nasihat apa yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau itu kita lakukan,
1: Iya.
0: otomatis itu nanti berkat akan datang sendiri. Rezeki itu akan datang sendiri
1: Dengan
0: gitu.
1: sendirinya ya.
0: Ya.
1: Iya, luar biasa. Ya, kembali lagi Bu ke ya buku tadi ya. Di situ di sampulnya di buku itu ada grafik gitu Bu. Saya lihat ya, ada grafik yang terus menanjak tajam ke atas. Menurut Ibu apa indikator utama bahwa seorang sales sudah siap naik kelas menjadi seorang manajer atau pemimpin? Ya, apa hubungannya dengan grafik, Bu? Dengan ya, atau dari poin-poin tadi yang udah Ibu sampaikan, garis-garis besar hubungannya dengan grafik yang menanjak ke atas itu apa
0: Ya,
1: tuh?
0: jadi kalau perubahan satu posisi ya dari
1: Iya.
0: sales bagaimana bisa menjadi manager.
1: Iya.
0: Nah itu tentu saja si sales itu sendiri harus mempunyai performa yang baik. Kalau dia tidak mempunyai performa yang baik, bagaimana dia bisa
1: Iya.
0: mengajari timnya gitu ya? Bagaimana karena sebagai manager itu kita juga harus leading by example gitu. Jadi kita harus menunjukkan cara-caranya. Kita perlu join visit dengan tim kita gitu. Kalau si manajer itu sendiri apa tidak terlalu bisa gitu ya untuk
1: Iya.
0: melakukan transaksi mendilkan transaksi penjualan, bagaimana dia bisa men-share ilmunya gitu kepada para salesnya seperti itu. Kemudian dia juga perlu untuk menjadi seorang penting ya untuk menjadi motivator gitu,
1: Iya.
0: karena kalau dia tidak bisa menjadi motivator dia ini cuma ada kan Pak yang cuma nyuruh-nyuruh aja gitu loh, cuman
1: Betul.
0: instruksi ini itu, tapi dia tidak motivasi karena sebagai sales team itu juga itu mereka kan manusia,
1: Iya.
0: manusia yang punya hati ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi bagaimana untuk motivasi mereka ketika mereka sedang mungkin penjualannya kurang bagus gitu ya, justru kita motivasi dia gitu. Jadi kita tidak hanya apa namanya bersikap baik ketika tim kita sedang performancenya bagus, tapi juga kita perlu memotivasi bagi sales yang kekurangannya itu di mana gitu ya. Jadi yang sedang terpuruk, jadi kekurangannya di mana itu yang perlu kita bangun. Jadi seorang manajer itu harus menjadi orang yang bisa building timnya begitu, yang harus bisa membangun timnya dari nggak bisa skillnya ini dari skillnya masih mungkin masih minim begitu
1: Iya.
0: ya, dibangun untuk bisa menjadi makin piawai gitu,
1: Betul.
0: sehingga bisa menjadi calon-calon nanti kandidat manajer berikutnya gitu.
1: Wow, ternyata itu ya hubungan grafik tadi ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan hanya stuck gitu ya, tapi otomatis akan naik ya Bu
0: Betul,
1: ya.
0: betul sekali
1: Wow.
0: Pak.
1: Ya. Tak terasa ini Bu, Pak, kita sudah di segmen kedua ini di ujung acara. Sudah mau mendekati pukul 8, ada 5 menit lagi. Ya, bagi pendengar ini Bu yang ingin mendapatkan buku ini, Banting Setir Jadi Sales, ini gimana Bu cara mendapatkannya, membelikannya? Bagaimana untuk bisa juga menghubungi Ibu Lydia? Cara mendapatkannya bagaimana Bu?
0: Itu bisa di Google Play Store ya.
1: Oh,
0: Jadi
1: di Google Play
0: ada
1: Store ada.
0: linknya ya, nanti mungkin saya share ya
1: Iya.
0: linknya. Jadi ada di Google Play Store, kemudian ada di Gramedia juga, sama juga untuk yang digital store-nya.
1: Iya.
0: Karena ini berupa e-book ya.
1: Oh, e-book ya.
0: Ya, betul. Dan bisa juga ke penerbitnya itu di publish itu juga ada. Jadi
1: Oh.
0: ada tiga link yang nanti saya share ya, Pak.
1: Iya, enggak ada niat Bu untuk mencetakannya di itu. Ya, karena ini buku ya sangat bermanfaat tentunya.
0: Iya.
1: Ya, tapi untuk sementara ini hanya di e-book ya.
0: Iya, bisa
1: Iya.
0: bisa juga sih kalau seumpama nih katakanlah di
1: Oh.
0: satu universitas gitu
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: dia ingin apa namanya mahasiswanya memiliki buku ini
1: Iya,
0: gitu ya,
1: bisa
0: nanti ya
1: dicetak sendiri ya.
0: bisa
1: Atau
0: dipesan
1: pribadi
0: gitu.
1: juga bisa Bu ya, untuk mencetak pribadi gitu.
0: Iya.
1: Wow.
0: Nanti
1: Iya.
0: bisa di apa bisa ditanyakan ya kalau untuk pribadi gitu
1: Oh
0: ya.
1: gitu, baik.
0: Biasanya mestinya ada minimumnya seperti itu
1: Oh iya.
0: ya.
1: Wow. Atau Harender juga untuk dapatkan buku ini bisa menghubungi ya di nomor WA Heartline ya di 0819-269-1000. Nanti kita kembali ya bisa komunikasi dengan Ibu Lydia ya.
0: Ya,
1: Ya.
0: Pak.
1: Baik, ya, Ibu Lydia sebagai penutup ya, apa satu pesan kunci dari Ibu Lydia untuk pendengar Heartline yang saat ini mungkin sedang ragu untuk melangkah atau sedang berjuang di dunia karir mereka. Ya, sebagai closing statement juga, Bu. Ya. Silakan.
0: Baik, jadi para hardliner, ya, kita bekerja di bidang pekerjaan yang sesuai dengan talent kita. Kemudian ketika kita bekerja di bidang yang sesuai dengan talent kita, tentu saja itu akan menjadi ada passion ya di situ. Dan ketika kita bekerja di bidang yang sesuai dengan talent dan passion kita, maka kita akan bekerja dengan gembira ya. Jadi kita nggak akan pernah capek gitu ya dalam kita bekerja ya. Jadi kita bisa nggak kenal waktu, termasuk juga walaupun kita nggak dibayar itu kita akan enjoy ya, enjoy dengan pekerjaan tersebut ya. Otomatis kalau kita bekerja di bidang yang sesuai dengan talent, sesuai dengan passion, di mana ada opportunity di sana, tentunya karir kita akan meningkat ya, ataupun bisnis kita juga pasti akan meningkat ya. Dan jangan lupa, kita jangan pernah kita bermegah ya, artinya arogan. Kita apa namanya mengandalkan diri sendiri, terus kita dengan pengalaman, dengan apa, terus kita merasa oh kita bisa ya,
1: merasa hebat ya.
0: Iya, kita merasa hebat ya. Itu sangat salah ya, karena justru ketika kita mengandalkan Tuhan ya, kita tahu sumber rezeki kita, sumber berkat kita itu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Amin. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, termasuk juga ketika kita memulai bekerja ya, termasuk ketika kita mau kunjungan ke customer ya, semuanya selalu dibawa dalam doa ya. Jadi artinya kita mau ketemu customer, kita berdoa dulu, kita mau presentasi gitu ya, termasuk ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari customer, itu berdoa dalam hati ya. Itu nanti Tuhan akan kasih pencerahan pada kita, kita mesti ngomong apa begitu ya. Wow. Jadi selalu andalkan Tuhan, baik dalam perencanaan kita, baik dalam melaksanakan pekerjaan kita, dan selalu berterima kasih, jangan lupa. Berterima kasih dalam arti bisa dengan berbagai cara ya, apakah kita juga membantu pihak-pihak yang lain, termasuk juga menyalurkan, termasuk seperti salah satunya ini. Yeah. Jadi men-sharingkan pengalaman, skill kita gitu, agar siapa yang butuhkan itu bisa mendapatkan manfaat. Saya rasa itu, Pak.
1: Wow, luar biasa ya. Pesan-pesan mutiara ini ya. Tadi di katakan Ibu Lydia sekali lagi ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sukacita ya, dengan passion kita. Dan istilah yang seperti katakan orate labore itu tepat sekali ya.
0: Tepat sekali.
1: Ya, karena kita ini terbatas ya. Kita harus melibatkan Tuhan.
0: Betul.
1: Bukan hanya kerja-kerja, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa.
0: Satu lagi yaitu bahwa ketika kita bekerja, kita jangan bekerja untuk manusia gitu ya istilahnya, ketika dilihat bos ya, tapi sebenarnya bos kita yang sesungguhnya adalah yang di atas, adalah Tuhan ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan ya. Jadi artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sesempurna mungkin ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan.
1: Iya, mungkin salah satu poin dari buku dari Ibu juga tadi ya, integritas untuk memiliki integritas dalam dunia kerja ya. Jangan ketika hanya dilihat bos ya, tapi betul, kita lakukanlah, kita kerjakan semua seperti untuk Tuhan.
0: Ya.
1: Wow. Amin. Terima kasih Ibu Lydia ya.
0: Sama-sama.
1: Yang sudah menjelaskan bagi kita di topik malam hari ini, bedah buku Banting Setir Jadi Sales, dan menjadi berkat tentunya bagi pendengar semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Lydia.
0: Sama-sama.
1: Tuhan berkati ya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih Harner. Ya, demikian perjumpaan kita malam hari ini di spesial talk show bedah buku Banting Setir Jadi Sales bersama Ibu Lydia. Semoga ya bincang-bincang kita pada malam hari ini jadi berkat dan bermanfaat bagi Harner dimanapun Anda berada. Ya, akhir kata saya Bung Toga bersama Ibu Lydia.
0: Saya Jamie Lydia Raharjo.
1: Ya, pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan memberkati.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: of God.
1: Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Harener. Apa kabarnya? Ya, hari ini menjalani aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kiranya hari ini hari menyenangkan. Dan bagi Harener mungkin saat ini sedang ya, mengendarai kendaraan atau dalam mobil, baru pulang dari pekerjaan, dari kantor menuju pulang ke rumah, ya tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Dan bagi runner yang sedang mungkin di ya ada lagi di rumah, ya sedang rebah-rebahan ataupun ya melakukan aktivitas lainnya, ya kiranya setiap puji-pujian dan program hari ini dapat menghibur Arner dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Arner dalam program Sapa Pendengar, ya, dimana Arner dapat menyapa-nyapa Arner lainnya, pendengar lainnya, untuk kita saling menguatkan, memotivasi tentunya, ya. Karena kita dipanggil Arner bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita dipanggil untuk orang lain juga. Kita menjadi terang dan garam dimanapun berada, ya. Selain itu, Runner juga dapat merequest lagu-lagu favorit Runner sendiri, ya. Kita putarkan sesuai dengan request dari Runner. Untuk itu, Runner, jangan kemana-mana. Tetap stay tune hanya di Heartland FM, ya. Saya akan kembali setelah satu pujian berikut, yaitu judul Sujud, ya, judulnya Sujud dan Terima Kasih Tuhan dari GCC.

Ya, terpujilah Tuhan Yesus ya, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan ditinggikan. Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM dalam program Sapa Pendengar ya, atau request lagu-lagu rohani. Di malam hari ini silakan di 0819-269-1000 ya. Baik, Haraner, tuh akan bacakan request pertama sudah masuk ya ke ruang studio kami. Yang pertama ya tuh dari ya Ibu Rince ya. Selamat Ibu Rince di Kelapa 2. Request pertama di Sapa Pendengar malam hari ini. Ya. Salam selamat malam Bung Toga, saya meminta lagu pujian yang judulnya Ku Berserah Kepada Allahku ya, dari NKB Victor Huta Barat. Salam-salamnya untuk semua saja ya, semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, dan juga buat Bung Toga serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Selamat melayani. Mau lihat yang gudang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan berkati juga mau lihat yang gudang ya, Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, selanjutnya ada Ibu Iren ya. Ya, Ibu Iren di Tangerang minta lagu dari Pendeta Hendro Suryanto, Tuhan Aku Rindu. Kirim-kirim salamnya buat Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Sari, Pak Simon Opung, Roy Panjaitan, Bung Coki, Koko Embotsu, Pak Agus. Gitu juga buat Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita ya. Juga Om Ayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, Ibu Sari, dan semuanya saja ya. Begitu juga buat teman-teman yang ada di grup GGA atau Golden Egg. Dan salamnya spesial juga buat semua kru penyiar yang bertugas dan juga buat Bung Toga. Semoga sehat semuanya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan berkati juga ya buat Ibu Iren. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini. Requestnya aku, Tuhan Aku Rindu. Ya, selanjutnya datang dari Ibu Kusmira. Salam selamat malam Bung Toga, saya minta pujian ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Salamnya buat jemaat GBI Sarua Makmur. Terima kasih Bung, Tuhan berkati. Amin, amin. Sama-sama ya. Buat Ibu Kusmira juga berkat yang sama mengalir buat Ibu beserta keluarga tercinta ya, dimana foto profilnya ini bersama keluarga ya. Baik ya, selanjutnya ada Ibu Icu di Cimone ya. Selamat malam Mutoga, salam sehat, semangat selalu ya. Mau ke lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan dari Joy Tobing. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada tanpa terkecuali ya. Baik, itu yang ada di WAG, HSPR serta kru Heartland Yaski sedang bertugas. Salam kompak di udara, semangat dan berbahagia terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Terima kasih atensinya. Selamat bertugas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati ya. Juga Ibu Ica Cu bertanya ya, by the way Bung Aji enggak siaran kemana ya? Ya, Bung Ajinya sedang ada kesibukannya satu dengan hal lainnya sehingga tidak bisa menemani malam hari ini. Baik, selanjutnya datang dari Omayati di Batam. Selamat malam Bung Toga, merequest lagu dari Pemilia, Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun, sehat selalu untuk semuanya.
Terima kasih, selamat melayani dan bersukacita ya lewat lagu-lagu yang diperdengarkan. God bless. Baik Om Ayati yang jauh di sana ya di Batam, tetap semangat terus untuk mendengarkan program-program dari Hotline FM. Ya, selanjutnya dari Ibu Mariati Marpaung yang sudah menyapa kita malam hari ini ya. Ditunggu ya Ibu buat lagu requestnya ya, hanya menyapa saja ya. Untuk lagunya belum. Baik. Harner, langsung saja ya kita dengarkan beberapa pujian berikut ya. Tadi perkis pertama kita dengarkan yaitu Ku Berserah Kepada Allahku dari Victor Huta Barat.

Ya peluk aku Tuhan sebentar saja ya. Seperti pujian yang kita dengar ketika kita mengalami kelemahan ya. Letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan ya. Yang menjadi sumber sukacita kita, sumber kekuatan dan memberikan kelegaan pada jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Ya baik karena kembali. Ya kita bacakan request yang sudah masuk ya. Ya datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan ya. Ya selamat malam untuk tugas, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat. Mau request lagu Janjimu seperti Pajar di pagi hari ya. Ya salamnya buat Opung Roy Panjaitan ya. Salam juga buat Om Mayanti, Ibu Rinje, Ibu Iren, Ibu Rita, Bung Romen, Bung Dika, Mas Aji, Pak Le. Begitu juga Pak Pendeta Epi dan kawan-kawan semua yang mendengarkan program ini. Salam berbahagia, penuh sukacita buat kita semua. Mau Lete Godang buat Bentoga, selamat melayani. Sama-sama ya, Mbak Sari di Jakarta Selatan sudah bergabung di ya di Sapa Pendengar malam hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah ya. Begitu juga ya sudah bergabung malam hari ini dari Ibu Rita Mutiara ya. Salam Bung Toga, selamat malam, minta lagu Iring di Kau Saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, amin. Sama-sama Ibu Rita, Tuhan berkati. Maju terus dalam Tuhan ya. Ya, berikutnya dari Pak Surya Purnama di Tangerang. Ya, minta lagu pujian doa ya bes. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartline FM. Selamat bertugas, Bung Toga. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Surya Purnama. Tuhan berkati senantiasa, ya. Ya, satu lagi dari Ibu Mariati Marpao. Minta lagu Kasih Yesus. Ya lagu ini memberkati sekali ya, sering aku dengar setiap malam dari Radio Heartland. Nah dapat menghibur dan menghilang penatku setelah beraktivitas seharian. Terima kasih Totoga dan selamat bertugas sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Maulati Godang. Baik, sama-sama dan puji Tuhan ya. Lagu-lagu yang diperdengarkan memberkati itu Mariati Marpaung dan buat Haraner semuanya. Baik Haraner, langsung saja kita dengarkan ya. Berapa pujian berikut tadi? Yaitu Janjimu seperti pajar di pagi hari dari Nikita.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Ya, Heartland FM, Your Family Station. Ya, tak terasa Harenar waktu sudah menunjukkan pukul 9. Di mana saya sudah menemani Harenar dari pukul 8 tadi ya, dalam program Sapa Pendengar ya. Kiranya puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi berkat bagi kita semua dan menghibur kita pada malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah merequest ya, dan memberikan semangat, motivasi ya, saling menguatkan sesama pendengar dimanapun mereka berada ya. Tuhan memberkati senantiasa. Bagi hari-hari yang belum sempat diputarkan lagunya karena waktu ya kita terbatas, jangan berkecil hati, masih ada di lain waktu. Sampai jumpa di minggu depan ya, setiap hari Senin. Senin depan jam 8 sampai jam 9 malam dalam program Sapa Pendengar. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Titik Balik ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebagai lagu penutup kita di malam hari ini ada ya, request dari Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat. Lagunya Kemurahan Tuhan. Dan salam-salamnya buat anakku P. Francisca Febriani. Itu juga buat Kuang-Kuang di Alam Sutra, Ko Aca, Ko Agus, dan buat Komsel N4, Bu Rani, buat Bu Iin di Menpo, dan teman-teman di GBI Bethlehem Taman Kencana dan Persekutuan Doa Ruben. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Ibu Cencen, Tuhan berkati ya. Request Ibu Cencen sebagai lagu penutup kita malam hari ini. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang kelima, Allah Menulis Kasihnya Dengan Mati Bagi Kita. Dr. David Jeremiah telah menyampaikan, kasih Allah luar biasa, kasih Allah begitu luas, dan kasih Allah begitu mahal. Dan di bagian kedua ini akan dilanjutkan bahasan mengenai kasih Allah begitu lebar, kasih Allah begitu eksklusif, kasih Allah itu istimewa, dan kasih Allah itu kekal. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Allah menulis kasihnya dengan mati bagi kita. Saudara-saudara, setiap kali Anda mendengar kisah cinta Tuhan, hal itu menyentuh hati Anda karena ada sesuatu di dalam diri kita masing-masing. Itu adalah fakta bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Ada sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing yang entah bagaimana, mungkin ada di dalam pikiran kita yang dalam, tetapi kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kemudian ketika seseorang memberitakannya, hal itu menyerang intuisi yang Tuhan telah tempatkan di dalam kita. Jadi inilah dari satu ayat dalam Injil Yohanes, ayat yang paling terkenal dalam Alkitab, terdapat 7 kebenaran yang luar biasa tentang kasih Allah. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Saudara, Allah tidak hanya mengatakan, aku mengasihimu, tetapi Allah berkata, aku begitu mengasihimu. Dan kemudian dia melakukan sesuatu untuk membuktikannya. Bagian keempat, kasih Allah begitu lebar, supaya setiap orang. Tetapi kasih Allah juga begitu lebar. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang dapat diselamatkan. Siapapun mungkin disimpan. Richard Baxter biasa mengatakan bahwa dia senang Tuhan meletakkan kata setiap orang dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia berkata, aku senang dia tidak memasukkan kata Richard Baxter di sana. Baxter berkata, jika Allah menempatkan Richard Baxter di sana, saya akan tergoda untuk percaya bahwa dia mengasihi beberapa Richard Baxter lainnya. Beberapa Richard Baxter yang tidak terlalu berdosa daripada saya. Tetapi ketika saya membaca kata setiap orang, saya menyadari bahwa kata itu pasti mencakup saya, karena kata itu mencakup semua orang. Alkitab berkata bahwa Tuhan mengasihi dunia, dan karena itu, siapapun yang percaya dapat menerima kasihnya. Setiap orang, tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, bahasa apa yang mereka pakai, apa warna kulit mereka, apa latar belakang mereka, apa yang telah mereka lakukan, atau yang belum mereka lakukan. Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi seluruh dunia, dan dia mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat seluruh dunia. Dan siapapun yang percaya dapat diselamatkan. Sulit untuk menjelaskannya karena beberapa alasan. Saya tidak tahu kenapa. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba segala cara untuk membantu orang memahami bahwa setiap orang berarti termasuk mereka. Saya ingat terkadang membaca Alkitab dan menuliskan nama orang di dalamnya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya David Jeremia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan David Jeremia beroleh hidup yang kekal. Itu benar. Tapi Anda bisa memasukkan nama siapa saja di sana. Siapapun yang Anda kenal, siapapun yang pernah Anda dengar, siapapun yang Anda pikir mungkin bahkan bukanlah kandidat untuk memperoleh keselamatan. Apa yang dikatakan ayat ini adalah ini, bahwa jika Anda hidup di planet bumi hari ini, Anda adalah kandidat untuk menerima kasih Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga siapapun, siapapun juga dapat diselamatkan. Bagian kelima, kasih Allah begitu eksklusif. Setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu Anda berkata, Pendeta Jeremia, mengapa tidak semua orang diselamatkan? Mengapa tidak semua orang menjadi Kristen? Mengapa tidak semua orang memiliki izin masuk ke surga? Karena Anda tahu, kasih Tuhan itu begitu luas, tetapi juga eksklusif. Inilah yang saya maksud. Setiap orang. Lalu apa kata berikutnya? Yang percaya. 4 kali dalam beberapa ayat ini Yesus menggunakan variasi kata percaya. Mungkin kata kunci yang paling penting dalam Injil Yohanes, kasih Allah akan terbukti tidak berguna bagi orang yang tidak percaya. Anda tahu, Tuhan dapat menawarkan Anda kasih-Nya, dan Dia menawarkannya kepada seluruh dunia dan semua orang. Jika ada Injil yang Anda dengar tidak cocok di suatu tempat di dunia, itu bukanlah Injil Kristen. Injil Kristen adalah untuk seluruh dunia. Dunia ketiga, untuk dunia kita, untuk dunia apapun. Tetapi dengarkan, hanya karena Tuhan menawarkan Anda kasih-Nya, bukan berarti Anda mendapatkan kasih-Nya. Karena untuk mendapatkan kasih-Nya, Anda harus menerimanya. Anda harus mengulurkan tangan dan menerimanya. Jika saya berkata, saya punya tiket ke pertandingan Petrus, pertandingan berikutnya di stadion mereka, saya punya cukup tiket untuk semua orang. Yang harus Anda lakukan adalah datang dan mendapatkannya. Itu akan menjadi tawaran yang tulus dari saya. Tapi itu hanya ada gunanya bagi Anda jika Anda datang ke sini dan mendapatkan tiket Anda dan pergi ke pertandingan itu. Tuhan berkata, Aku mengasihi seluruh dunia. Aku mengasihi setiap orang di dunia. Kasihku tersedia. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan kasihku. Jadi beberapa dari Anda berpikir hanya dengan datang ke gereja dan mendengar tentang kasih Tuhan, itu saja yang Anda perlukan. Maka Anda salah. Anda bias pergi ke neraka dengan mengetahui tentang kasih Allah. Anda pergi ke surga dengan menerima kasih Allah. Kasih Allah adalah rencana keselamatan Allah bagi Anda. Dan jika Anda mau menerima rencana itu, jika Anda mau percaya, jika Anda mau menerimanya, Anda akan memilikinya. Tetapi Tuhan tidak akan memaksakan kasih-Nya kepada Anda. Tuhan menawarkan kasih-Nya. Tangan-Nya terbuka lebar. Salib adalah gambar dari tangan-Nya yang terulur, menyambut semua orang kepada darah yang tertumpah di kayu salib. Tetapi saudara, Anda tidak dapat memiliki apa yang Anda tidak terima. Dengarkan Yohanes 3 ayat 18. Hanya beberapa ayat setelah ayat yang kita sedang bicarakan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Meskipun benar, saudara, untuk mengatakan bahwa Allah mengasihi semua orang, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa setiap orang menerima kasih itu, hanya mereka yang percaya yang menerimanya. Cinta Tuhan itu luar biasa, begitu luas, begitu mahal, dan begitu lebar dan eksklusif. Bagian keenam, kasih Allah itu istimewa, tidak akan binasa. Kasihnya istimewa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang izinkan saya meluruskan Anda sedikit tentang itu. Binasa tidak berarti dimusnahkan. Binasa tidak berarti Anda tidak ada lagi. Saya tahu satu hal yang berlaku untuk semua orang. Saya dapat mengatakan ini dengan otoritas Alkitab. Dengarkan baik-baik. Anda masing-masing akan hidup di suatu tempat selamanya. Selama-lamanya. Anda tahu, beberapa orang mengajarkan bahwa ketika Anda mati, itu saja, Anda tidak ada lagi. Tetapi bukan itu yang diajarkan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua hidup selamanya, dan kita akan hidup selamanya di surga, atau kita akan hidup selamanya di neraka. Tetapi kita akan hidup di suatu tempat untuk selamanya. Nah, Alkitab mengatakan jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, jika kita percaya bahwa Dia datang ke dunia ini, dan Dia adalah hadiah kasih Allah kepada kita, bahwa Dia mati di kayu salib, dan membayar hukuman untuk dosa kita, jika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya dan mempercayainya, kita tidak akan binasa. Kata binasa berarti dipisahkan dari Allah selamanya. Kadang-kadang itu disebut dalam Alkitab sebagai kematian kedua, terpisah dari Tuhan, jauh lebih buruk daripada semua gambar api dan belerang yang pernah Anda lihat tentang mereka. Terpisah dari Tuhan berarti terkunci selamanya ke dalam dahaga yang tak terpadamkan. Hasratmu yang mengerikan, nafsu makanmu, keinginanmu, hasratmu yang meradang, hasratmu yang membara, kebencianmu, nafsumu, amarahmu yang panas, rasa takut yang menusuk tulang belakang. Semua hal ini tidak akan memiliki kelegaan, kepuasan, dan sukacita. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda pergi ke kekekalan sebagai orang terhilang, Anda membawa ke dalam keabadian semua yang tidak terpenuhi dalam hidup Anda, dan itu semakin kuat untuk selama-lamanya. Kitab Wahyu mengatakannya seperti ini. Di dalam pasal 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Binasa berarti disingkirkan dari Allah. Kata itu berarti dipisahkan selamanya dari Allah yang pengasih. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari kasih Tuhan. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda menerima kehidupan kekal. Dan Anda tidak mendapatkan hidup yang kekal setelah Anda mati. Anda mendapatkan kehidupan kekal pada saat Anda percaya. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda menerima kehidupan kekal. Kapan kehidupan kekal dimulai untuk Anda? Saat Anda percaya. Dan itu berarti dari saat Anda percaya sampai sejauh yang dapat Anda bayangkan dalam kekekalan, Anda tidak terlepas dari Tuhan. Anda tidak dapat dipisahkan dari Dia. Beberapa orang bertanya kepada saya, apakah saya percaya pada keamanan abadi? Dan saya berusaha untuk tidak berdebat dengan mereka. Saya hanya tahu apa yang saya tahu. Dan apa yang saya tahu adalah Alkitab berkata, ketika Anda menerima Yesus Kristus, Anda mendapatkan hidup yang kekal. Dan tidak ada jalan buntu dalam kehidupan itu. Tidak ada syarat apapun dalam kehidupan itu. Tidak ada. Seandainya pada kehidupan itu, kekal berarti kekal. Itu berarti itu tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudara, dengarkan Roma pasal 8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian mana dari ayat ini yang tidak kita pahami? Yohanes mengatakannya, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ketika Anda menjadi orang Kristen, ketika Anda benar-benar menaruh kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus, Anda diberikan karunia hidup yang kekal. Dan beberapa dari Anda berkata, ya, saya kenal seseorang yang berkata, ia telah diselamatkan dan sekarang tidak. Anda tahu, itu bukan masalah saya. Dan sungguh, saudara, itu bukan masalahmu juga. Yang saya tahu adalah apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan berkata, ketika saya menaruh kepercayaan saya kepada Kristus, Dia memberi saya karunia kehidupan kekal. Dan berapa banyak dari Anda yang mengenal bahwa Tuhan bukan Tuhan yang datang dan mengambil kembali karunia-Nya? Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, dan ketika Dia memberimu hadiah kehidupan kekal, dengarkan ini lagi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah pengecualian kasih Tuhan. Anda tidak akan pernah binasa jika Anda telah menerima kasih Tuhan. Bagian ketujuh, kasih Allah itu kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan akhirnya, dan bagian yang terbaik disimpan sampai yang terakhir. Nomor tujuh, angka yang sempurna, kasih Allah itu kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa dari Anda tahu bahwa saya menghibur diri saya dengan mengumpulkan hal-hal yang ditulis orang di batu nisan mereka. Saya tahu itu aneh, tetapi saya tetap melakukannya. Dan salah satu favorit saya ditulis di atas batu nisan di Tombstone, Arizona. Itu adalah sebuah batu nisan untuk seorang pria yang bernama Les Moore. Saya tidak berpikir teman-temannya benar-benar berduka atas kematiannya, karena ini adalah bagaimana tulisan di batu nisan itu berbunyi. Di sini terbaring Les Moore. Tidak ada Les No More. Dan saya harus mengatakan kepada Anda, itu mungkin benar bagi Les Moore, tetapi itu tidak benar bagi mereka yang mengenal Yesus Kristus. Ketika kita mati, kita akan lebih hidup dari yang pernah kita alami. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, ketika kita percaya, kita memiliki hidup yang kekal sebagai milik kita saat ini. Kehidupan kekal dimulai saat ini. Yohanes 3 ayat 16 dimulai dengan Allah yang tidak memiliki awal dan diakhiri dengan kehidupan yang tidak memiliki akhir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam autobiografinya, penulis Arthur Miller bercerita tentang pernikahannya dengan Marilyn Monroe. Selama pembuatan film The Misfits, Miller menyaksikan Marilyn terperosok ke dalam depresi dan keputusasaan. Dia mengkhawatirkan nyawanya sementara dia menyaksikan kerenggangan mereka yang semakin meningkat, paranoianya dan ketergantungannya pada obat tidur. Suatu malam setelah seorang dokter dibujuk untuk memberikan suntikan lagi kepada Marilyn Monroe dan dia tertidur, menurut Miller dalam bukunya Times Bends, Marilyn berbaring di tempat tidur di bawah pengaruh suntikan terakhir yang telah diberikan kepadanya. Dan Miller berkata, aku mendapati diriku berusaha membayangkan mujizat. Bagaimana jika dia bangun dan aku bisa berkata kepadanya, Marilyn, Tuhan mencintaimu, sayang. Dan dia bisa mempercayainya. Dan kemudian dia berkata, betapa aku berharap aku masih memiliki agamaku. Dan dia memiliki agamanya. Benar-benar momen yang menentukan dalam kehidupan orang terkenal. Itu adalah pesan dari seri pesan ini. Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, dan Dia akan selalu melakukannya. Apa yang kita lakukan dengan kasih itu penting. Tuhan tidak memaksakannya pada kita. Sebenarnya saya tidak tahu apakah Anda bisa memaksakan cinta pada seseorang. Tetapi saya ingin memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan kepada kita hari ini sejelas mungkin. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun yang telah Anda lakukan, apapun latar belakang Anda, situasi apapun yang Anda hadapi, dengan wewenang yang dilandaskan pada firman Allah, saya memberitahu Anda hari ini, Tuhan mengasihi Anda. Dia selalu mengasihi Anda. Dia akan selalu mengasihi Anda. Apa yang Anda lakukan dengan kasih itu, terserah Anda. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan Allah yang kudus dan berkata, "Mengapa engkau tidak membiarkan aku masuk ke surgamu?" Karena Allah telah memungkinkan kamu untuk masuk. Yang harus Anda lakukan adalah menerima hadiah kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Banyak film, dokumenter, dan buku telah ditulis tentang tenggelamnya Titanic. Dan beberapa di antaranya mengenai orang-orang yang berada di atas kapal Titanic. Seperti John Jacob Astor IV atau Sang Molly Brown yang tidak dapat tenggelam. Namun salah satu kisah Titanic yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah yang ingin saya ceritakan sekarang. Ini adalah kisah tentang seorang pendeta heroik yang menarik Titanic bersama putrinya yang berusia 6 tahun dan memiliki hak istimewa untuk berkhotbah di salah satu momen terbesar tragedi dalam sejarah. Dia sedang dalam perjalanan ke Amerika ke gereja Moody di Chicago, dinamai karena pendirinya yang terkenal Dwight L. Moody. Dia tidak hanya akan berkhotbah di gereja itu, tetapi dia juga ada di sana untuk mengambil alih mimbar gereja itu. Dia akan menjadi pendeta mereka berikutnya. Ketika Titanic menabrak gunung es, Harper berhasil membawa putrinya ke skoci. Dan karena dia seorang duda, dia bisa saja naik ke skoci itu juga. Tetapi dia malah hanya menempatkan anaknya di skoci. Dan dia memutuskan untuk tinggal dan mencoba yang terbaik yang dia bisa untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Harper berlari dari satu orang ke orang lain dengan penuh semangat menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Ketika air mulai menenggelamkan kapal yang tidak dapat tenggelam, Harper terdengar berteriak, "Para wanita, anak-anak, dan yang belum diselamatkan, masukkan ke skoci." Saat ditolak oleh seorang pria tertentu dengan tawaran keselamatannya, Harper marah memberi jaket pelampungnya kepadanya. Dia berkata, "Jika kamu tidak mau menerima Yesus Kristus, kamu lebih baik mengenakan ini karena kamu membutuhkannya lebih daripada aku." Hingga saat terakhir di kapal, Harper memohon kepada orang-orang untuk memberikan hidup mereka kepada Yesus Kristus. Kapal itu menghilang di bawah perairan yang sangat dingin dan meninggalkan ratusan orang tanpa ada peluang realistis untuk diselamatkan. Harper berjuang melawan hipertermia untuk berenang ke sebanyak mungkin orang, masih untuk memberitakan Injil. Dia akan kehilangan pertempuran dengan hipotermia, tetapi tidak sebelum memberikan banyak orang satu kesempatan terakhir untuk menerima Kristus sebelum mereka mati. 4 tahun setelah tragedi, pada pertemuan penyintas kapal Titanic di Ontario, Kanada, seorang penyintas menceritakan interaksinya dengan Harper di tengah perairan es Atlantik. Dia mengatakan bahwa dia sedang berpegangan pada puing-puing ketika Harper berenang kepadanya 2 kali, menantangnya dengan undangan Alkitabiah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan diselamatkan. Dia menolak tawaran itu 1 kali. Namun diberi kesempatan 2, dan dengan bermil-mil air di bawah kakinya, pria itu akhirnya memberikan kehidupan kepada Kristus. Dan saat Harper menyerah pada kuburan lautnya, orang percaya baru ini diselamatkan oleh skoci yang kembali. Ketika dia mengakhiri pidatonya di pertemuan para penyintas, dia hanya menyatakan, "Saya adalah petobat terakhir dari upaya John Harper." Ketika Titanic berlayar, ada 3 kelas penumpang, Namun segera setelah tragedi itu, kapal White Star Line di Liverpool, Inggris, menempatkan papan di luar kantornya dengan hanya 2 kelas penumpang. Satu sisi papan mengatakan telah diselamatkan dan yang lain berkata masih tersesat. Pemilik Titanic hanya menegaskan kembali apa yang sudah diketahui John Harper. Ada orang yang mengenal Kristus dan akan menghabiskan kekekalan dengan Allah telah diselamatkan. Dan ada orang yang telah menolak kesempatan itu dan mereka masih tersesat. Dan saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, di daftar mana Anda berada? Karena semua orang di sini ada di daftar yang satu atau yang lain. Entah Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan maka Anda telah diselamatkan. Dan Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Yang Maha Kuasa. Dan jika Anda belum menerimanya, mungkin Anda belum pernah memiliki kesempatan untuk menerimanya. Mungkin Anda bahkan belum pernah mendengar Injil sampai hari ini. Itu adalah hal mungkin di dunia pasca Kristen ini. Atau mungkin Anda pernah mendengarnya berulang-ulang dan Anda tidak pernah melakukan sesuatu tentangnya. Mungkin Anda berpikir bahwa kasih Tuhan akan tetap menembus hidup Anda entah Anda melakukan sesuatu atau tidak. Saya di sini untuk memberitahu Anda, Allah mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, dan Dia akan selalu melakukannya. Tetapi Anda tidak dapat memiliki kasih-Nya kecuali Anda menerimanya. Dan ketika Anda menerima kasih-Nya, dengan menerima Putra-Nya Yesus Kristus, Anda menjadi pemilik kehidupan kekal dan nama Anda tercantum dalam daftar telah diselamatkan, telah diselamatkan. Di dalam daftar manakah Anda berada?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik 5 berjudul Allah Menulis Kasih-Nya dengan Mati Bagi Kita. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap mengenai kasih Allah luar biasa, kasih Allah begitu luas, kasih Allah begitu mahal, kasih Allah begitu lebar, kasih Allah begitu eksklusif, kasih Allah itu istimewa, dan kasih Allah itu kekal. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengasihimu bahkan saat Anda tidak mengasihinya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio,

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang terkasih, ayat 13 dibuka dengan pertanyaan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini sebuah undangan sekaligus tantangan. Dan Yakobus menggunakan dua kata Yunani, yaitu untuk bijak yaitu sophos. Apa arti bijak di sini? Orang dengan pemahaman yang mendalam, bukan dangkal, tetapi mendalam. Dan epistemon, yaitu orang yang berpengetahuan, artinya terampil dalam pengertian. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama, dua kata ini sering muncul bersama untuk menggambarkan pemimpin yang cakap. Di Ulangan 1 ayat 13, Musa menyuruh umat memilih pemimpin yang bijaksana, berpengertian, dan berpengalaman. Di Ulangan 4 ayat 6, ketaatan kepada hukum Tuhan akan membuat Israel diakui bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ketika Yakobus bertanya, siapakah yang bijak di antara kamu? Dia sedang menantang. Siapa saja yang mengklaim punya hikmat untuk membuktikannya. Bukan dengan argumen, bukan dengan debat teologis, bukan dengan kemampuan bersilat kata atau lidah, tetapi dengan cara hidup. Hikmat dibuktikan dalam tindakan. Ya. Yakobus berkata, orang yang sungguh-sungguh bijak akan menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi kita lihat dua hal. Hikmat sejati itu menghasilkan perbuatan. Bukan sekedar pemikiran yang lebih jernih, wawasan yang lebih luas. Bukan hanya itu. Perbuatan, tindakan, keputusan nyata yang bisa dilihat, dinilai, dan dirasakan orang lain. Nah, ini memang konsisten dengan seluruh surat Yakobus. Karena dia sudah bicara dan kita sudah bahas. Iman sejati menghasilkan perbuatan. Hikmat sejati juga menghasilkan perbuatan. Keyakinan yang tidak mengubah cara hidup, itu bukan hanya lemah. Itu bukan keyakinan yang sejati. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu bukan hanya lahir dari hikmat, tapi juga lahir dari kelemah lembut.

0: Nah, di dalam dunia orang Yunani, kata ini sebetulnya bukan sesuatu yang selalu positif. Karena kelemah lembutan sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Itu orang yang weak, yang lemah, yang tidak punya kekuatan membela dirinya. Tetapi Yesus menariknya menggunakan kata ini untuk menggambarkan karakternya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan di dalam khotbah di bukit ucapan bahagia, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata yang sama, karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan yang tunduk, kekuatan yang tidak lagi mau bersaing, tidak perlu lagi membuktikan diri. Dia sudah tunduk, sudah takluk. Hikmat yang sejati bergerak dari tempat yang sudah damai, sudah selesai dengan konflik, sudah selesai dengan kompetisi, bukan dari tempat yang terus bergumul, berjuang, bertarung, bertanding untuk diakui, bukan. Nah, lalu masuk ke ayat 14, Yakobus juga menyingkapkan dua musuh hikmat. Ya, hikmat yang sejati itu punya dua musuh yang nyata. Yang pertama, iri hati. Nah, sebetulnya dari kata aslinya, itu terjemahannya hanya sekedar semangat atau kegairahan. Dan memang semangat atau kegairahan itu nggak sesuatu yang negatif selalu. Tidak selalu negatif. Contoh, Pinehas di Perjanjian Lama, di Bilangan 25, itu dipuji karena semangatnya untuk Tuhan. Yesus juga dikuasai oleh semangat atau zelos saat mengusir pedagang dari Bait Allah. Tapi zelos atau semangat yang baik, semangat yang murni demi kehormatan Tuhan, itu memang sangat mudah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Semangat yang sebenarnya didorong oleh keinginan sendiri, yang mengklaim atas nama kebenaran, membela kebenaran, tapi sebetulnya membela ego. Nah, ini bukan soal, kita nggak bicara soal pura-pura rohani. Ini jauh lebih dalam. Ini orang-orang yang tulus, sungguh-sungguh tulus bersemangat untuk kebenaran. Tapi tanpa mereka sadari, semangat itu sudah dicemari oleh kepentingan pribadi, kepentingan ego, pride. Jadi semangat yang awalnya murni itu secara halus perlahan-lahan berubah menjadi alat untuk menonjolkan egonya, memenangkan argumen, mempertahankan posisi, dan membuktikan bahwa saya yang benar, yang lain salah. Nah, itu yang pertama, kata semangat yang kebablasan, yang akhirnya diterjemahkan iri hati. Itu musuh hikmat. Kata kedua adalah mementingkan diri sendiri. Kata ini menarik karena Aristoteles, filsuf Yunani terkenal, memakai kata ini untuk menggambarkan seorang politisi yang main kotor, yang aktif bergerak, tapi bukan demi kebaikan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompoknya, yang mendorong agenda pribadi dengan cara-cara yang kelihatan seperti ya pelayanan publik. Ya, jadi kelihatannya sangat ideal, tetapi sebetulnya sangat memecah. Yakobus mengatakan kalau ada dua hal ini dalam diri seseorang, dua-duanya ini menyamar, iri hati menyamar sebagai semangat rohani dan ambisi pribadi yang berpakaian pelayanan. Ya. Jadi iri hati dan ambisi pribadi kepentingan diri sendiri. Iri hati pakai baju semangat rohani, tapi sebetulnya iri hati. Ambisi pribadi pakai baju pelayanan, sebetulnya bukan pelayanan, itu ambisi pribadi. Kalau seseorang punya dua ini, jangan merasa berhikmat. Karena orang itu sedang berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kenapa bisa demikian, saudara sekalian? Nah, di situ di ayat 15, Yakobus menjelaskan dengan sangat jelas. Karena hikmat seperti itu bukan dari atas. Dia menyebutnya dengan tiga kata. Duniawi, nafsu manusia, dari setan. Yang pertama, ini disebut duniawi, artinya dari dunia. Ini bukan netral. Paulus pernah menggunakan kata ini untuk menggambarkan orang-orang yang duniawi, berpikir duniawi. Ini mereka adalah musuh salib Kristus. Duniawi di sini bukan berarti biasa, sederhana, hidup sehari-hari. Ini artinya terbatas pada apa yang fana, yang sementara, yang tidak melampaui hidup ini. Itu duniawi. Yang kedua, dari nafsu manusia. Artinya dari psikis, jiwa yang tidak diperbarui. Nah, ini memang kondisi manusia alami di luar karya Roh Kudus, yang belum dijamah oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2:14, manusia duniawi tidak menerima hal-hal dari Roh Tuhan, karena hal itu terlihat bodoh. Jadi hikmat yang bersumber dari psikikos, dari jiwa yang belum dijamah Roh Kudus, itu hikmat yang bergerak dalam area manusia tanpa jamahan Tuhan, sentuhan ilahi sama sekali. Duniawi, hawa nafsu manusia, pure human manusia. Nah, yang ketiga lebih parah, dari setan-setan. Nah, memang ini kata jarang digunakan di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Ini tidak berarti kita katakan setiap tindakan egois otomatis itu adalah dikontrol oleh setan, tidak. Tetapi hikmatnya didorong oleh iri hati dan ambisi pribadi itu bergerak dengan dalam arus yang sama dengan setan, ya. Yaitu keangkuhan, persaingan, keinginan untuk menjadi yang di atas. Tiga kata itu bukan kebetulan berdampingan. Yakobus sedang berkata, hikmat yang kamu kira rohani, tapi sebenarnya bersumber dari iri hati, itu tercemar di tiga tingkat. Dari bumi, dari natur manusia yang jatuh dalam dosa, dari pengaruh kuasa si jahat. Dan di ayat 16, Yakobus menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kata kekacauan di sini sama dengan bimbang. Tidak stabil, tidak bisa dipercaya, selalu berubah-ubah. Itu seperti di Yakobus 1 ayat 8. Dan di sini, di pasal 3, juga menggambarkan lidah sebagai sesuatu yang tidak bisa dikuasai, penuh racun mematikan. Dan di sini, di ayat 16, digunakan untuk menyatakan kekacauan itu buah dari hikmat palsu. Nah, ini pola yang konsisten. Di mana ada iri hati dan ambisi pribadi yang tersembunyi di balik pakaian rohani, kita akan menemukan ketidakstabilan. Komunitas yang tidak tenang, selalu gaduh. Persekutuan yang terus-menerus bergejolak. Hubungan yang tidak benar-benar secure atau aman. Orang tidak tahu harus percaya pada siapa. Semua tidak bisa dipercaya. Konflik yang terus terjadi dengan ekspresi yang berbeda, tapi sumbernya sama. Ini bukan kebetulan, ini memang logika rohani yang konsisten. Sumber menentukan hasil, seperti pohon menentukan buahnya. Hikmat yang bersumber dari iri hati tidak mungkin menghasilkan damai. Tidak bisa, karena pohon tumbuh dan berbuah sesuai natur akarnya. Nah, itu sebabnya kita perlu berhenti di sini. Banyak dari kita akan langsung setuju bahwa memang iri hati adalah sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Dan kita bisa setuju dengan mudah dengan Yakobus ketika dia bicara soal hikmat duniawi yang jahat. Tapi masalahnya, semangat yang terkontaminasi itu tidak terasa seperti iri hati. Dari dalam hati kita, itu terasa seperti semangat untuk Tuhan. Terasa seperti kepedulian yang tulus. Terasa seperti keberanian membela kebenaran. Ada seorang pelayan Tuhan yang dikenal sebagai selalu bersemangat untuk kebenaran. Setiap kali ada keputusan di kepengurusan gereja yang menurutnya salah, dia paling vokal. Setiap kali ada pengkhotbah yang pengajarannya menurut dia sedikit menyimpang, dia paling keras mempertanyakan dan cari terus sumbernya sampai dia temukan. Dia sungguh-sungguh semua itu pelayanan. Dia sedang membela kebenaran Alkitab dan melindungi iman jemaat. Sampai suatu kali, seorang teman lama yang dia sangat hormati, dengan berani bertanya kepada dia, tapi dengan lemah lembut. Pernahkah kamu perhatikan? Setiap orang yang kamu kritik keras dalam 2 tahun terakhir, itu sebetulnya orang-orang yang punya posisi yang kamu inginkan. Kamu sebenarnya ingin posisi mereka. Atau tentu saja dia tidak terima dengan teguran itu. Tapi dia sudah dengar pertanyaan itu. Pada satu titik, dia terus berdoa, apa seperti itu ya Tuhan? Apa seperti itu aku ya Tuhan? Pelan-pelan dengan sangat tidak nyaman, dia mulai melihat. Baru dia bisa melihat. Ada sesuatu di balik semangat dia itu yang bukan dari Tuhan. Bukan berarti semua kritiknya, keberatannya itu salah secara teologis, tapi sudah tercampur dengan iri hati. Kalau sumbernya ini tidak dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh darah Kristus, maka semua keberanian dia demi kebenaran itu tidak akan menghasilkan damai, hanya kekacauan. Maka saudara yang terkasih, mari kita mengambil waktu memikirkan situasi, pernahkah kita merasa paling bersemangat untuk pelayanan, bersemangat untuk gereja, bersemangat untuk kebenaran, baik itu di gereja, di keluarga, di tempat kerja, di medsos, ada satu isu yang paling sering kita angkat, atau mungkin satu tokoh yang paling sering kita kritik. Nah, lalu tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita, dan juga di hadapan Tuhan. Apakah ini murni tentang kebenaran, atau ada sesuatu yang lain yang belum kita akui? Saudara, ini bukan untuk membuat kita menjadi bungkam, tetapi supaya kita menjadi orang seperti yang Yakobus katakan, memeriksa sumbernya. Karena kalau kita tahu sumbernya, maka hikmat dari atas bisa bekerja di hati yang sudah dibersihkan. Tetapi kalau kita masih belum mengakui ada sumber-sumber yang duniawi, bahkan ketika kita belajar hikmat dari Tuhan yang benar sekalipun, itu semua hanya menjadi pakaian atau baju yang tetap melindungi ego, iri hati, dan juga ambisi pribadi kita. Dan itu sebabnya tidak ada hasilnya yang membawa damai. Nah, saudara yang terkasih, inilah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan agar kita betul-betul memeriksa diri kita di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan membersihkan hati pikiran kita. Betul-betul dari segala macam iri hati dan ambisi pribadi. Di tengah semangat kita melayani, semangat kita membela kebenaran, kita harus semakin teguh, semakin tekun berdoa, Tuhan, murnikan hatiku. Berikan hikmat supaya aku cepat mendengar, tapi lambat berkata. Dan biarlah kita sungguh-sungguh semakin dimurnikan dan dipakai oleh Tuhan dengan hikmatnya sejati yang dari atas, yang kita akan pelajari selanjutnya di dalam ayat-ayat yang Yakobus tuliskan ini.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital hari ini, Generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia, banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hotliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kehidupan kita hendaknya merupakan ekspresi yang berkesinambungan dari doa, pujian, dan permohonan serta mencari, mendengarkan, dan menanyakan kepada Allah apa yang Ia hendak lakukan dengan kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Apabila Anda pergi ke toko buku Kristiani, maka Anda akan menemukan rak buku yang dikhususkan untuk topik doa, yang membahas bagaimana cara berdoa yang efektif dan berbuah. Orang percaya menyadari pentingnya waktu untuk secara pribadi bersama dengan Allah, namun tidak mempunyai pemahaman untuk mencapai sasaran tersebut. Kalau Anda pernah mengalami frustrasi dan kecemasan,

0: karena kehidupan doa yang hampa, Anda akan disegarkan dan diberikan semangat baru, di mana Dr. Stanley fokus pada topik belajar berdoa menurut cara Alkitab. Ia mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Kristus memberikan keyakinan dalam berdoa.
1: Saudara pendengar, doa adalah keistimewaan yang paling berharga, paling besar kuasanya, yang dimiliki seorang anak Allah. Sungguh menarik bahwa dengan keistimewaan sebesar itu, demikian banyak orang yang jarang datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengajukan permohonan kepadanya. Mungkin salah satu alasannya karena kita tidak sungguh-sungguh memahami apakah kita memohon hal yang benar. Jadi karena kita tidak yakin apakah yang kita minta itu merupakan kehendak Allah, kita seperti hendak mundur lagi. Maka izinkan saya bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh mengetahui bahwa apakah yang Anda minta itu hal yang benar? Kalau iya, bagaimana caranya? Itulah yang ingin saya bicarakan dalam pesan hari ini, yaitu keyakinan dalam berdoa. Marilah kita menjawab beberapa pertanyaan tentang datang kepada Tuhan dengan keyakinan dan keberanian dalam doa kita, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Itulah janji sederhana yang Allah berikan kepada kita tentang kehidupan doa, bahwa kalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, Ia mendengarkan kita. Dan kalau kita tahu bahwa Ia mendengar kita dalam apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita telah memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Masalahnya, bagaimana saya mengetahui apakah saya meminta hal yang benar ketika datang kepadanya? Demikian sering saya tidak tahu apakah saya meminta hal yang benar ketika mengajukan permohonan dan keinginan saya kepada Allah. Saya tidak mengatakan bahwa setiap kali Anda pergi menghadap Tuhan, Anda akan selalu mengetahui kehendak Allah. Anda akan selalu mengetahui apa yang seharusnya Anda minta. Saya hanya mengatakan bahwa Allah akan menunjukkan kehendaknya dan pada akhirnya kita akan mengetahui kehendak Bapa. Hal itu bukan berarti Anda bisa hidup menurut cara lama dan sekedar datang kepada Allah dan Allah akan selalu mendengar dan menjawab doa Anda. Jelas sekali, kita diajarkan melalui kitab suci bagaimana kita bisa datang kepadanya dengan penuh keyakinan. Ingatlah bahwa melalui doa Anda bisa menyentuh kehidupan siapapun dimanapun di dunia kalau Anda mau mendoakannya. Doa adalah sarana perubahan yang paling besar kuasanya yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Ketika kita mengetahui kehendak Bapa, doa kita adalah doa yang penuh dengan keyakinan. Kita menjadi lebih kuat. Kita mempunyai rasa antisipasi dan harapan yang lebih besar. Jadi saya ingin mengatakan dua hal kepada Anda. Pertama, keyakinan kita dalam berdoa berakar dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Doa adalah hak eksklusif orang percaya, tetapi tidak termasuk doa seseorang yang berseru memohon ampun kepada Allah atas dosanya, memohon agar Allah menyelamatkannya, memohon Allah menghasilkan kelahiran baru dalam kehidupannya. Di luar itu, doa, permohonan, doa syafaat, ucapan syukur, pujian, dan ibadah kepada Allah adalah hak eksklusif anak Allah. Alasannya begini, dalam Matius 6 ayat 9 Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mana mungkin seseorang berdoa dengan menyebutkan Bapa kami, kecuali Allah Bapa sungguh Bapanya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakannya begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda tidak mungkin mencari jalan memutar, mengabaikan Tuhan Yesus Kristus, hidup tidak bergantung kepadanya, lalu berdoa. Bapa kami, saya sungguh takjub menyaksikan orang-orang yang hidup dalam dosa, memberontak terhadap Allah. Mereka masuk rumah sakit dan didiagnosa kanker dengan kemungkinan hidup 3 bulan lagi. Mereka langsung berdoa, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1, maaf, tidak bisa begitu. Mungkin Anda akan merasa lebih baik karenanya, namun tidak bisa begitu sebab Tuhan bukanlah gembala Anda ketika Anda hidup memberontak terhadapnya, tidak peduli terhadapnya, menentang dia, tidak percaya kepadanya, lalu tiba-tiba mengatakan, Tuhanlah gembalaku, Bapa kami yang di surga, tidak bisa. Semua

Ungkapan itu adalah ungkapan eksklusif anak-anak Allah. Sebab kalau Anda tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Alkitab mengajarkan bahwa Allah Bapa bukanlah Allah Anda. Dalam Yohanes 8 ayat 42-44, digambarkan perbincangan Yesus dengan orang Farisi. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saudara pendengar, izinkan saya mengingatkan bahwa kita semua mempunyai bapa. Pertanyaannya adalah, apakah iblis atau Allah Yahweh yang menjadi bapa kita? Hanya kita yang mengenal Allah Yahweh melalui hubungan pribadi dengan Yesus yang melunasi segala hutang dosa kita di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu dengan kematiannya sebagai penebus yang dapat berdoa, "Bapa kami." Hanya kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi yang dapat mengatakan, "Tuhanlah gembalaku."

Saudara pendengar, dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kalau Anda tidak percaya kepada apa yang Allah firmankan tentang anaknya, Yesus Kristus, bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan, bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia, yang datang untuk mati demi dosa seluruh umat manusia, bahwa kematian Yesus di Kalvari melunasi segala hutang dosa seluruh umat manusia, maka fakta bahwa Anda tidak percaya itu terbukti oleh fakta bahwa Anda menolak Yesus Kristus. Maka setiap orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya sama dengan menolak maksud Allah mengutus Kristus dan menyangkal siapa dia. Alkitab menyebutnya pendusta dan mengatakan bahwa pendusta yang telah menolak Allah Bapa menolak anaknya Yesus Kristus, tetapi bisa datang kepada Allah Bapa dan berdoa, Bapa kami, Tuhanlah gembalaku, sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mungkin teman Anda mengatakan, saya selalu berdoa. Kepada siapa? Tanyakan saja kepada ilah yang mana. Sebab ilah dunia ini banyak. Jelas sekali setan-setan di dunia ini sedang berkarya di antara masyarakat dunia. Demikianlah melalui Yohanes, Yesus mengajarkan, engkau mempunyai kesaksian itu di dalam dirimu. Kesaksian di dalam diri kita adalah kesaksian Roh Kudus bahwa kita adalah putra-putri Allah. Oleh karena itu, yang memungkinkan kita datang kepada Allah Bapa dengan penuh keyakinan dalam berdoa adalah karena hubungan kita dengan Dia berakar dalam Yesus Kristus. Dalam hubungan pribadi itulah kita mempunyai keyakinan datang kepadanya dalam doa sebagai putra-putri Allah yang hidup, seperti seorang anak datang kepada ayahnya yang mengasihinya secara tidak bersyarat, yang akan menganugerahkan apapun yang baik bagi putra-putrinya. Bagaimana dengan orang percaya? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau Roh Allah tidak meyakinkan kita akan dosa kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Itulah sebabnya banyak orang tidak berdoa. Sebelum bersujud di hadapan Allah yang kudus, mereka sudah tahu bahwa ada dosa dalam kehidupan mereka yang terus mereka tekan dan sembunyikan sambil mengatakan, jangan khawatir. Fokus saja pada hal-hal yang baik. Mereka sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau Anda merenungkan betapa besar kuasa pengalaman doa, tetapi demi untuk sedikit dosa, demi sedikit ketidaktaatan, sedikit ketidakbergantungan, demi kemauan sendiri, kita rela melepaskan pengalaman yang sangat besar kuasanya itu untuk datang ke hadapan Allah yang kudus, yang maha kuasa, untuk mengajukan permohonan serta mengetahui bahwa Allah akan mendengar doa kita. Kita rela melepaskan keyakinan untuk melakukan hal itu. Melepaskan iman untuk melakukan hal itu. Kita rela melepaskan kepastian bahwa Allah akan mendengar doa kita. Hanya karena sesuatu yang kita genggam, yang tidak baik bagi kita. Atau karena sesuatu yang Allah tidak mau kita miliki, yang Allah tahu akan menghancurkan kehidupan kita. Hanya karena kita menggenggami hal tersebut, kita merelakan segala yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita. Suatu hal yang mutlak bodoh namun kita lakukan juga. Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Apa yang Anda genggami dalam kehidupan Anda yang membuat Anda kehilangan keyakinan, kehilangan keberanian, kehilangan iman untuk datang kepada Allah Bapa yang selama ini bersedia menyalurkan kuasa supranaturalnya di dalam Anda dan membukakan gerbang kekayaan surga bagi Anda? Masakan Anda rela melepaskan semuanya itu demi dosa dalam kehidupan Anda? Renungkanlah baik-baik. Maka Anda akan membuang apapun yang Anda genggam sebab sama sekali bukan tandingan bagi apa yang Allah sediakan bagi Anda. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah karena kita hidup taat di hadapan Dia. Jadi pertama-tama, keyakinan kita dalam berdoa berakar dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kedua, keyakinan kita dalam berdoa berhubungan langsung dengan pemahaman kita tentang kehendak Allah sehubungan dengan apa yang kita minta. Kembali ke bacaan hari ini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bentuk kalimat yang digunakan di sini adalah bentuk sekarang, bukan kapan-kapan. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Anda mungkin mengatakan, bukankah kehendak Allah agak misterius?
agak kabur, dikhususkan bagi sebagian orang saja? Sama sekali tidak. Allah menghendaki Anda mengetahui kehendaknya tentang segala urusan yang Anda ajukan kepadanya. Setiap kali Anda datang kepadanya dalam doa, Allah mau Anda mengetahui maksudnya, rencananya, dan kehendaknya bagi kehidupan Anda. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah mau kita mendapatkan apa yang baik bagi kita. Allah mau kita mengetahui kehendaknya. Jadi, ketika dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Allah mau kita mengetahui bahwa apa yang kita minta adalah kebenaran. Tentu, ada saatnya ketika kita benar-benar tidak tahu, ketika kita mengatakan, Ya Tuhan, inilah yang saya minta, namun saya benar-benar tidak tahu apakah ini kehendak-Mu atau bukan.

0: Saudara pendengar, Allah maklum kalau kita meminta sesuatu yang kita anggap kita butuhkan namun dalam hati kita tidak tahu pasti apakah itu kehendaknya. Jadi terkadang kita akan segera mengetahuinya, terkadang tidak. Akan tetapi inilah keberanian percaya kita, yaitu bahwa ketika kita datang kepadanya meminta sesuatu menurut kehendaknya, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan kita dalam bidang-bidang tersebut dan bagaimana seharusnya kita mendoakannya? Ada hal-hal tertentu yang kita tahu pasti memang kehendak Allah. Anda bahkan tidak perlu menanyakan lagi. Misalnya, Anda sebagai orang tua mendoakan keselamatan putra atau putri Anda. Anda tidak perlu berdoa, "Ya Tuhan, tolong selamatkan Jim kalau itu memang kehendak-Mu." Sebab firman-Nya sendiri mengajarkan, Allah tidak menghendaki ada yang binasa melainkan agar semua beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada suami yang harus berdoa, "Ya Tuhan, saya ingin mengurus keluarga saya dengan baik kalau itu memang kehendak-Mu." Jelas itu kehendak Allah. Sesungguhnya, Ia mengajarkan bahwa kalau Anda tidak mengurus keluarga Anda, Anda lebih parah daripada orang yang tidak percaya. Dalam kitab suci ada hal tertentu yang diajarkan berulang-ulang sehingga kita tahu bahwa itu memang kehendak Allah dan tidak perlu lagi menambahkan di akhir doa kita kalau itu memang kehendak-Mu. Di lain pihak, ada juga hal tertentu yang kita tahu dengan jelas bukan kehendak Allah. Tidak mungkin Anda berdoa, "Ya Tuhan, bolehkah saya mencuri dari saudara saya? Ya Tuhan, kalau memang kehendak-Mu, saya akan berbohong dalam hal ini." Kita jelas tidak perlu mendoakan hal-hal yang semacam itu. Sebab kita sudah tahu bahwa berbohong, mencuri, menipu, membunuh, berzina, terjerumus hutang bukanlah kehendak Allah. Kita tidak perlu berdoa, "Bolehkah saya berutang sedemikian rupa sehingga tidak sanggup membayar rekening saya?" Ada hal-hal tertentu yang pokoknya kita sudah tahu. Jadi, kita bisa berdoa secara intelijen. Pertanyaannya, adakah hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang Allah tidak terlalu berkepentingan sehingga kita tidak perlu menanyakannya kepadanya? Atau sesuai ajaran dalam bacaan hari ini, apakah segalanya dalam kehidupan kita perlu kita tanyakan dulu kepada Allah? Adakah hal-hal tertentu yang tidak terlalu menghasilkan perbedaan bagi Allah terhadap mana Allah tidak berkepentingan, tentang mana Allah menyerahkannya kepada pilihan kita sendiri? Bukan pertanyaan seperti, "Bolehkah saya makan hingga kekenyangan?" Sebab Alkitab sangat jelas mengajarkan tentang keserakahan dalam bidang apapun. Akan tetapi ada hal tertentu yang menurut saya tidak terlalu dipentingkan oleh Allah. Misalnya Anda ingin membeli mobil, dan sudah jelas bahwa Allah menghendaki Anda membeli mobil. Menurut saya, Allah tidak akan terlalu berkepentingan entah warnanya biru, merah, hijau, atau kuning, selama Anda telah mengikuti kehendak-Nya. Saya rasa Ia tidak akan mempunyai daftar untuk melihat apakah Anda sudah memilih warna yang tepat. Mungkin Anda merasa dituntun, "Hendaknya engkau membeli yang itu." Boleh saja. Akan tetapi lain halnya dengan pertanyaan, "Pakaian apa yang harus saya kenakan?" Apakah saya harus menanyakannya dulu kepada Allah? Saya pikir Anda tidak perlu menanyakan hal itu. Tetapi bila Anda ingin bertanya apakah pantas saya memakai pakaian ini, boleh-boleh saja. Tetapi bila mengenai warna itu, hal lain lagi. Tetapi bila mengenai warna, itu hal lain lagi. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini yang hanyalah bagian dari kehidupan, namun ada juga hal-hal seperti menyelesaikan sekolah menengah, di mana Allah mempunyai kehendak tertentu. Sebab Ia mengajarkan bahwa kita harus memanfaatkan apa yang dikaruniakannya kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ia mempunyai kehendak dan maksud bagi kehidupan kita. Ia mau kita siap melaksanakan apapun yang Ia kehendaki kita laksanakan. Bagaimana dengan sekolahnya sendiri? Apakah Allah peduli di masa saya sekolah atau kuliah? Tentu Allah peduli kalau Allah ingin memperlengkapi Anda untuk memenuhi kehendak-Nya. Bagaimana dengan pernikahan? Sebagian besar orang tidak pernah berpikir untuk mendoakan pasangan menikah. Padahal menurut saya, jelas Allah mempunyai kehendak tentang pasangan menikah Anda. Muda-mudi mempertanyakan perlunya mendoakan soal teman kencan. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita. Allah mengetahui motif-motif kita. Dan yang jelas Allah mempunyai kehendak tentang tipe orang yang seperti apa sebaiknya yang menjadi teman kencan kita. Apakah sebaiknya saya membeli rumah yang ini atau yang itu? Allah mengetahui berapa harganya, berapa lama Anda harus mengangsurnya, berapa kapasitas Anda, dan apa yang Ia hendak lakukan dalam kehidupan Anda. Saya sedang mencari pekerjaan. Haruskah saya berdoa atau langsung menerima lowongan yang pertama? Sebaiknya, Anda memohon petunjuk tentang di mana dan apa yang seharusnya Anda tekuni. Jangan lupa bahwa kita ini kepunyaan Allah, yang telah dibeli, yang telah dibayar lunas. Jangan pernah bersikap, sekarang saya telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya tinggal menggali sumber bekalnya dan hidup menurut kehendak saya sendiri. Anda bukan milik Anda sendiri, melainkan milik Allah. Anda telah dikuduskan, yang berarti dipisahkan bagi Allah, bukan pendeta saja. Semua orang yang percaya telah dipisahkan oleh Allah bagi Allah, demi maksud Allah. Kita bertanggung jawab mencari tahu apa yang Allah kehendaki kita lakukan, dengan siapa dan bagaimana. Jadi, datang kepada Allah dan berdoa, "Ya Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan?" Sungguh merupakan bagian penting dari hidup taat kepadanya. Tidak melakukannya sama saja dengan hidup tidak bergantung kepadanya dan mencari susah sendiri. Banyak orang mencari susah sendiri karena tidak menanyakan dulu kepada Allah. Mereka bertindak dulu baru memohon restu, atau bahkan meminta tolong dikeluarkan dari masalah. Anda tidak menanyakan dulu ketika memasuki situasi tertentu, namun sekarang Anda meminta Allah mengeluarkan Anda dari situasi tersebut. Jangan lupa bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Sesungguhnya, kehidupan kita seharusnya merupakan ekspresi kesinambungan dari pujian, permohonan, doa syafaat, ucapan syukur dan ibadah kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, entah kita mengetik dengan komputer, mengemudi atau apa, tidak menjadi soal apa yang sedang Anda lakukan. Kehidupan kita seharusnya menjadi ekspresi yang berkesinambungan dari doa, pujian, permohonan, mencari, mendengarkan, menanyakan kepada Allah apa yang Ia hendak lakukan dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah tidak menyembunyikan kehendaknya bagi Anda. Walaupun kehendaknya tidak selalu jelas, Ia akan menyatakannya. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan meneriakan petunjuknya bagi kita. Kita perlu meluangkan waktu secara pribadi bersaat teduh mencari Dia dalam doa. Ketidaktaatan merusak doa kita. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jeda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik

dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Di dunia yang penuh dengan orang sehat, makmur dan menarik, mudah sekali kita melupakan mereka yang tidak masuk penggambaran menyenangkan tersebut. Sepanjang zaman, tak terhitung banyaknya pria, wanita yang karena berbagai alasan akhirnya terpinggirkan dari masyarakat umum. Mereka dilahirkan dalam keluarga yang keliru. Mereka datang ke dalam dunia dengan penyakit yang melumpuhkan. Mereka mengambil keputusan buruk entah di mana. Dan selama sisa hidup mereka menderita di tangan orang lain. Bagi mereka yang menemukan diri dalam situasi ini, terlantar atau dijauhi atau bahkan diperlakukan dengan aib, pasti timbul pertanyaan, apakah Allah peduli kepadaku? Serial drama ini menjawab pertanyaan tersebut. Kisah Bartimeus, buta, ditemukan dalam Injil Markus dan Lukas dalam firman Allah. Drama berikut adalah penggambaran imajinatif tentang seperti apa hidup Bartimeus sebelum berjumpa dengan Yesus. Mari kita dengarkan kisahnya. Buta dan tanpa pengharapan.

namanya Bartimeus yang berarti anak Timeus. Tak seorang pun mengetahui latar belakangnya, dan tak seorang pun mengetahui nama depannya. Ia sudah tua, buta, dan menjadi pengemis. Di sekitar Yeriko, ia dikenal hanya sebagai anak Timeus, walaupun tidak seorang pun ingat apapun tentang ayahnya. Seingat siapapun, Bartimeus dituntun keluar gerbang kota, di mana hari demi hari, tahun demi tahun, ia duduk selama berjam-jam mengemis uang receh dari para penempuh perjalanan dan pengunjung yang masuk kota. Ia sempat menjajaki beberapa lokasi lain di seputar kota selama bertahun-tahun, tapi tanpa hasil yang lebih baik. Dan ketika para tua-tua kota mulai menerima keluhan tentang Bartimeus buta yang mengganggu, ia dilarang mengemis dimanapun di dalam kotanya. Maka demikianlah ia duduk setiap harinya, persis di luar gerbang kota, mengemis uang receh, dan sesekali seseorang memberinya uang receh. Selebihnya, Bartimeus terlupakan. Ia seumpama benda yang sudah demikian umum bagi para penduduk kota, sehingga boleh dikatakan tidak kelihatan, sebab ia sudah renta, tua, dan buta, dan terlalu mudah diabaikan.

0: Mohon sedekah bagi orang miskin. Sedekahnya. Mohon sedekah bagi orang miskin. Bapak, mohon sedekah bagi orang miskin. Mohon sedekah bagi orang miskin.
1: Bartimius. Bartimius.
2: Bartimius, engkau tahu tidak bahwa sekarang ini hujan?
0: Aku buta, Mesa. Bukannya tidak bisa merasa atau mendengar. Tentu aku tahu sekarang ini hujan.
2: Ya, berteduh dong. Bisa sakit engkau duduk di bawah kujuran hujan sederas begini.
0: Sudah 14 hari aku tidak menerima apa-apa. Aku butuh makan, Mesa.
2: Engkau takkan menerima apa-apa hari ini, Bartimius. Apalagi hujan deras begini. Ayo ku bantu ke dalam kota untuk mencari tempat berteduh.
0: Tapi nanti kalau ada yang lewat bagaimana? Aku tidak mau kehilangan kesempatan, Mesa.
2: Begini loh, Pak Tua. Engkau tidak bisa hujan-hujanan begini. Aku mau masuk kota nih. Dan aku tak akan kembali menjemputmu. Kalau engkau tidak mau ikut aku sekarang, engkau akan kehujanan sepanjang malam.
0: Aku tidak bisa meninggalkan tempat. Siapa tahu ada yang...
2: Engkau bodoh, Bartimius. Bodoh. Coba kulihat besok pagi. Apakah engkau masih bertahan dalam cuaca seperti ini?
0: Aku akan baik-baik saja, Mesa.
2: Dasar bodoh. Pasti juga mati dia kehujanan semalaman.
0: Mohon sedekah. Mohon sedekahnya bagi orang miskin. Mohon sedekah. Mohon sedekahnya bagi orang miskin.

0: Wah. Apaan nih?
1: Mohon sedekah bagi orang miskin.
0: Eh, Pak Tua, engkau tahu siapa aku?
1: Tuan Galba, perwira Romawi.
0: Sudah kenal masih berani minta uang ya? Masakan engkau tidak tahu bahwa mengemis kepada prajurit Romawi itu suatu kejahatan?
1: Aku belum makan sejak.
0: Itu kan bukan urusanku. Aku kan sudah memperingatkanmu untuk tidak mengemis dari orang-orangku.
1: Betul, Tuan.
0: Awas ya kalau sampai engkau ulangi lagi. Hei, kamu di sana. Singkirkan orang ini dari jalanan dan jangan sampai aku melihatnya lagi. Dan pastikan ia jangan menghalangi jalanku lagi. Paham?

0: Bartimius, Bartimius, apalagi ulahmu ini?
1: Oh, Mesa, kamu rupanya. Aku tidak berbuat apa-apa kok.
0: Tidak berbuat apa-apa katamu? Lalu mengapa perwira Romawi itu berbicara, atau lebih tepatnya marah kepadamu?
1: Aku sedang duduk di tempatku biasa duduk kok, tidak mencampuri urusan orang.
0: Sudahlah, ayo pergi dari sini. Setidaknya itu yang kudengar ia perintahkan.
1: Tapi aku tidak mau, aku masih belum.
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Kalau perwira itu balik dan melihatmu masih di sini.
1: Tapi aku kan berhak duduk di sini. Tua-tua kota bilang aku boleh kok duduk di samping gerbang kota dan...
0: Bukan, Bartimius. Mereka bilang engkau tidak boleh mengemis di dalam kota. Itu bukan berarti engkau punya hak dari Allah untuk mengemis di tempat yang lain. Lagi pula, seandainya pun engkau diberikan hak oleh tua-tua kota, itu tidak ada artinya bagi orang Romawi, apalagi perwira. Ayolah ikut aku.
1: Tapi aku lapar, Mesa.
0: Ya sudah, aku yang akan memberimu makan. Walaupun dengan resiko istriku ngamuk kalau ia tahu aku memberikan makan kepada pengemis buta. Ayo, Bartimius.

Bartimeus mengikuti Mesa temannya itu ke rumahnya, tapi tidak masuk ke dalam. Mesa menyembunyikan dia di balik tembok rumah tetangga. Sementara ia sendiri masuk ke dalam rumah mencari makanan tanpa menimbulkan kecurigaan istrinya. Mesa pernah melakukan hal yang sama, memberikan makanan kepada orang tua buta. Tapi istrinya tidak setuju. Istrinya memarahi dia karena mengambil makanan dari mulut anak-anak mereka sendiri yang lapar dan memaksa dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menemukan roti basi di balik sebuah keranjang, Mesa menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan istrinya tidak mengamati dia.

0: Ini roti. Hanya ini yang kutemukan.
1: Terima kasih sahabatku. Allah memberkatimu.
0: Sudah, sudah. Sekarang ambillah dan pergilah. Jangan sampai ketahuan oleh istriku. Bisa mati kita. Tahu jalan kembali tidak?
1: Tahu. Tenang saja, Mesa.
2: Dan jangan kembali ke gerbang kota ya. Minimal jangan hari ini. Pulang sajalah.

0: Tapi Bartimeus tidak pulang siang itu, sebab ia tidak punya tempat tinggal. Orang buta tua yang malang ini tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri, ia tidak punya siapa-siapa. Maka ia mengembara sendirian di jalanan Yeriko sepanjang hari sambil memakan rotinya perlahan-lahan, menikmatinya sambil mendengarkan suara kehidupan di sekelilingnya. Sementara ia terus berjalan dan mendengarkan, ia berusaha membayangkan seperti apa punya keluarga sendiri, punya anak-anak yang memanggilnya ayah. Ia berusaha membayangkan seperti apa dirangkul seorang istri, dan seperti apa senyum istrinya. Ia belum pernah melihat orang tersenyum, ia belum pernah melihat wajah manusia. Lalu sambil mengunyah rotinya, ia berusaha mengingat-ingat terakhir kalinya seseorang merangkul dia. Ia yakin itu ibunya sendiri. Tapi itu sudah lama sekali, sebelum ibunya meninggal, ketika ia sendiri masih kecil. Daya ingatnya juga sudah melemah dan ia hampir tidak ingat lagi. Merasakan jubahnya yang compang-camping dihembus angin dan merasakan hangatnya sinar matahari, Bartimeus bertanya-tanya, seperti apa matahari itu? Atau seperti apa angin itu? Atau seperti apa warna-warni itu? Ia selalu mendengar tentang warna-warni mengagumkan di dunia sekelilingnya, tapi tidak pernah mengerti maksudnya.
1: Sekali saja ingin aku melihat matahari terbenam. Kata Mesa, matahari terbenam adalah salah satu ciptaan Allah yang paling gemilang.

Demikianlah Bartimeus menghabiskan hari itu sendirian dengan lamunannya, berjalan sambil mengunyah rotinya, sebab ia tidak tahu harus kemana hingga hari gelap, ketika para penduduk Yeriko menutup pintu mereka dan menyalakan pelita mereka. Maka akhirnya ia mencari tempat berteduh di antara gang-gang kota yang sudah demikian tidak asing lagi baginya. Tempat-tempat di mana tak seorang pun berani lewat setelah hari gelap.

0: Aku merasa mujur hari ini. Seseorang akan memberiku setengah sigar. Pokoknya aku tahu itu. Pertama, cari sarapan dulu. Aku lapar sekali. Coba aku ke toko tukang jagal dekat saluran air itu. Sudah berminggu-minggu aku tidak makan daging. Anjingnya. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Tuh kan. Sekarang pergilah. Kalau sang tukang jagal tidak bisa memberi aku apa-apa, mungkin aku mampir ke toko pedagang wool itu. Siapa tahu ia kasihan kepadaku dan memberi orang buta tua ini roti. Aku lapar sekali.
1: Wah, lihat tuh kawan-kawan, orang buta tua.
0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Selamat pagi tuh katanya. Apanya yang diberikan selamat, Pak Tua?
0: Ayo. Jangan cari gara-gara ya, anak-anak.
1: Kalian dengar tuh, kawan-kawan. Dia tidak mau cari gara-gara. Lihat anjingku tidak, Pak Tua? Dengar tidak, kawan-kawan? Aku tanyakan apakah ia melihat anjingku.
0: Barusan dia kemari, anak muda, lalu pergi ke arah sana.
1: Oh ya? Dari mana engkau tahu, Pak Tua, kalau engkau tidak dapat melihat dia?
0: Ia menggonggongku.
1: Kenapa? Apa yang engkau perbuat terhadapnya?
0: Aku tidak berbuat apa-apa terhadapnya.
1: Anjing itu tak akan menggonggong kecuali engkau berbuat sesuatu terhadapnya. Kurasa ia menendang anjingku, kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian?
0: Aku tidak pernah menendang anjing, anak muda. Sekarang permisi ya. Aku harus pergi.
1: Jangan buru-buru, Pak Tua. Harus kita apakan dia, kawan-kawan. Mana boleh orang tua buta berkeliling kota menendang anjing-anjing. Punya uang tidak, Pak Tua?
0: Tidak.
1: Makanan?
0: Tidak.
1: Oh ya? Bagaimana aku tahu bahwa engkau tidak berbohong?
0: Di mana aku bisa menyembunyikannya? Apakah kelihatannya aku bawa uang?
1: Pertanyaan yang baik. Menurutku engkau menyembunyikan sesuatu di balik jubahmu yang compang-camping itu.
0: Tidak ada apa-apa selain...
1: Pegangi dia, kawan-kawan.
0: Lepaskan aku.
1: Pegangi dia.
0: Lepaskan aku.
1: Enak saja menendang anjingku. Rasakan ini.
0: Aduh, hentikan, lepaskan aku.
2: Hei, kamu di sana, apa-apaan tuh?
1: Orang Romawi.
2: Apa yang kalian perbuat, penjahat-penjahat kecil?
1: Tidak, Pak Perwira, aku sumpah.
2: Siapa tuh?
1: Ia berusaha mencuri anjingku, Pak Perwira. Betul, kawan-kawan?
2: Bangkitkan dia berdiri. Lagi-lagi engkau. Bukankah sudah kuperingatkan engkau untuk jangan cari gara-gara dan jangan sampai aku melihatmu lagi?
0: Aku.
2: Engkau apakan anjingnya, Pak Tua?
1: Dijual ke tukang jagal, Pak Perwira, demi setengah sikal.
2: Apa benar begitu?
0: Tidak. Aku.
1: Katanya ia butuh uang untuk membeli makanan. Betul, kawan-kawan?
0: Aku tidak berbuat apa-apa.
1: Kutemukan ini dalam tangannya nih, Pak Perwira.
2: setengah sikal. Orang ini punya setengah sikal.
1: Iya kan? Ia jual anjingku. Dan kami cuma berusaha.
2: Cukup sudah. Enyah kalian, penjahat-penjahat kecil pendusta. Sebelum ku cambuk kalian semua, enyah. Engkau bisa berjalan, Pak Tua?
0: Bisa. Terima kasih telah menyelamatkan aku, Pak Perwira.
2: Jangan senang dulu. Engkau tak akan menyukai tempat yang akan kita tuju.
0: Kita? Mau kemana kita?
2: Di mana engkau tidur semalam, Pak Tua?
0: Di gang. Dekat rumah umum, memangnya kenapa?
2: Bukannya ke pedagang Wol?
0: Tidak. Aku justru baru mau.
2: Seorang saksi mengklaim melihatmu di sana tadi pagi.
0: Tidak. Tidak. Aku... Tunggu. Saksi. Saksi apa?
2: Pedagang Wol itu ditemukan tewas tadi pagi, Pak Tua.
0: Tewas? Tapi... Tapi bagaimana? Kenapa?
2: Engkau harus ikut aku, Pak Tua.
0: Tapi aku tidak berbuat.
2: Ayolah.
0: Baiklah, Pak Perwira.

0: di mana aku? Halo, halo, ada orang kah di sini? Di mana aku ini?
1: Jangan berisik.
0: Pak Barbira, pasti aku di penjara.
1: Ada tamu nih, Pak Tua.
0: Siapa ya?
2: Aku, Nisa.
0: Nisa, syukur kepada Allah engkau datang. Mereka pikir aku membunuh.
2: Tunggu sebentar.
1: Sebentar saja ya. Aku akan kembali mengawalmu keluar.
2: Baik, Pak Perwira. Terima kasih.
0: Oh, Nisa. Alangkah senangnya aku mendengar suaramu.
2: Apa yang telah engkau berbuat, Bartimius?
0: Apa? Aku tidak berbuat apa-apa.
2: Ada saksinya, Bartimius. Saksi yang mengatakan melihatmu.
0: Melihat aku di mana?
2: Di luar rumah sang pedagang wol. Persis sebelum fajar.
0: Mustahil. Waktu itu aku sedang tidur di bagian lain kota.
2: Ia menyebutmu. Ia menggambarkan jubahmu.
0: Siapa? Siapa saksi yang menyebut aku? Kami belum selesai. Siapa Misa?
2: Orang Romawi menutupi identitasnya.
0: Harus kuhadapi si pendusta ini. Aku tidak di sana kok. Aku tidak di sana.
2: Orang Romawi tak akan memberimu kesempatan untuk menentang dia, Bartimius. Cara kerjanya bukan begitu. Mereka akan mendakwamu, engkau akan menyangkalnya, lalu mereka akan...
0: Akan apa? Apa yang akan mereka perbuat kepada Kumesa?
2: Apakah engkau membunuh pedagang wol tua itu?
0: Tidak. Tiga-tiganya engkau bertanya begitu.
1: Ayo orang muda, engkau harus pergi sekarang.
2: Aku siap, Pak Barwira.
0: Tunggu. Tunggu. Kapan aku akan dihadapkan dengan pendakwaku?
1: Sudah barusan, Pak Tua.
0: Berarti Mesa.

Situasinya tidak baik bagi Bartimius. Buta, miskin, tidak punya tempat tinggal, dan sekarang di penjara. Ia didakwa membunuh, difitnah oleh teman lamanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana seseorang tega berdusta tentang sesamanya? Mengetahui bahwa itu bisa berakibat fatal baginya. Karena seperti kita yang lain, Mesa egois. Ia lebih mementingkan dirinya sendiri dan kesejahteraannya sendiri daripada orang lain. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah itu besar, maha kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang seluruh alam semesta. Ia maha tahu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia hadir di mana-mana. Kita takkan pernah dapat melarikan diri dari hadirat Allah. Allah juga penuh dengan kemurahan, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang pengasih. Ia tunjukkan kasih dan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita dengan berbagai cara. Allah lah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Ia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa baginya. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tapi kita telah berdosa terhadap Allah. Firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah pengampun. Ia telah menyediakan jalan agar manusia yang berdosa dapat diampuni dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelah saya berdoa, saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah kasih dan rahmat. Aku akui kepada-Mu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal bahwa aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah kasih dan rahmat. Aku akui kepada-Mu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal bahwa aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Kisah selanjutnya dalam serial Kisah Bartimius Buta adalah seorang buta yang mendapatkan yang ia inginkan. Sampai jumpa.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, your family station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

Lagukus RT 02 Numpang Sui Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Astina melayani di bawah Gereja Kristen Betani di kampung. Sudah 16 tahun saya di sana. Saya mengalami tantangan berat, bahkan untuk makan, berobat, dan juga untuk keperluan lain-lain harus membayar harga. Untuk melayani di daerah atau di tempat terpencil di pulau tercinta Kalimantan, bisakah bapak-bapak di Yaski menolong saya untuk saya usaha memelihara bebek air dan bebek darat? Hasilnya nanti maksud saya untuk membantu pelayanan. Mohon dipertimbangkan. Saya membuat usaha ternak bukan untuk kaya dan sombong, tetapi untuk menolong diri, menolong keluarga, menolong jemaat, menolong hamba Tuhan yang lain yang susah seperti saya, terutama menolong sesama aktivis pelayanan di pedalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Yaski.

0: Berikutnya kesaksian dari hamba Tuhan PDP Akelina dengan alamat Nanga Sahang RT 20 Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78363.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Jadi Orang Yang Suka Menggerutu bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Sikap apakah yang dimaksud oleh Paulus? Menggerutu. Apa solusinya? Ia membagikannya di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Carilah hal-hal yang bisa disyukuri karena hal-hal tersebut ada di sekitar Anda daripada banyak yang dikeluhkan. Jika Anda mengeluh setiap saat, berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, jangan lakukan lebih dari apa yang bisa Anda tangani. Katakan ya pada permintaan bantuan pribadi hanya jika Anda bersedia atau merasa dituntun oleh Tuhan. Ini akan mengurangi terlalu banyak bekerja dan kesal terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. 2. Batasi waktu Anda di sekitar orang-orang yang negatif. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sampai terinfeksi. 3. Fokuslah pada kebutuhan orang lain dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dan 8. Apa yang Anda buat untuk orang lain, Tuhan akan berbuat sama untuk Anda. Untuk mengatasi sifat pemarah, berdoalah. Bapa, bebaskanlah aku dari sifat pemarah. Tunjukkan akar penyebabnya dan berikanlah aku keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar sifat pemarah itu tidak lagi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
4: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 52. Kasihilah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa ada perintah untuk mengasihi Allah? Apakah Allah membutuhkan kasih kita? Tidak sama sekali. Ia adalah Allah yang memadai. Sebab itu ia tidak membutuhkan apapun juga di luar dirinya. Kasihnya adalah sempurna dan kekal. Jadi, perintah untuk mencintai Allah bukanlah demi kepentingan Allah, melainkan kepentingan manusia. Apakah maksudnya? Manusia semakin menyerupai dengan apa yang dikasihinya. Objek kasih akan menentukan identitas diri. Barang siapa mengasihi perbuatan dosa, ia akan makin menyerupai iblis. Barang siapa mengasihi dunia, ia akan semakin menyerupai dunia. Barang siapa mengasihi hawa nafsu, ia akan semakin serupa orang berdosa. Barang siapa mengasihi keangkuhan hidup, ia akan semakin serupa manusia lama. Barang siapa mengasihi Allah, ia akan semakin menyerupai Dia. Melalui perintah-Nya, Allah menyatakan kasih kepada umat-Nya. Jika demikian, maka mengasihi Allah seharusnya bukan suatu beban berat bagi umat-Nya, melainkan kebebasan sejati. Apakah Anda mencintai Allah? Kita mungkin menganggap diri kurang atau bahkan tidak mencintai Dia, namun kita menyadari bahwa ada pergumulan terus-menerus dalam batin kita untuk lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, ketika kita berpikir bahwa kita benar-benar mengasihinya, ternyata sebenarnya kita tidak mengasihi Dia tatkala kita memeriksa hati kita lebih dalam. Apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah kita menemukan diri yang mengasihi Dia, atau kita menemukan Dia yang mengasihi kita? Manakah yang benar? Yang lebih tepat adalah, Dialah yang mengasihi kita, dan di dalam kasih-Nya, kita menemukan kasih kita kepada-Nya. Mengapa kita merasa sulit sekali mengasihi Dia? Karena kita memahami bahwa kita mengasihi Dia melalui perbuatan, doing, bukan karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, being. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10. Sebagai contoh, kita mengasihi pasangan hidup kita karena ia ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam hati-Nya. Kita tidak perlu mencari perbuatan baik untuk menyenangkan Dia, karena perbuatan baik akan keluar dari hasil kesatuan hidup. Demikian juga, tinggal di dalam Dia berarti mengasihi Dia secara mendalam. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allah supaya dirimu semakin menyerupai Dia dan mengalami kebebasan yang sejati di dalam Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, berikan refleksi terhadap kasih kepada Allah dan kasih kepada keluarga. Kedua, berikan refleksi terhadap kasih pada keluarga dan kasih pada pekerjaan. Tiga, berikan refleksi terhadap kasih pada gereja dan kasih pada keluarga. Keempat, berikan refleksi terhadap kasih pada harta dan kasih pada sesama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan kita.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

0: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
1: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
0: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental dan spiritual kita.
1: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
0: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
1: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
0: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
1: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
0: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
0: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
1: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Mengapa doa-doa Anda belum dijawab Allah? Mungkin ada penghalang yang mencegah Allah mendengar doa-doa Anda. Penghalang itu adalah dosa. Namun sekalipun Anda telah bertobat, Allah seringkali tidak menjawab doa Anda dengan segera. Allah menunda jawabannya begitu lama semata-mata agar Anda menerima keajaiban darinya. Bersabarlah, karena semakin lama masa penantian dan kesukaran itu, semakin berkelimpahan Allah menjawab doa-doa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: saat kita hendak melawan pencobaan. Firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai dengan 31.
1: Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai 3. Simson di Gaza. Ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur, lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu, Simson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan pengadaan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena pikirnya menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Simson adalah contoh orang yang menyimpang dari Tuhan. Ia memiliki pola asuh yang benar dengan orang tua yang mengajarnya untuk mentaati Tuhan, tetapi kemudian godaan dunia menjadi terlalu menarik baginya. Alkitab menunjukkan beberapa peristiwa ketika Simson menyerah kepada dosa. Misalnya, ia jatuh cinta pada wanita kafir dari Timnat, dan meskipun orang tuanya sudah memperingatkan, ia melanggar perintah Tuhan dengan mengawininya. Bacalah Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Lain waktu, ia dibuat marah oleh tipu daya istrinya dan membunuh 30 orang. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 12 sampai dengan 20. Contoh paling tragis adalah ia mengejar perempuan Filistin lainnya, Delila, yang pengkhianatannya membuat Simson ditangkap dan dicungkil matanya. Jika dibiarkan, dosa akan mengkamiri dan menguasai hidup kita dan juga menyebarkan akibat-akibatnya kepada orang lain. Langkah pertama untuk menang atas pencobaan adalah dengan menyadari kelemahan-kelemahan kita. Selanjutnya, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita untuk mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Akhirnya, kita perlu mengakui kemampuan Tuhan dalam menyelamatkan kita. Saudara pendengar, pada akhirnya, Simson mengakui kebutuhannya akan Tuhan dan berdoa mohon kekuatan untuk melakukan serangan balasan kepada orang Filistin. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Semakin cepat kita memiliki perspektif final Simson, semakin baik. Hidup yang taat adalah cara menang atas dosa.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 9 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala Agung, jauhkan kami dari hati yang acuh terhadap firman-Mu. Bukalah telinga kami agar peka mendengar suara kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan terang-Mu. Di dalam dekapan cinta kasih-Mu yang lembut, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 15 ayat 1-11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang pemahat kayu tua terkenal karena keahliannya mengubah balok kayu kasar menjadi patung yang bernilai tinggi. Banyak orang hanya melihat kayu yang bengkok dan retak. Namun, sang pemahat dapat melihat karya yang indah di dalamnya. Ia berkata, "Saya tidak menciptakan bentuknya. Saya hanya membebaskannya dari yang menutupinya." Demikian pula Allah memandang hidup kita, bukan sebagai sesuatu yang rusak dan tak berguna, melainkan sebagai bahan mentah yang siap dibentuk oleh kasih karunia-Nya menjadi sesuatu yang indah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kembali Injil yang telah mereka terima dan menjadi dasar iman mereka. Paulus menekankan inti Injil, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa mereka, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagi Paulus, kabar baik ini bukan hanya doktrin, tetapi pengalaman pribadi. Ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul, karena perbuatan masa lalunya ketika ia menganiaya jemaat Allah. Namun dia kembali mengingat bagaimana Allah merangkul dirinya, mengangkatnya sebagai rasul dan mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Kini ia menyatakan betapa besar anugerah Allah yang menyelamatkannya dan menyertainya, yang menjadikan dirinya pengajar serta saksi Injil yang kuat. Tidak ada satupun dari kita yang terlalu rusak untuk dipakai oleh Allah. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun masa lalu kita, Kristus mampu memulihkan, mengubahkan, dan menyempurnakan kita. Tak ada yang dapat menebus dan mengubah hati manusia secara sepenuhnya selain darah Yesus. Jika kita masih terus menoleh ke masa lalu dengan penyesalan, mari kita arahkan pandangan kepada anugerah Allah. Janganlah tinggal dalam

merasa bersalah, melainkan layani Tuhan dengan sekuat tenaga dan ucapan syukur sebesar-besarnya, karena kasih-Nya menjadikan kita sempurna. Kita adalah hasil karya-Nya. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ketika dunia melihat kelemahan dan kegagalan kami, Engkau tetap memandang hidup kami sebagai tanah liat yang berharga di tangan kasih-Mu. Dengan sabar dan penuh anugerah, bentuklah hati kami yang rapuh ini menjadi karya yang indah, kuat, dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh kasih karunia-Mu yang ajaib. Di dalam damai dan cinta-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

Sukacita bukan karena keadaan, tetapi karena kasih setia Tuhan. Hardliner, berjalanlah bersama Tuhan, sebab di dalamnya ada sukacita yang berlimpah-limpah.

0: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Menghasilkan Buah Rohani. Nats Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu ia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Rick Warren menulis, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membuatnya menurut gambarnya. Itulah rencana awal Tuhan, dan itu tidak berubah. Dia ingin menjadikan kita seperti dirinya, saleh. Dia melakukannya dengan mengembangkan karakter kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, dan melalui keadaan. Kata Yunani untuk karakter berarti teruji dan terbukti dapat diandalkan. Itu mengingatkan kita pada pekerjaan seorang pandai besi yang menggambarkan sesuatu yang telah melewati api, telah dipukul, dan telah lulus oleh ujian. Perhatikan salah satu hal pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah bertambah banyak. Dan Yesus mengatakan kepada kita bahwa barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Namun Aku butuh waktu untuk matang. Bila Anda mencoba mempercepat prosesnya, rasanya tidak enak. Pernahkah Anda mencicipi tomat yang diperam? Anda mungkin membelinya di supermarket. Jika petani memetik tomat matang dan mengirimkannya, tomat itu bisa hancur dalam perjalanan ke pasar. Jadi mereka mungkin memetiknya saat masih hijau, menyemprotnya dengan gas etilen sebelum dipasarkan. Dan gas itu dengan cepat mematangkan tomat hijau menjadi merah. Jika Anda pernah mencicipi tomat yang matang di pohon,

0: Anda tahu, itu tidak dapat dibandingkan dengan tomat yang matang dengan diperam. Demikian pula perlu waktu agar buah rohani tumbuh dalam hidup Anda. Anda tidak dapat mengambil kursus kilat dan lulus dengan kedewasaan rohani. Diperlukan seumur hidup berjalan bersama Tuhan, bersandar kepadanya, belajar darinya, dan mengasihinya dengan segenap hati Anda. Tuhan ingin menghasilkan buah roh dalam hidup Anda. Jadi, bekerja samalah dengannya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Ada satu status dalam kehidupan yang serba salah, dan status itu bernama janda. Karena mungkin duda juga statusnya sama, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kata duda itu sendiri bukan sesuatu yang spesial, khusus atau banyak diperbincangkan. Tapi kalau bicara tentang janda, ini bicara tentang satu kata yang tidak pernah habis-habisnya. Karena sebagian orang merasa risih jika statusnya adalah seorang janda, sambil berkata, ya pendeta, kita ini kan seorang janda, serba salah, mau terlibat dalam pelayanan, nanti orang pikir kita hanya cuma mau cari-cari calon suami. Lalu sebagian berkata, ya namanya juga kita janda, kalau kita pelayanan pulang malam nanti orang bilang apa, sudahlah kalau saya mungkin kebal, tapi bagaimana dengan anak-anak, nanti orang bilang apa, sehingga posisi saya ini serba salah. Tapi ada sebagian orang yang berkata dengan bangganya, toh saya kan sudah janda, jadi saya mau buat apa juga itu kan hak saya gitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa zaman memang sudah berubah, bahwa dulu mungkin keberadaan atau status sebagai janda menimbulkan syak buat banyak orang, tapi sekarang mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa ya sudahlah, lebih baik status saya jelas daripada kalau saya seorang gadis lalu karena kecelakaan akhirnya kita melakukan hubungan seks di luar nikah, dan kemudian ya saya dibilang gadis, ya bukan gadis, saya dibilang bukan gadis tetapi ya pada kenyataannya saya belum menikah, sehingga akhirnya ini menimbulkan banyak perdebatan, sehingga sudahlah kalau begitu saya menikah saja, sudahlah kalau gak bisa dipertahankan 1-2 tahun kemudian bercerai, toh sekarang status saya sudah jelas, sambil berkata bahwa kalau saya sudah janda kan saya sudah bukan merupakan bagian dari keluarga lagi, saya bisa tinggal sendiri, kalau saya masih anak tinggal sendiri nanti kan orang mempersoalkan, lu kenapa begini, kenapa begitu, tapi kalau saya sudah janda kan saya mengambil keputusan diri saya sendiri, saya mau buat apa, buat apa. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi persoalan besar. Tetapi kita bersyukur Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi Alkitab kita adalah buku yang sangat lengkap. Bahkan Alkitab juga berbicara tentang soal janda ini. Itu sebabnya kita akan kupas dalam terang firman Tuhan, dan kita melihat bahwa Alkitab selalu punya jawaban yang terbaik. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang satu kata penting yang menjadi problema, yang seringkali juga menjadi persoalan, yaitu soal janda. Nah, kita akan lihat sama-sama soal janda ini dari 1 Timotius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang ingin mengambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu, sehingga kita sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan, atau mungkin sudah mau mencatat dengan alat tulis dan catatan, silahkan. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Judul perikop ini memang tegas jelas mengenai janda. hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus mulai perikop ini kepada Timotius dengan sangat jelas. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Berarti Alkitab mau tegaskan, ada janda yang benar-benar janda, ada janda yang bukan sebenarnya seorang janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, diulangi sekali lagi, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Jadi Alkitab sudah bilang, kalau dia janda lalu hidup dengan kemewahan, hidup dengan pesta pora, dia sudah merasakan kematian di tengah-tengah kehidupannya. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya. Mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain yang mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Timotius menghadapi masalah yang cukup pelik karena janda-janda mulai kecewa terhadap pelayanan. Kenapa mulai kecewa? Karena kok mereka tidak diperhatikan. Lalu Paulus berkata, mari kita daftarkan. Tapi kita harus pisahkan mana yang benar-benar janda dan mana yang sebetulnya tidak benar-benar janda. Jadi Paulus katakan yang harus kita tolong pertama-tama adalah mereka yang di atas 60 tahun. Dan status jandanya jelas. Yang pertama, either suaminya meninggal. Atau yang kedua, either dia hidup dalam benar, tapi kemudian karena satu dan lain hal, suaminya menceraikan dia. Dan mereka bukan orang-orang yang genit, mereka bukan orang-orang yang diceraikan karena perselingkuhan dan perzinahan, mereka tidak diceraikan karena kesalahan, tapi mereka diceraikan memang karena kekerasan hati suaminya ini. Nah, yang seperti itu mereka harus kita bertanggung jawab. Tapi kalau mereka masih muda, kata Alkitab, dan mereka tidak tahan untuk hidup dalam kebenaran, daripada akhirnya mempermalukan nama Tuhan, lebih baik mereka kawin dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Nah, apa yang Paulus katakan benar-benar janda? Beberapa hal penting ini perlu kita pelajari. Jadi yang pertama, seorang janda disebut benar-benar janda jika ia ditinggal mati oleh suaminya dan tidak kawin lagi serta hidupnya terhormat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar seorang yang hidup sendiri dapat disebut sebagai janda. Ada banyak orang yang hidup sendiri sebetulnya bukan seorang janda. Dia hanyalah seorang wanita keras kepala yang minta cerai dari suaminya. Dia adalah seorang wanita keras kepala yang lari dari suaminya karena gak tahan. Betul. Jika itu kondisinya, Alkitab berkata, jangan kamu kawin lagi. Sebab kalau kamu kawin lagi, maka kamu berbuat zina. Kenapa kamu berbuat zina? Karena sebetulnya kamu yang ingin bercerai, kamu yang ingin berpisah. Jangan sampai kamu pakai kesempatan itu hanya untuk melakukan perzinahan. Jadi Alkitab jelas berkata, seorang yang disebut benar-benar janda, yaitu seorang yang ditinggal mati oleh suami, tidak kawin lagi dan hidup dengan terhormat. Yang kedua, kita pelajari dari ayat bacaan ini bahwa seorang janda tidak akan direndahkan jika ia memiliki kualitas rohani yang berbeda. Apa artinya memiliki kualitas rohani yang berbeda? Status janda tidak seharusnya membuat seorang itu dapat direndahkan. Status janda, kalau dia membuktikan bahwa dia seorang janda yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, yang bekerja keras, yang berjuang, yang hidup suci, hidup benar, justru bukan saja dia sukses, tetapi orang kagum kepadanya. Orang melihat sungguh dia janda yang takut akan Tuhan, dia janda yang hidup benar, dia janda yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan cari. Ini yang hilang di akhir zaman, penuh dengan janda-janda yang hanya pusing bagaimana cepat kawin lagi. Itu sebabnya tidak heran sekarang banyak orang kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa? Karena dia kecewa lagi, kecewa lagi, kecewa lagi. Kenapa? Karena hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, seorang janda harus mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Paulus berkata, jangan sampai dia meleter, jangan sampai dia hanya keluar masuk rumah orang, bermalas-malasan dan mencampuri soal orang lain. Tetapi Paulus mau ingatkan bahwa janda-janda ini harus mengisi waktunya dengan hal positif. Didik keluarganya, bangun masa depannya, sediakan waktu untuk Tuhan, berdoa, buat pelayanan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Maka Roh Kudus akan senantiasa memberi kekuatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya janda bukanlah sebuah pilihan. Ada kalanya janda adalah sebuah bagian hidup yang pahit yang harus dijalani. Tetapi ingat, seperti Yesus mengasihi umatnya, Yesus mengasihi janda-janda yang takut akan Tuhan. Selalu Tuhan menyediakan pertolongan, selalu Tuhan menyediakan kekuatan, selalu Tuhan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersandar pada Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, pendengar sekalian boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan, sehingga kami semua boleh bangkit dan menyadari bahwa kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa. Kemenangan terjadi, kekuatan terjadi, dan berkat-berkat Allah mengalir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundi Alo. Pagi ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 kita ada di pagi hari yang cerah ini dan barangkali kita sedang bersiap-siap menuju ke tempat pekerjaan kita atau tempat di mana kita beraktivitas, entah di toko, di tempat usaha atau di tempat bisnis kita. Baiklah, kita mendengarkan program dari IPM, Inspiratif Power Ministry, yang akan memberikan pencerahan sekaligus memberikan pembelajaran, pemahaman berkaitan dengan banyak hal. Karena visi dari pelayanan ini atau program ini adalah memberikan pembelajaran secara holistik, bukan saja secara rohani atau spiritual, tapi juga di dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, termasuk sosiologi atau masyarakat, politik, dan yang lainnya. Sehingga kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang komprehensif, manusia yang holistik, yang menyeluruh. Karena manusia terdiri dari tiga, Bapak Ibu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Roh adalah sebagian dari unsur manusia. Dan ini biasanya diwakili oleh kehidupan rohani atau kehidupan spiritual. Tapi itu hanya sepertiga bagian dari hidup manusia. Manusia punya jiwa, punya emosi, punya perasaan. Ini biasanya area dari studi psikologi. Jadi orang-orang psikologi menganalisa atau memperhatikan, mempelajari emosi manusia, mempelajari jiwa manusia, mempelajari perasaan manusia, mempelajari perilaku manusia. Tapi itu hanya sepertiga dari kehidupan manusia. Ada satu bagian lain yang ada dan menyatu dalam hidup manusia, yaitu fisiknya atau tubuhnya. Dan ini adalah sebuah studi yang biasanya dipelajari oleh para dokter. Dokter menganalisa tubuh manusia, gejala-gejala penyakit, anatomi tubuh manusia. Jadi manusia itu memiliki tiga bagian penting yang terikat pada satu pribadi, satu sosok, satu figur, satu orang. Jadi manusia itu punya tubuh, fisik, jasmani, punya jiwa, emosi atau perasaan, dan punya roh yang berkaitan dengan spiritualitas atau ketuhanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai melanjutkan topik yang beberapa hari lalu saya bahas mengenai 8 cara mewariskan kemiskinan. Ada banyak orang secara tidak sadar mewariskan hal-hal yang negatif atau mentalitas yang miskin bagi anak-anaknya atau bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, apa saja itu? Kemarin saya sudah membahas 4 bagian yang bisa membuat orang menjadi susah atau sulit, tidak berkembang, jadi tidak mengalami kemajuan. Saya akan baca dulu teks ayat Alkitab yang memberikan penjelasan soal itu atau memberikan dasar bagi kita untuk keluar dari kemiskinan. Yang pertama adalah Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 berbunyi sebagai berikut. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 bunyinya demikian. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Juga Amsal 6 ayat 11. Amsal 6 ayat 11 berkata, maka datanglah kemiskinan atasmu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Juga ada di Amsal 28 ayat 19. Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Satu ayat lagi dalam Amsal 13 ayat 18 berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, dia dihormati. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, mengapa? Kalau saudara perhatikan, mengapa saya banyak kali membahas dalam kitab Amsal? Karena Amsal ini penuh dengan hikmat, Amsal ini penuh dengan pembelajaran bagi kita untuk ke depan, kehidupan ke depan kita. Itu sebabnya selain teks-teks lain dalam perjanjian baru misalnya, atau bagian lain dalam kitab perjanjian lama, saya biasanya membahas kitab Amsal. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Salomo yang memberikan pembelajaran bagi kita, orang-orang muda, untuk memperhatikan dan membuka telinganya bagi pengajaran dari hikmat Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah, kita tidak salah membuang-buang waktu hidup kita. Kita memprioritaskan yang terpenting, yaitu Tuhan, tapi tidak mengabaikan hal yang lain. Itu sebabnya Amsal itu menekankan soal bagaimana keluar dari kemiskinan, bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana memerangi kemiskinan dan kebodohan. Karena bangsa yang bodoh dan miskin itu akan tertinggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan dilewati oleh negara-negara lain. Jadi kita tidak mau menjadi bangsa yang bodoh, bukan? Kita tidak mau kita begini-begini terus. Orang lain sudah mengeksplorasi luar angkasa, kita ya sedang berperang soal hal-hal yang menjadi hal-hal yang remeh-temeh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah begitu. Kita harus berpikir maju. Kita harus berpikir untuk kemajuan, karena teknologi berkembang. Banyak pekerjaan, profesi yang akan digantikan oleh AI, bukan? Itu sebabnya kalau kita tidak mengembangkan diri, kita tidak produktif, kita tidak kreatif, maka semua bagian lain akan ditinggalkan, akan ketinggalan. Dan akhirnya yang rugi adalah kita sendiri. Nah, ada 8 cara bagaimana kita harus keluar dari kemiskinan, dan kita harus melawan kemiskinan itu. Jangan mewariskan kemiskinan dalam keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita. Kemarin saya sudah membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, kerja. Ada ungkapan yang bilang kerja cuma buat makan. Sebenarnya ini keliru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, selain buat makan, tapi kita harus juga punya sikap bagaimana kita memperhatikan masa depan kita. Jadi jangan dapat hari ini, habis hari ini, tidak ada sisa, lalu masa depan kita menjadi tidak jelas, lalu orang menjadi banyak tekanan alias stres karena nggak punya uang lagi untuk masa depan. Jadi nggak pernah belajar menabung dana darurat, tidak ada proteksi, tidak ada investasi, tidak memikirkan masa depan. Wow, jangan begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mendapatkan duit lalu dihabiskan. Lalu kalau nggak ada duit gimana? Akhirnya orang berhutang, bukan? Alias orang kemudian menggunakan kartu kredit lalu dikejar-kejar oleh debt collector misalnya. Lalu disita asetnya bank, ya, disita oleh bank atau sekarang pinjol. Wah, itu ngeri sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikejar-kejar oleh penagih hutang misalnya. Dan itu mengerikan. Itu yang pertama. Jadi ada banyak orang berkata kerja ya cuma buat makan. Itu tidak benar. Yang kedua, prinsip uang tidak dibawa mati. Kemarin saya sudah membahas banyak ini. Karena biasanya orang ngomong begitu, kan. Ini adalah sebuah pembenaran supaya nggak usah kerja alias malas. Dia mengatakan uang tidak dibawa mati. Oh iya, betul, itu setengah benar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena even atau bahkan orang mati itu butuh biaya, bukan? Biaya penguburan, biaya ambulans, biaya pemakaman, dan seterusnya. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita tidak menyusahkan orang lain. Bagaimana kalau yang meninggal itu adalah kepala rumah tangga, misalnya suami? Kan ada istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Gimana kalau nggak ada duit? Wah, anak-anak bagaimana bisa sekolah, studi lanjut, dan seterusnya? Bagaimana bayar cicilan, misalnya kalau ada pinjaman, dan seterusnya? Ini kan repot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi prinsip uang nggak dibawa mati itu banyak kali kita dengar dalam masyarakat. Tapi itu keliru. Tidak benar 100%, itu setengah benar saja. Atau kalau dalam skala 100% itu hanya 50%. Ya memang uang tidak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang orang sudah rasanya mau mati, kan, di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau gak ada uang repot kita. Apakah Anda mau beli bensin pakai kertas? Tidak, Anda harus beli bensin pakai uang. Atau apakah Anda mau beli kopi dan gula atau bawang atau cabai dengan pakai kertas? Tidak, pakai uang. Uang adalah alat tukar. Yang ketiga, hanya belajar berhemat, tapi nggak belajar untuk mencari sumber pendapatan lain. Nah, ini dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu bergantung pada satu sumber income saja. Tapi kalau orang itu mengalami PHK misalnya, atau mengalami pengurangan tenaga kerja, itu repot, bukan? Jadi kita perlu mencari cara supaya kita bisa, selain kita punya sumber income utama, kita harus juga memikirkan ada bagian-bagian lain yang bisa menopang kita sehingga ketika terjadi PHK, ketika terjadi efisiensi perusahaan, ketika terjadi pengurangan karyawan, kita bisa menghadapi masalah atau kita bisa menghadapi situasi setelah itu. Yang keempat adalah banyak orang mengajari anak-anaknya untuk meminta, bukan memberi. Nah, ini seperti tangan di bawah, bukan tangan di atas. Kita tidak mengajarkan bagian yang utuh. Kenapa? Karena kalau hanya diajari meminta dan bukan memberi, kita mengajari anak-anak kita malas, sehingga orang bergantung dari si pemberi. Kita tidak pernah mengajarkan anak kita untuk atau orang-orang di sekitar kita untuk berbagi dan peduli kepada orang-orang lain. Jadi jangan hanya mengajarkan meminta-minta, jangan hanya mengajarkan orang bergantung pada orang lain, tapi harus kita mendapatkan uang sendiri. Kita harus kreatif untuk menghasilkan uang sendiri. Nah, ini yang betul, ini yang tepat, sehingga hidup kita itu maju, hidup kita itu tidak menyusahkan orang lain, termasuk tidak menyusahkan anak-anak kita dan seterusnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena waktu sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Selasa. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Tuhan bertanggung jawab atas semua yang terjadi? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus pasal 1 ayat 11. Ada kuasa ilahi yang mengarahkan kita, betapapun seringnya kita mengacau. Tulis William Shakespeare lebih dari 450 tahun lalu. Itu bukan pertama kalinya pujangga dari Avon ini berpendapat bahwa Tuhan memiliki kehendak di dalam kehidupan manusia, sehingga mematahkan ide bahwa kebetulan atau takdirlah yang menentukan apa yang terjadi. Logikanya, kalau tidak ada Tuhan atau kalau Tuhan sang pencipta meninggalkan ciptaannya, lalu kembali dan mengurung diri di surga, maka mungkin ada dasar filosofis bagi takdir atau kebetulan. Namun para penulis Perjanjian Baru dengan jelas menyangkal pendapat bahwa ada hal-hal yang kebetulan terjadi atas orang Kristen. Jika Anda berpendapat bahwa tidak ada yang namanya kebetulan atau takdir, bukankah berarti Tuhan bertanggung jawab atas semua yang terjadi? Bukankah itu berarti bahwa Dia bertanggung jawab atas ban Anda yang kempes, apalagi jika ban Anda sudah botak? Atau atas typhoon yang melanda Laut Cina Selatan? Alkitab memang memberitahu kita bahwa ada hal-hal sukar yang terjadi dalam hidup akibat dosa awal, yaitu ketika Adam dan Hawa lebih memilih jalan mereka sendiri daripada jalan Tuhan. Dan bahwa manusia harus mencari makan dengan berpeluh. Ini juga berarti bahwa alam sendiri pun mengancam kita dengan menimbulkan typhoon, tornado, badai salju, dan berbagai macam kesulitan. Nyata sekali bahwa sebagian dari masalah hidup saya adalah akibat cacat menurun yang asal-muasalnya dari Adam. Sama seperti saya bisa menyalahkan orang tua saya atas rambut saya yang botak dan mata saya yang rabun. Saya mewarisi kecenderungan atau tendensi terhadap hal itu. Sama seperti menjadi sulitnya sebagian aspek dari kehidupan akibat kutuk setelah kejatuhan manusia. Sementara itu saya menyadari bahwa sebagian dari masalah saya adalah akibat dari kegagalan saya sendiri, sehingga saya tidak bisa menyalahkan Adam atau ayah saya atasnya. Contohnya, jika Anda terus memakai ban yang botak sampai seratnya kelihatan, maka cepat atau lambat, mungkin lebih cepat, ban Anda akan kempis atau pecah. Mungkin pada waktu yang tidak tepat, misalnya saat Anda terlambat untuk menghadiri acara penting, seperti pernikahan anak perempuan Anda. Untuk masalah-masalah seperti itu, serta masalah pernikahan, kegagalan pribadi, dan banyak lagi, kita harus menerima tanggung jawab. Kalau takdir itu nyata, maka sebenarnya itu adalah hasil dari kegagalan kita sendiri. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat besar, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan masih memegang kendali, ada batas yang Dia tetapkan dan di luar batas itu tidak ada yang dapat terjadi di luar kehendak-Nya. Ironisnya, Tuhan sering memakai orang-orang jahat serta kesukarannya bukan hasil dari perbuatannya untuk mengerjakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ingat dengan kakak-kakak Yusuf yang menjualnya sebagai budak. Bertahun-tahun setelahnya Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian pasal 50 ayat 20. Paulus mengutarakan hal yang sama, yaitu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi pasal 1 ayat 12. Bagi anak Tuhan, tidak ada yang namanya takdir. Karena kita adalah kepunyaan Bapa Surgawi kita yang memiliki kehendak istimewa bagi kita. Anak-anak Tuhan akan berjalan melalui api dan menyeberang melalui air, serta sengitnya pertempuran dan irisan pisau bedah. Tapi dalam semuanya itu, mereka tidak akan dihanguskan, tidak akan dihanyutkan. Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Sungguh sebuah kebenaran yang membebaskan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.